0: Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro. Biasanya laporan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dasko menegaskan tidak ada larangan bagi kepala negara untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah di DPR.
1: Kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal, kan sebenarnya para menteri itu presiden. Nah, sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden bisa langsung itu boleh ada. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN.
0: Dudung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 tersemudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya, Sarifu Alam.
4: Dan membina jemaah haji apapun bidang tugasnya.
5: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jemaah haji Indonesia.
4: Untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan tetap sabar, spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan. Respon dengan cepat, respon dengan cepat. Saya ulangi, respon dengan cepat, dengan penuh empati dan simpati.
5: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo, mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
6: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan itu semua.
5: Pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke tanah air, memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasinya, Dania Rahma. Dania.
7: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80 dan 81 termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter Satu Jagat. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter Sabu Jagat dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri. Secara bertahap memasuki asrama haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-30 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81, Sabu Jagat, akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
8: Dan untuk kloter terakhir insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81 yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sabu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insya Allah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini, kloter terakhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya, semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
7: Baik, dan pendengar, sementara itu kabar juga menyelimuti Embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Ma'la. Nah, dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari Asrama Haji Nuhuddin Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
9: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat, bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di Tanah Suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca deparkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa debarkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
8: Masih ada tanggung jawab kami, khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jemaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita
9: tunggu. Ya, sebelumnya pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondok Gede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
8: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh, sampai di rumah.
9: Ya, pendengar, untuk situasi di Asrama Haji Pondok Gede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13 ribu jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Kita swasembada pangan. Perjuangan yang tidak ringan.
2: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
1: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita beri, kita berikan, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab.
2: Presiden Prabowo juga menegaskan ketahanan pangan menjadi syarat penting agar Indonesia tidak bergantung pada mekanisme pasar bebas dan impor pangan. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi serta layanan lembaga keuangan rakyat di berbagai daerah.
1: Satu desa, 10,8 miliar beredar di situ. Artinya, yang tanam ikan lele bisa dijual. Yang tanam bawang merah bisa terjual, yang bikin tempe bisa terbeli, yang jual telur bisa, semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik. Enggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
2: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru, serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
3: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN yang pada tahun 2025, peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
2: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun 2025 juga memperluas bantuan pendidikan bagi guru, terutama untuk penguatan keterampilan digital dan kecerdasan artifisial atau AI.
3: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikdasmen memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4 dan peningkatan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam, STEM, dan bahasa Inggris.
2: Melengkapi penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menurunkan suku bunga program mekar di bawah pengelolaan Permodalan Nasional Madani atau PNM atas arahan langsung Presiden Prabowo.
4: Ini adalah aspirasi yang sudah dimunculkan dari kurang lebih 10-15 tahun ini. Namun ada sebuah keinginan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
2: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut hingga kini sekitar 18.000 UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
4: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG. Ada sekitar 18.000 UMKM yang terlibat. Namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
2: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit mikro hingga 8% bagi pelaku usaha ultramikro, pemerintah berupaya membangun fondasi kebangkitan nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Masyarakat yang kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mendukung generasi yang sehat dan berkualitas dengan penerima manfaat yang telah menjangkau hampir 62 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan hadir pula program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar, dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
6: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang, bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
7: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya Mbak, tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
8: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
9: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
10: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalan hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
0: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran memuji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Di dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini.

atau berita Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja harapan itu akan tetap ada maupun tidak, tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini. Karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah. Tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kami ucapkan kembali untuk Anda. Tadi kita baru saja bergabung bersama Pro 3 RRI dan kita sama-sama ikuti berita sentral Warta Berita Pro 3. Dan di kabar Aceh pagi ini pendengar, sebelum kita memulai menyapa teman-teman dari Skorwil Nusantara 17 Aceh, kita akan menyapa terlebih dahulu prakirawan BMKG hari ini, Nabila, yang akan menyampaikan informasi terkait cuaca di seputar Provinsi Aceh untuk pagi hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Halo, assalamualaikum Kak Nabila.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, apa kabar Kak Nabila di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Ini secara matahari pagi ya kebetulannya. Iya, dari kaca studio ini kami sudah perhatikan matahari sudah mulai bersinar terang setelah dari kemarin sampai subuh tadi kita diguyur hujan ya untuk ya, wilayah Kota Banda Aceh. Baik, silakan Kak Nabila informasi cuaca untuk hari ini.
1: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BMKG pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca edisi 20 Mei 2026. Secara umum cuaca di Provinsi Aceh diperkirakan dominan berawan, terdapat potensi hujan sedang pada beberapa wilayah seperti Aceh Selatan, Melaboh, Aceh Tamiang, sebelah selatan Aceh, dan juga di wilayah Aceh bagian tengah pada sore hingga malam hari. Untuk angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jam dengan suhu rata-rata 25 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 70 sampai dengan 100%. Untuk perakiraan tinggi gelombang terdapat peluang gelombang sedang 1,25 sampai dengan 2,5 meter yang terjadi di beberapa wilayah seperti perairan utara Pidijaya Aceh Besar, perairan Aceh Utara Aceh Timur, perairan selatan Simelu, perairan Aceh Barat Daya Simelu, dan juga perairan Aceh Singkil Pula Banyak. Untuk titik panas terdapat 10 titik panas dengan kategori sedang di beberapa wilayah seperti Aceh Singkil terdapat 3, Kota Subulu Salam terdapat 4, Nagan Raya terdapat 2, seperti itu.
0: Baik, Kak Nabila, dengan kondisi saat ini apakah masih memungkinkan untuk melaksanakan perjalanan udara dan laut pada hari ini?
1: Ya, untuk perjalanan udara sendiri belum terdapat potensi delay, belum ada informasi delay dari maskapai, namun terdapat potensi yang angin kencang di wilayah Banda Aceh khususnya di Bandara Sim pada siang hari seperti itu. Untuk daerah pelabuhan sekarang pelabuhan aman karena tidak terdapat gelombang tinggi yang signifikan.
0: Baik, mungkin terakhir Kak Nabila himbauan untuk pendengar.
1: Ya, baik. Untuk himbauan, kami menghimbau waspada hujan yang terjadi dengan intensitas lebat dan secara tiba-tiba, khususnya pada sore hingga malam hari di musim pancaroba dikarenakan cuaca yang bersifat fluktuatif dan berubah dengan cepat. Selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara, waspada hujan yang dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir, angin kencang, dan bencana hidrometeorologi lain seperti banjir, tanah longsor, dan juga angin kencang. Seperti itu.
0: Baik, terima kasih atas informasi pagi hari ini, Kak Nabila. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Baik, pendengar dan juga teman-teman, tadi kita baru saja mendengarkan laporan cuaca terkini dari BMKG bersama Kak Nabila. Dan kini akan saya mencoba menyapa dulu rekan-rekan Skorwil Nusantara 17 Banda Aceh. Dari Losmawe ada Yuna Ari, dari Melabuh ada Karno, dari Takengon ada Fazri, dari Sabang ada Lisa, dan dari SP Singkil ada Nurhayati. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Halo, assalamualaikum, bisa mendengarkan suara saya? Iya, sepertinya ada sedikit trouble ya di studio. Nggak apa-apa, mungkin sebelum saya kembali bersama teman-teman, mungkin saya akan berikan informasi terlebih dahulu dari Banda Aceh untuk berita terupdate pagi ini. Nah, teman-teman dan juga pendengar, pelaksanaan ibadah kurban tidak hanya menjadi momentum berbagi kepada sesama, tetapi juga dapat memberikan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Nah, melalui program Green Kurban ini, Rumah

0: hanya menghadirkan pelaksanaan kurban yang aman dan sehat, tetapi juga memberi dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Aceh. Baik, saya akan coba sapa kembali teman-teman Sekorwil Nusantara 17 Aceh. Halo, assalamualaikum teman-teman. Iya, dan mohon maaf ya teman-teman, dari kami juga mungkin belum bisa ini mendengarkan suara teman-teman semuanya saat ini. Mungkin akan kembali kami hadirkan informasi untuk pendengar juga pada pagi hari ini ya, nanti di pukul 9 waktu Indonesia Barat, RRI Sabang ini akan menyiarkan dialog berjaringan Sekorwil Aceh dengan tema potensi buah naga Sabang, peluang ekonomi bagi petani lokal. Akan dialog ini akan menghadirkan dua orang narasumber. Yang pertama ada Hendrik selaku petani buah naga Sabang, lalu ada Widya SP MSI selaku PLT Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura di Stan Pangan Sabang yang akan dipandu oleh Li Safrina selaku presenter, dan bisa didengarkan secara live streaming audio visual di channel YouTube RRI Sabang. Baik, saya akan coba sapa kembali teman-teman Sekolah Nusantara 17 Bandar Aceh. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam, Bang.
0: Alhamdulillah, akhirnya ya. Baik, apa kabar nih teman-teman semuanya?
1: Sehat, alhamdulillah.
3: Baik, Bang. Alhamdulillah.
0: Baik, ya, alhamdulillah sehat semuanya. Yang enggak sehat dompet kita ya, teman-teman ya.
3: Sehat juga, Bang. 20 ya.
0: Baik, ini karena waktunya juga sudah mulai mepet ya, mungkin yang pertama saya ke Kak Yuna Ari dulu. Boleh Kak Yuna, silakan informasi terkini dari Los Mawe.
4: Baik, terima kasih Bang Amar. Selamat pagi teman-teman dari RRI Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Berbeda dengan Banda Aceh yang sudah mulai cerah, ya kami informasikan bahwa dari kemarin sore menjelang maghrib sampai dengan pukul 11 malam, Loks Mawe, Aceh Utara, dan sekitarnya diguyur hujan serta angin kencang. Dan juga kilat dan petir. Ya, jadi kami harapkan juga semoga hari ini tidak lagi terjadi hal tersebut, walaupun sampai dengan pukul 7 lebih 45 saat ini cuaca di Kota Loks Mawe mendung. Ya. Satu informasi dari Kota Loks Mawe, pendengar, Sekretaris Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA Kota Loks Mawe, Sugito Tasan, menilai pelaksanaan pasar murah yang selama ini digelar pemerintah belum merata, menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya banyak warga di sejumlah kawasan yang belum merasakan manfaat langsung dari kegiatan tersebut. Nah, kegiatan yang diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau menjelang Hari Raya Idul Adha. Namun pelaksanaan yang saat ini dinilai perlu diperluas agar masyarakat di seluruh kecamatan dapat merasakan manfaat yang sama. Menurutnya selama ini titik pelaksanaan pasar murah ini masih terpusat di lokasi tertentu, sehingga warga yang berada jauh dari pusat kota ini mengalami kesulitan untuk menjangkaunya. Dan kondisi ini juga menyebabkan tidak semua masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga subsidi. Maka dari itu ia berharap pemerintah dapat melakukan pemerataan lokasi pasar murah hingga ke desa-desa maupun kawasan pinggir kota. Demikian informasi dari Kota Loks Mawe, kembali ke Banda Aceh.
0: Baik, Kak Yuna, mungkin hari ini ada dialog apa di Loks Mawe pada pagi hari ini?
4: Ya, untuk dialog Bang Amar, hari ini Loks Mawe menghadirkan sesuai dengan tema peringatan kita, Harkitnas.
0: Baik ya. Terima kasih Kak Yuna atas informasinya pagi hari ini dari Loks Mawe. Kita ke Melabuh bersama Bang Garno. Silakan Bang Garno.
1: Baik, terima kasih Bang Amar dan teman-teman Sekorwil 17, ada Kak Lisa di Sabang, di Takengon ada Bang Fazri, di Singkil ada Kak Nur Hayati, dan di Loksmawe ada Yuna Ari, sahabat saya. Baik, nanti saya akan coba share video ya Bang Amar ya, kita coba mungkin bisa kita share karena memang ini informasi soal tenggelamnya seorang anak bernama Muhammad Harita Haziq berusia 15 tahun. Muhammad Harita ini adalah warga kompleks Army

0: Kampung Lehan, Kecamatan Dewan Pelawan. Jadi hari ini sudah memasuki hari kedua atau sudah 38 jam korban tenggelam di Pantai Suaribe, Kecamatan Dewan Pelawan, Kabupaten Aceh Barat. Kita coba dengarkan atau kita saksikan video yang dilaporkan oleh Tama Molizar berikut ini.
1: Tim gabungan BPBD Aceh Barat, Basarnas, TNI, dan Polri terus melakukan pencarian terhadap korban tenggelam di Pantai Suaribe, Kecamatan Dewan Pelawan, Kabupaten Aceh Barat. Pencarian dilakukan melalui jalur darat dan laut untuk menemukan seorang remaja yang dilaporkan terseret arus saat mandi di pantai tersebut. PLT Kepala Pelaksana BPBD Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah mengatakan pencarian dilakukan dengan menyisir kawasan pesisir dan perairan laut di sekitar lokasi kejadian. Menurutnya kondisi cuaca saat ini cukup mendukung proses pencarian korban.
2: Ada dua pola pencarian yang kami lakukan, ada dari laut dan dari pesisir. Kita coba sisir bagian dari wilayah pantai. Untuk saat ini kendala hampir tidak ada, karena memang cuaca sangat mendukung, angin juga tidak terlalu kencang, jadi operasi dua-dua wilayah, dari laut dan darat, kita bisa laksanakan.
1: Meski demikian, Ronald menyebut tim gabungan tetap mewaspadai kondisi arus gelombang yang mulai meningkat. Selain itu, kecepatan angin di kawasan pantai juga dilaporkan mengalami peningkatan secara bertahap. BPBD Aceh Barat turut mengimbau masyarakat khususnya warga Kota Melaboh agar mematuhi larangan beraktivitas di kawasan pantai. Imbauan tersebut telah disampaikan melalui alat peraga maupun secara verbal demi mencegah kejadian serupa terulang kembali. Korban diketahui bernama Muhammad Harita Hazik, 15 tahun, warga Komplek Army Gampung Lehan, Kecamatan Dewan Pelawan, Kabupaten Aceh Barat. Korban terseret arus laut saat mandi bersama 8 rekannya di pantai Gampung Suaribe tersebut. Dalam operasi pencarian tersebut, sebanyak 42 personil tim gabungan dikerahkan ke lokasi kejadian. Selain BPBD, TNI Polri, dan Basarnas, pencarian juga melibatkan UKM PKUTU, Taruna Siaga Bencana dari Dinas Sosial, serta masyarakat setempat. Hingga berita ini diturunkan, jasad korban masih belum ditemukan oleh tim gabungan. Proses pencarian akan terus dilanjutkan dengan memperluas area penyisiran di sepanjang pesisir pantai Aceh Barat. Reporter RRI Melaboh Tama Maulizar melaporkan.
0: BPBD Aceh Barat mengimbau masyarakat begitu agar mematuhi larangan beraktivitas di kawasan pantai yang disebabkan Muhammad Harita Hazik ini merupakan korban ketiga ya yang tenggelam selama tahun 2026 ini. Jadi himbauan oleh BPBD Aceh Barat ini telah disampaikan melalui alat peraga maupun secara verbal begitu demi mencegah terjadinya kejadian yang serupa. Untuk informasi dialog nanti di Melaboh Menyapa kami akan angkat soal kebangkitan ekonomi kreatif di tangan generasi muda. Ada dua narasumber nanti yang kami hadirkan, karena ini juga kita siarkan nanti secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melaboh. Barangkali itu informasi dari Melaboh, Bang Amar, yang bisa kami bagikan untuk pendengar dan juga pemirsa.
3: Baik, terima kasih atas informasinya Bang Karno. Kita doakan semoga korban lekas ditemukan. Dan ini saya penasaran nanti dengan narasumber dialog Melaboh ya, mana tahu mungkin Miss Ektar nih yang datang.
0: Ada pegiat seni tradisional, kasap,
3: kemudian
0: kakak begitu.
3: Baik, terima kasih Bang Karno. Baik, kita ke Takengon bersama Bang Fazri. Silakan Bang Fazri.
4: Ya baik, terima kasih Bang Amar, selamat pagi untuk kakak-kakak dan abang-abang yang sudah gabung pagi ini. Ada Kak Yuna, Bang Karno, Kak Lisa dan juga Kak Nur Hayati. Baik, untuk cuaca Takengon mirip-mirip dengan Luxmawi. Dari kemarin Takengon sore ke pagi ada hujan gerimis dan juga pagi ini mendung Bang. Ya, baik. Informasi dari Takengon untuk pagi ini berkaitan dengan sensus ekonomi yang akan dilaksanakan di wilayah Tengah Aceh. Untuk informasi pagi ini. Dalam pendataan sensus ekonomi tim dari BPS

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah. Ini tentang bagaimana kita hari ini menjaga harapan, melindungi generasi muda, dan memastikan masa depan bangsa tetap kuat. Anak-anak dan pemuda adalah tunas bangsa. Mereka tumbuh dari lingkungan yang penuh kasih, pendidikan yang baik, dan teladan yang benar. Dari tangan merekalah, kedaulatan negara akan terus terjaga. Di usia 118 tahun kebangkitan nasional, mari bangkit bersama. Ciptakan ruang aman bagi generasi muda untuk belajar, berkarya, dan berani bermimpi. Karena menjaga tunas bangsa, berarti menjaga masa depan Indonesia. Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung, berinteraksi dalam program Halo RRI dari pukul 8 sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Halo RRI. Halo RRI, program interaktif Radio Republik Indonesia, di mana Anda bisa menyampaikan langsung aduan, keluhan, dan aspirasi Anda. Anda bisa berbagi di Halo RRI. Hubungi kami melalui telepon di 0651-44336, WhatsApp 0852-8285-4445, atau media sosial kami at RRI_Pro1 Banda Aceh. Suara Anda akan kami teruskan ke pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Pro 1 Banda Aceh di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Digital dan di www.rri.co.id atau YouTube channel kami RRI_Banda Aceh. Jangan biarkan masalah Anda hanya jadi bisikan. Di Halo RRI, suara Anda bisa jadi solusi. Halo RRI. Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Berjumpa kembali pendengar bersama Amar. Nah, untuk kesempatan kali ini di Halo RRI untuk edisi Rabu 20 Mei 2026, selama kurang lebih 1 jam ke depan akan menemani Anda. Mungkin apabila Anda punya aduan dan juga keluhan terkait layanan maupun fasilitas publik, bisa menghubungi kami di 0651443336 dan juga di WhatsApp di 0852-8285-4445 serta di media sosial kami di Instagram di RRI Banda Aceh maupun Pro1 RRI Banda Aceh. Kami tunggu ya pendengar. Dan sambil kita tunggu keluhan dan juga aduan dari Anda, satu nomor kami hadirkan, satu dari Reza dengan dia.

0: apa Ibu? Ibu nih ganggu.
1: Kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
2: Iya Bu ya. Aduh tapi duh.
1: Kalau Ibu jadi kamu, Ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
3: Aduh, ibu ini cerewet banget sih. Ibu aja pagi-pagi sok tahu banget lagi. Gak tahu mumet kali ya. Capek tahu webinar.
1: Masa terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
2: Iya Bu. Anu.
1: Udah sana cepet bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

0: Halo RRI. Halo RRI.
1: Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI. Ya, masih kita tunggu atensi Anda di 0651-44336 dan juga di WhatsApp di 0852-8285-4445 ya. Dan seperti yang terakhir ya, mungkin informasi pada hari Senin yang sempat kita himpun ini seperti dari Fitri, dari Dosalam ini memberikan laporan bahwa di kawasan Grute sudah mulai sering ya ada hewan melata seperti ular ini sudah mulai turun ke jalan sehingga mengganggu kenyamanan warga, baik itu yang beraktivitas di sekitar Grute maupun juga yang mengendarai mobil dan juga motor ya, karena mungkin ada perasaan takut ya, jadi mungkin Fitri juga mengutarakan kekhawatirannya selaku masyarakat yang melintasi kawasan Grute yang saat ini juga atau pada saat dilaporkan oleh Fitri itu ternyata sedang banyak dilintasi oleh hewan melata seperti ular. Dan sampai nanti di pukul 9.50 atau 9.55 lebih 55 menit pendengar masih akan menemani Anda di pagi hari ini dengan Halo RRI. Dan juga mungkin pendengar seperti yang sudah-sudah juga mungkin kita juga mendapatkan laporan dari Pak Jol ya dan juga Pak Heru ini terkait dengan antrian solar. Jadi menurut masyarakat ini solar sudah mulai langka untuk didapatkan sehingga harus sering mengantri ya. Dan ini juga kejadian antrian terakhir dari pantauan Pak Heru di SPBU Lampaseh Kota ini antriannya cukup panjang sekali bahkan sampai menutupi lapak-lapak tempat berjualan sehingga para pedagang ini juga kesulitan ya untuk ditemui oleh pelanggannya. Masih kita tunggu juga untuk atensi Anda juga pendengar. Dan selain dari Pak Jol dan juga dari Pak ini dari Pak Heru ya, dan juga mungkin ada tanggapan juga ini yang sempat diberikan oleh narasumber kita seperti Pak Reza selaku koordinator wilayah BGN Kota Banda Aceh. Ini juga sempat memberikan himbauan kepada masyarakat apabila mendapati mungkin menu-menu dari makanan bergizi gratis atau MBG yang dinilai kurang variatif mungkin bisa melaporkan dulu ke tingkat kecamatan untuk dicarikan solusi bersama. Halo RRI akan kembali setelah jeda berikut.

0: main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Udah mana HP-nya?
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.
5: Halo RRI.
6: Iya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI ya. Sambil menunggu partisipasi Anda, baik itu di 0651443336 dan juga WhatsApp di 0852-8285-4445. Kami beritahukan kembali ini informasi untuk dialog pada pagi hari ini. Kita tidak akan menyiarkan dialog Banda Aceh menyapa pendengar, namun kita akan merilis dialog berjaringan Sekorwil Aceh dari RRI Sabang dengan tema potensi buah naga Sabang, peluang ekonomi bagi petani lokal, yang akan menghadirkan dua orang narasumber. Yang pertama ada Pak Hendrik selaku petani buah naga Sabang, dan lalu ada Ibu Widya SPMSI selaku PLT Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura di Stan Pangan Sabang. Dan untuk dialog ini nanti akan dipandu oleh rekan kami dari RRI Sabang, ada Lisa Vina selaku presenter, dan akan disiarkan tepat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bisa didengarkan di RRI Sabang FM 94 MHz dan juga dari aplikasi YouTube, bisa Anda cari RRI Sabang. Nanti Anda juga bisa berinteraksi bersama rekan Lisa Vina di nomor 0851 8334 4727. Dan selain dari informasi untuk dialog Sabang di pagi hari ini pendengar, nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat kita juga akan menyiarkan podcast edukasi kebencanaan untuk Indonesia yang rawan bencana bersama Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, ada Bapak Abdul Mukhari, yang akan disiarkan dari Pro 1 RRI Banda Aceh dan turut dirilai oleh Pro 1 RRI Sabang dan juga Pro 1 RRI Singkil. Untuk dialog dari Sabang juga nanti akan turut dirilai oleh Pro 1 RRI Aceh Singkil ya. Dan jadi nanti dari pukul 9 dan juga di pukul 10 Anda akan mendengarkan dialog, dan juga akan ada podcast ya. Untuk podcast nanti di pukul 10 tidak interaktif pendengar, jadi hanya bisa mendengarkan melalui audio saja. Baik, kembali kita bersama dalam Halo RRI. Mungkin untuk Anda yang masih punya unek-unek ya seputar layanan publik dan juga fasilitas publik ini, bisa menghubungi kami di 0852-8285-4445 untuk WhatsApp, dan juga melalui telepon di 0651-44336. Dan Halo RRI masih akan kembali setelah jeda berikut.

Toleransi itu seperti nongkrong di kedai kopi. Aku minum kopi hitam, kamu minum sangat. Sambil duduk semeja, kita bisa bercerita apa aja. Karena ada

cerita apa aja, mulai dari yang serius sampai bercanda-canda.

0: Indonesia adalah periode paruh pertama abad ke-20, di mana rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Sebuah kutipan dari Bapak Kebangkitan Nasional.
1: Bangsa ini tetap tidur dalam impian kacau tapi indah. Seorang dokter tak bisa hanya menyembuhkan luka pada badan seorang pasien, tapi juga harus menyembuhkan luka sebuah bangsa.
0: Adalah seorang dokter dermawan mengobati rakyat tanpa memungut bayaran. Seorang penggagas organisasi Budi Utomo, yang merupakan organisasi modern di Indonesia, didirikan tanggal 20 Mei 1908 untuk memajukan dan meninggikan martabat bangsa. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan adalah rakyat harus cerdas. Hal pokok yang menjadi perjuangan ialah memperluas pendidikan dan pengajaran dan memupuk kesadaran kebangsaan.
2: Dialah Dr. Wahidin Sudirohusodo.

0: 101 Banda Aceh.
1: Halo RRI.

0: kali ini Anda bersama kami dalam sesi terakhir ya di Halo RRI. Kembali kami ingatkan Anda bisa bergabung bersama kami lewat line telepon di 0651 44 336, dan juga di WhatsApp di 0852 82 85 4445 dalam program Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Anda juga bisa mengirimkan layanan dan aduan Anda di hari lainnya, di misalnya di hari Selasa dan juga Kamis, itu melalui Instagram RRI Banda Aceh ataupun di Instagram Pro1 RRI Banda Aceh, akan ditampung oleh tim media sosial kami ya. Dia akan dikurasi bersama kami nanti sambil kita carikan narasumber yang mengetahui, yang bisa memberikan Anda solusi. Dan tentunya juga pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 8:51 waktu Indonesia Barat. Ini berarti juga sudah mulai, ini ya, kita sudah mulai berada di akhir, di penghujung kebersamaan kita dalam program RRI, Halo RRI untuk hari ini. Dan kembali kami ingatkan untuk hari ini ya, akan ada dialog, dialog berjaringan Sokorwil Aceh yang akan dipandu oleh rekan Lisa Frina dengan tema potensi buah naga Sabang, peluang ekonomi bagi petani lokal. Bisa Anda dengarkan di RRI Sabang FM 94 MHz pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan juga nanti bisa disaksikan secara audiovisual live streaming di kanal YouTube RRI Sabang. Untuk Anda yang ingin berinteraksi bisa menghubungi di 0851 83 34 47 27. Dialog dari RRI Sabang ini akan turut dirilai oleh RRI Banda Aceh dan juga RRI Aceh Singkil. Dan nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar, Pro1 RRI Banda Aceh akan memutarkan podcast edukasi kebencanaan untuk Indonesia yang rawan bencana kerjasama dengan LKBN Antara, yang akan menghadirkan Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Bapak Abdul Muhari pada pukul 10 waktu Indonesia Barat setelah Pancasila, setelah Indonesia Raya, Pancasila dan juga Himne Aceh. Dan nanti podcast ini akan turut dirilai oleh Pro1 RRI Sabang dan juga Pro1 RRI Aceh Singkil. Saya Amar pamit undur diri dari ruang dengar Anda di Halo RRI, dan masih akan terus bersama Anda juga nanti di Banda Aceh pagi ini sampai pukul 10 Indonesia Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat, ada di Pro1 RRI Banda Aceh, 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.

kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada saat ini, telah terjadi hujan cukup lebat ya di kawasan Jalan Sultan Iskandar Muda di kawasan kantor RRI Banda Aceh dan juga lapangan Belang Padang. Kami himbau kepada Anda untuk bisa lebih berhati-hati dalam berkendara. Jangan lupa memakai mantel Anda apabila untuk Anda yang berkendara dengan sepeda motor. Dan mungkin akan lebih baik lagi jika Anda mengambil istirahat ya untuk sementara, tidak melanjutkan perjalanan. Untuk Anda yang menggunakan mobil juga kami himbau bisa lebih mengendalikan kecepatan mobil Anda supaya tidak slip. Apalagi ini memang cuacanya juga sangat tidak kondusif. Dan kami beritahukan juga kepada Anda untuk dialog dari hari Sabang akan sedikit tertunda.

Pendengar, dari informasi kami terima dari rekan kami di Sabang, juga saat ini Sabang sedang dilanda hujan lebat ya. Jadi ada sedikit kendala untuk dialognya pada pagi hari ini, namun masih kami akan tetap terus berkomunikasi dengan rekan-rekan kami di Sabang untuk dialog pada pagi hari ini.

0: pengalaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi. Simpannya
1: satu. Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kini saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Sabang untuk sama-sama kita ikuti dialog berjaringan Sekorwil Aceh dengan tema potensi buah naga Sabang, peluang ekonomi bagi petani lokal. Selamat mendengarkan.
1: Petani ladang atau petani gogo. Nah sekarang pendengar, pemerintah bersama dinas terkait yaitu Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang bersama petani sedang menggalakkan pertanian buah naga. Nah dalam dialog berjaringan Korwil untuk hari ini kita akan membahas bagaimana budidaya buah naga berkembang di Sabang, kemudian peluang ekonominya hingga tantangan yang dihadapi oleh petani. Nah sudah hadir narasumber di studio kita, ada dari Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kota Sabang, Ibu Widya SPMSI. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Iya, gimana kabarnya Ibu?
2: Ya alhamdulillah baik, walaupun dalam kondisi hujan pagi ini.
1: Iya, basah kuyup ya, sayang sekali ya Ibu ya. Tapi terima kasih banyak di segala kesibukan dan juga dengan kondisinya seperti ini, alhamdulillah Ibu sudah berhadir di sini. Kita juga masih menunggu Pak Hendrik ya, petani buah naga. Namun pendengar, kita nanti dengar dulu penjelasan dari Ibu Widya sebagai PLT Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang. Anda yang mau bertanya bisa ikut dalam dialog berjaringan kita untuk kesempatan pagi hari ini, pendengar, melalui pesan WhatsApp 0851-8334-4747, dan juga bisa selain mendengarkan kami melalui frekuensi 94 MHz, bisa juga menyimak kami melalui atau menonton kami melalui YouTube RRI Sabang, dan juga dirilai dari RRI Banda Aceh 97,7 MHz serta RRI Singkil 92,2 MHz. Baik, kita langsung ke Bu Widya nih ya, mengenai kebijakan dulu nih ya, dari pertanian tanaman buah naga ini. Nah bagaimana mungkin Ibu bisa menceritakan kepada pendengar kita bagaimana kondisi perkembangan budidaya buah naga saat ini di Sabang, Bu?
2: Ya, terima kasih. Mungkin terima kasih saya pertama-tama kepada RRI yang telah mungkin mengundang saya. Itu mungkin yang kali ini keempat ya, kalau nggak salah saya. Terkait dengan bagaimana perkembangan budidaya pertanian di Sabang. Ya, kemarin kita pernah merilis dari yang pertama, mungkin salak ya. Kemudian kita juga padi gogo,
1: ada pokat juga Bu ya.
2: Alpokat, budidaya sayuran bersama Bapak Kapolres ya, waktu sekarang dengan buah naga. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, mungkin banyak potensi-potensi pertanian yang sudah menggeliat di Kota Sabang. Nah, kalau dulu mungkin kita mengenalnya ada cengkeh di Sabang, perkebunan lah ya. Nah, sekarang kan sudah mulai menunjukkan giatnya itu tanaman buah-buahan, tanaman hortikultura seperti salak sudah kita lakukan pelepasan, kemudian alpukat on proses untuk pelepasannya, kemudian alpukat juga sudah kita daftarkan di Kementerian Pertanian. Nah sekarang ini kan dua tahun ini kan sudah menggeliat lagi potensi buah naga di Sabang. Nah buah naga itu mungkin kalau yang kemarin lagi viralnya itu mungkin karena kedatangan Ibu Gubernur ya, Ibu Gubernur kita Ibu Ana, dalam rangka kunjungan kerja beliau ke Kota Sabang itu 2 hari kemarin itu, salah satunya mengunjungi ke kebun buah naga gitu ya. Jadi semakin viral lah. Jadi kan buah naga yang memang dengan luasan lahannya, kemudian tegakan pohonnya itu yang lumayan banyak, itu berada di Gampung Imeli. Tetapi sebelum di Imeli itu ada juga potensi di gampung-gampung lain yang mungkin memang potensi buah naga itu cukup ada, seperti di Jaboy. Nah di Jaboy itu ada 3 atau 4 orang petani yang sudah memulai budidaya buah naganya juga, dan cukup bagus juga potensinya gitu. Kemudian ada juga di Anak Laut. Nah mungkin kalau kita lihat secara

0: iklim, kemudian tanahnya di Kota Sabang ini mungkin sangat cocok untuk kita kembangkan budidaya buah naga. Kemudian kenapa buah naga kita ini, buah naga Sabang ini dicari gitu? Karena memiliki potensi kemudian spesifik dari rasanya juga. Nah, rasa buah naga kita di Sabang itu buahnya kandungan asamnya itu hampir sama sekali tidak ada. Biasa kan kalau buah naga itu ada sedikit asam,
1: kecut,
0: tapi kecut, bukan kecut, asam lah seperti asam buah gitu ya. Tapi kalau buah naga Sabang kita ini rasanya manis. Kemudian dia merahnya juga, merahnya sangat menggoda. Kemudian rasanya juga gitu.
1: Nah, apa yang membuat dari perhatian Dinas Pertanian sendiri mungkin melihat buah naga ini memiliki potensi besar kayaknya di Sabang ya, Bu?
0: Ya, selama ini kalau dari segi pembibitannya itu petani kita masih secara swadaya. Nah, tapi pendampingan dan pembinaan itu tetap kita lakukan. Ada dari bidang teknis, kemudian juga didampingi oleh penyuluh di lapangan, penyuluh di wilayah kerja yang memang gampung-gampung yang ada penanaman buah naga. Nah, jadi seperti kita memberikan mungkin pupuk cair organik, kemudian kita memberikan pupuk NPK, kemudian juga ada kita memberikan kemarin dolomit ataupun kapur. Nah, awal-awalnya itu di yang di kebun buah naga yang di Imeli itu pH tanah itu rendah. Jadi kita ada memberikan bantuan dolomit, kapur ya, untuk menaikkan pH-nya, untuk menjadi netral gitu kan. Nah, jadi adalah pendampingan-pendampingan yang kita lakukan walaupun secara bibit mereka swadaya.
1: Berarti dari Nina sendiri melihat potensi cukup bagus kayaknya.
0: Iya, cukup bagus.
1: Oke. Dari beberapa tempat yang sudah di Imele, di Jaboy, di Anak Laut, kayaknya masyarakat ini terus sadar nih, menggeliat terus di potensi naga ini, Bu.
0: Iya, bukan, iya, menggeliat terus potensi buah naga ini selain dengan apokat ya, selain dari apokat.
1: Apokat dan juga sawah ya.
0: Iya, kalau apokat malahan sekarang kita sudah menghimbau bahwasanya kalau ada pemanfaatan lahan pekarangan yang memang ada lahannya, itu bisa kita kembangkan, kita tanam di lahan pekarangan sekitar rumah kita itu untuk menanam apokat. Karena potensi apokat di Sabang juga luar biasa. Buah naga ini di batang aja nih, kalau dari kata petaninya sendiri, Pak Hendrik, itu sudah ada yang pesan gitu, sama kayak apokat gitu. 1 kilo kan 25.000, sama kayak apokat gitu. Jadi kan misalnya nih, masih hijau nih buah naganya, untuk panen 2 minggu kemudian, 3 minggu kemudian udah ada katanya. Jadi jadi Pak Henry itu gak susah-susah lagi untuk menjual buah naganya. Orang yang datang ke kebun beliau untuk membeli langsung gitu.
1: Udah
0: jadi,
1: ditunjuk langsung ya, Bu?
0: Iya, udah ada mungkin listnya langsung. Oh nih udah berapa kilo nih, udah ada yang punya gitu, udah ada yang punya. Nah, jadi sudah begitulah menggeliatnya buah naga. Jadi Pak Hendrik itu awalnya itu tegakan pohonnya itu 300, dia lagi udah mengembangkan jadi 500. Jadi sekarang sudah 800. 800 tegakan batang buah naga di sekitar rumah dia.
1: Oke, yang awal cuma 300, sekarang ditambah lagi udah jadi 800 ya. Berarti belum merah aja nih udah ditunjuk langsung
0: udah,
1: nih.
0: Udah benar. Sama kayak apokat di batangnya itu udah ada nih. Ini misalnya potensi satu batang apokat ini kan sekitar 200 sampai 300 kilo nih.
1: Nah, perkiraan.
0: Perkiraan. Itu udah ada yang punya.
1: Pokoknya petik langsung habis.
0: Iya, udah ada. Jadi kalau kita mau pesan lagi, itu udah ada yang punya, Bu. Ada yang pesan 20 kilo, 10 kilo ya. Seperti itulah potensi sekarang buah-buahan yang di Kota Sabang.
1: Oke, baik. Nah, Ibu melihat sendiri dari potensi kayak cerita awal tadi, dari salak, kemudian ada pokat, ada lagi buah naga. Nah, iklim di Sabang kayaknya dengan kondisi tanah itu kayaknya cocok dengan tanaman pertanian itu ya, Bu?
0: Iya, mungkin sangat cocok, bukan mungkin ya, sangat cocok. Karena kita juga didukung oleh adanya Gunung Berapi Jaboy ya.
1: Oke.
0: Kemudian unsur hara tanahnya juga yang cukup bagus untuk segala jenis tanaman yang ada di Sabang. Jadi kita mempunyai spesifik khusus lah untuk tanaman buah-buahan, tanaman lainnya.
1: Oke, banyak pengaruhnya ya, banyak yang potensinya di Sabang. Nah, Ibu melihat selama ini sudah di beberapa tempat, beberapa kampung yang ada di Sabang sudah mulai menggeliat. Seberapa besar sih minat masyarakat untuk kayaknya melirik nih usaha naga ini, Bu?
0: Kalau saya lihat buah naga ini setiap rumah itu malahan kok kita ngelihat ada juga yang nanam 1-2 ya kan. Iseng-iseng mungkin ya.
1: Iya betul.
0: Awalnya nih mungkin iseng-iseng ya rumah itu, tapi dengan melihatnya potensi sekarang yang udah viral itu mungkin mereka berkeinginan untuk menambah ataupun misal kalau ada lahan dari yang mungkin 1-2 mungkin mungkin berkeinginan untuk membuka lebih gitu. Karena kalau dari segi perawatan saya lihat semua tanaman itu memang butuh perawatan.
1: Iya.
0: Jadi kalau kita hanya sekedar menanam tapi tanpa perawatan ya sama juga mungkin hasilnya enggak maksimal gitu.
1: Iya betul betul. Nah pendampingan sendiri yang dilakukan oleh dinas itu seperti apa Ibu? Apakah mungkin intens setiap bulan atau bagaimana? Atau mungkin dari petani sendiri saat ada kendala itu biasanya menghubungi dari dinas gimana Ibu?
0: Iya kalau di bidang saya sendiri bidang tanaman pangan dan hortikultura itu banyaknya yang petani-petani itu ya mungkin sudah dekat ya kita kan membangun hubungan kekeluargaan dengan petani gitu kan. Kadang mereka ada yang menelpon mengatakan kondisi tanamannya mungkin yang sedang bermasalah. Nah di kita sendiri selain kita ada penyuluh pertanian kita juga memiliki POPT petugas pengamat hama tanaman. Nah jadi mungkin kalau tidak saya yang datang mungkin kita yang mendampingi di lapangan itu mungkin ada POPT-nya, kemudian juga ada penyuluhnya di lapangan. Jadi penyuluh pertanian itu untuk satu kampung itu satu penyuluh gitu.
1: Oke, satu kampung satu penyuluh.
0: Satu kampung satu penyuluh.
1: Ibu melihat selama ini dalam satu kampung itu kira-kira sampai berapa petani buah naga ini, Bu?
0: Kalau yang sekarang kita lihat memang petani sukses itu ya mungkin masih menghitung jari untuk sekarang ya 2 tahun ini ya. Tapi dengan berkembangnya waktu saya lihat mungkin nanti akan bertambah mungkin petani-petani yang ingin menanam buah naga.
1: Sejauh mana selama ini kendala yang disampaikan oleh petani ke dinas, Bu?
0: Ya kendalanya mungkin salah satunya mungkin terhadap penyakit tanaman, penyakit di buah naga itu sendiri. Karena kan ada juga penyakitnya, kok kita lihat di Jaboy kemarin ada juga seperti bercak darah itu yang di batangnya itu. Ada beberapa
1: Nah kayak Ibu cerita tadi ya, mungkin dari secara pribadi mungkin ada yang gak punya lahan besar di pekarangan-pekarangan 1-2. Saya juga punya pengalaman tuh kalau nanam buah naga itu kadang-kadang buahnya sudah hampir besar gitu, tapi tiba-tiba menguning itu kira-kira kenapa ya, Bu?
0: Ya mungkin itu kan harus kita identifikasi dulu apa penyebabnya gitu. Ada juga yang kadang layu ya seperti itu ya,
1: menguning.
0: Apakah itu karena jamur gitu, apakah kena penyakit gitu kan. Harus kita identifikasi lah, kita lihat dulu kan.
1: Baru kita
0: tentukan misalnya ini obatnya apa. Kalau misalnya dia terkena indikasinya jamur, ya kita memberikan obatnya itu ya yang untuk tanah jamur. Misalnya kena penyakit, ya kita kasih obatnya ya
1: sesuai dengan
0: dosis ya, seperti
1: orang sakit ya? Juga ya,
0: seperti orang sakit juga. Jadi kan ada juga dosisnya, takarannya gitu kan.
1: Harus didiagnosa dulu nih,
0: harus didiagnosa dulu, identifikasi dulu. Ini misalnya kena penyakit nih, jamur nih, berarti kita harus memberikan obatnya itu ya untuk menanggulangi bagaimana untuk membasmi jamur itu.
1: Sejauh ini kayaknya nggak ada kendala yang begitu berarti.
0: Kendala yang berarti saya kalau selama ini kita di lapangan tidak ada
1: masalah ya, kayaknya ini aja. Cuman kira-kira itu buah naga itu butuh perhatian khusus nggak, Bu? Misalnya apa penyiraman atau apa gitu kalau dilihat dari petani-petaninya?
0: Kalau kita lihat dari itu memang butuh perawatan, butuh bimbingan juga kan. Tapi untuk meningkatkan produksi mungkin nanti bisa langsung dengan Pak Hendrik.
1: Iya.
0: Pak Hendrik lagi jalan ya,
1: iya,
0: karena kondisi
1: betul.
0: Cuaca mungkin
1: iya,
0: karena betul. Agak terlambat sedikit. Kemarin keluhan Pak Hendrik sendiri kepada kita, dia ingin meningkatkan produksi buah naga. Nah produksi buah naga ini mungkin buah naga itu kan dia intensitas cahaya ya, sinarnya itu harus lebih. Sedangkan kita kalau di Sabang ini ya 12 jam ya, lebih ya 12 jam. Buah naga itu mungkin sekitar 14-16 jam. Maka Pak Hendrik meminta bantuan supaya ada penyinaran. Jadi lampu LED buah naga kan ada tuh. Jadi penyinaran di malam hari. Jadi dengan bertambahnya intensitas cahaya itu, sinar itu, jadi produksi buah naga itu ya semakin meningkat. Mungkin kalau dulunya 200-300 kilo ya kata Pak Hendrik, mungkin bisa mencapai nanti sampai 1 ton gitu. Keinginan beliau seperti itu.
1: Oke, oke, baik Ibu. Kita masih sambil menunggu Pak Henry karena cuaca yang sangat-sangat kurang baik ya di Sabang. Nah, kita masih bertanya dulu ke Bu Widiani. Saat ini Bu, apakah pemerintah daerah sendiri punya program khusus untuk pengembangan hortikultura khususnya buah naga?
0: Ya, kalau pemerintah sendiri, apalagi sekarang dengan visi dan misinya Bapak Zulkifli Haji Adam dan Bapak Suraji Yunus sebagai wali kota dan wakil wali kota, ya potensi untuk pengembangan pertanian itu bukan hanya ke tanaman horti aja, tetapi secara umum memang visi misi beliau itu untuk meningkatkan kesejahteraan petani gitu kan. Jadi kita berbicara di sini mungkin tanaman pangan horti gitu kan, tapi di balik itu beliau mempunyai juga program-program untuk perkebunan gitu. Jadi meningkatkan kembali gairah petani pekebun, petani pekebun. Nah, itu mungkin nanti dari nilam, karena kan potensi kita nih selain tanaman pangan horti, buah-buahan tadi kan ada juga pekebunnya. Karena kan dulunya nih Sabang ini kan cengkeh. Nah, jadi cengkeh, kemudian kakao, kemudian kelapa. Nah, mungkin kelapa ini juga kita akan melakukan rehabilitasi kelapa mungkin, atau peremajaan kelapa, ataupun kita menanam kembali kelapa gitu ya. Kelapa yang udah tua itu mungkin dapat kita ganti ya. Mungkin kalau mungkin apa produksinya yang udah menurun, kita bisa menanam kelapa kembali kan. Lahan-lahan baru bisa kita tanam kelapa. Jadi potensi pemerintah Kota Sabang untuk sekarang ini memang udah sangat baik terhadap perkembangan pertanian yang ada di Sabang.
1: Oke, kayaknya fokus sekali dengan pertanian gitu ya, Bu ya, baik dari perkebunan dan juga tanaman hortikultura. Baik, terima kasih Bu Widya. Nanti kita akan tanya-tanya lagi, dan juga kami masih menantikan partisipasi Anda pendengar yang mau tanya ke Bu Widya mungkin seputar kebijakan dari pemerintah untuk tanaman naga ini di 0851 8334 4727. Dan kita juga sudah hadir narasumber nih, ada Pak Hendrik. Assalamualaikum Pak Hendrik.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Agak sedikit dekat Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Pak, dengan cuaca hujan, dengan kesibukan Bapak sudah berhadir di studio. Ya, gimana kabar Pak? Sehat,
2: alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Pak, kita sudah tanya tadi ke Bu Widya. Nah, kita mau tanya langsung nih seputar ini ya, pertanaman pertanian naga ini Pak, tanaman naga, buah naga ini Pak. Karena Bapak yang setiap hari di lapangan ya, pasti sudah tahu nih gimana kesulitan dan juga apa namanya, positif dan negatifnya dari tanaman naga ini. Nah, sejak kapan Bapak sudah mulai di tanaman naga ini Pak?
2: Iya. Terima kasih. Kita mulai berkebun naga ini pada tahun 2023.
1: Okay.
2: Ya, sekitar 2023. Yang tepatnya bulan Oktober lah mulai tanam. Itu idenya karena di sekitar lahan kita itu kan istilahnya banyak sleeping land ya. Banyak tidak digunakan. Karena jadi kita manfaatkan tanah itu untuk kita berkebun naga. Karena di samping itu karena kita sudah coba tanaman lain istilahnya kurang berhasil karena di Imele itu sendiri kan struktur dari tanahnya kan karang ya. Karang
1: landal gitu. Karena pesisir ya, dekat laut gitu Pak ya.
2: Karang, lagi pula pun tanah yang kita pakai itu pun awalnya dulu itu bekas pabrik batu bata.
1: Oke.
2: Sehingga lahan itu istilahnya bisa dikatakan lahan tandus sebenarnya. Nah, jadi di atas udah baca apa diambil, lapisan atasnya sudah diambil lah untuk tanah liat, untuk batu bata. Jadi dari situ kita buat. Jadi itu salah satu tantangan yang jadi kita berpikir kenapa buat naga. Karena naga ini istilahnya dia tanaman yang agak toleran, agak toleran dengan iklim maupun dengan struktur tanah yang apa istilahnya. Tergantung si tanah ini dia toleran lah dia,
1: cocok gitu,
2: bandal dia. Nah, bisa istilahnya ditanam di mana-mana bisa tanam, di pot juga bisa. Karena dia perakarannya kan perakaran serabut. Nah, jadi di atas aja nggak masalah dia. Nah, itu aja. Nah, jadi itulah yang istilahnya yang mendorong kami berkebun naga ini. Di samping itu kebutuhan naga di Sabang ini kan penuhnya kan dipasok dari luar, termasuk Aceh juga.
1: Iya, betul.
2: Itu rata-rata dari Medan. Nah, jadi kita lihat itu ada suatu peluang. Meskipun istilahnya dibilang istilahnya bahan naga istilahnya banyak begini. Memang di luar memang tanaman bahan naga ini udah banyak, udah booming sekali. Nah, jadi kita istilahnya kita apa? Jadi pada waktu itu kita ambillah bibitnya ke Tanah Karo. Kebetulan di sana ada keluarga yang juga sudah menanam apa ini bahan naga ini, dan kita ambil bibit ke sana.
1: Oke, okay. Berarti selain dari kondisi geografis Bapak lihat kayak cocok, dan juga kayaknya ada keluarga yang udah ini ya berhasil. Bu ya, berhasil ya, di pertanian naga ini ya, walaupun di luar Aceh gitu ya.
2: Iya, kebetulan kan di sana dulu memang kan yang membumingkan itu di sana dulu memang keluarga juga.
1: Oke. Okay. Itu dia. Kalau di Sabang ini berapa luas ininya Pak?
2: Kita luasnya, kalau luasan tanahnya itu berapa ya, sekitar
0: dua kebun Pak, yang
2: dua kebun itu
1: satu hektar
2: sampai lah setengah hektar lah,
1: setengah hektar
2: kalau digabung duanya kan.
1: Sampai berapa banyak tanaman ya Pak?
2: Itu kalau naga ini jangan kita tanya batangnya,
0: tegakannya.
2: Nah, karena satu tegakan itu bisa 3 bisa 4 batang dia. Jadi dia itu sekitar sampai 700 tegakan lah.
1: 700
2: gitulah.
1: Kalau panennya sampai berapa kilo Pak?
2: Panennya ini sementara ini kita kan hanya tergantung kepada apa, kepada alam ya. Sebenarnya naga ini sebenarnya kan tanaman butuh cahaya dia ya.
1: Sinar
2: ya. Jadi kalau karena kita tergantung kepada alam, panennya memang belum maksimal. Belum maksimal dalam artian sekali panen itu kadang 200 kilo, kadang 300 kilo, gitu dia.
1: Iya, 200 kilo itu per minggu, per bulan, Pak?
2: Begini, saya bisa kita kan bisa bilang per bulan, kadang-kadang 2 minggu sekali udah panen lagi gitu. Karena dia begini, dia istilahnya, ini kan udah mekar lagi nih, baru panen lagi nih. Waktu datang Ibu Kabasari itu, Ibu Ana,
1: gubernur.
2: Ya kan, itu kan udah panen habis. Nah, ini udah mau panen lagi nih.
1: Oh gitu. Itu secara beraturan Pak.
2: 2 minggu lah.
1: Okay. Itu secara beraturan setiap 2 minggu. Maksudnya nggak ada masa, oh dia lagi belum panen, nggak gitu Pak?
2: Ada, itulah selangnya kan ini kan seperti ini kan mau panen lagi. Ini adikannya ada lagi.
1: Oh gitu. Berarti masa terus berkelanjutan.
2: Ada lagi. Begitulah dia. Karena kita istilah dengan iklim, dengan apa, nggak bisa kita setel ya.
1: Kalau cuaca bagus dia terus.
2: Nah, begitu aja lah dia. Kebetulan untuk Sabang ini memang panasnya kan agak cukup lah kita bilang. Sementara dia kan membutuhkan sinar itu sebenarnya sampai 14-16 jam dia. Sementara Sabang ini untuk Aceh ini padumnya bisa 12
1: jam. Oke.
2: Nah, jadi di Tanah Karo itu kenapa dia istilahnya mereka pakai lampu? Dia 10 jam juga mataharinya.
1: Oke, lebih sedikit lagi ya Pak ya.
2: Ya harusnya pakai lampu memang. Kalau enggak pakai lampu jong langsung, enggak berbuah-buah dia.
1: Oke, berarti perawatannya selain di sinaran matahari ataupun cahaya itu perawatan lainnya apa kira-kira Pak yang lebih ya,
2: perawatannya jelas-jelasnya pemupukan ya secara rutin. Satu lagi
0: pemangkasan
2: pruning ya, pruning. Satu lahannya jangan terlalu kotor lah. Itu ya kita kan untuk mencegah daripada ini dia kan penyakitnya itu kan cuma apa dia penyakit untuk apa dia maksa jamur lah dia.
1: Tapi nggak diganggu oleh misalnya tanaman monyet atau babi gitu nggak?
2: Itu ya pasti kalau monyet nih. Monyet ini kan pertama awalnya dia memang nggak mau kena berduri, tapi lama monyet ini kan berakal ya.
1: Apalagi warnanya merah-merah ya Pak ya. Menggugah selera kan kayaknya.
0: Monyet udah menjadi hama.
2: Ya, monyet udah menjadi hama sebenarnya. Kebetulan di daerah kita itu monyetnya belum ada. Ada, memang cuma
1: sekedar lewat aja gitu ya.
2: Kalau memang udah ada balik jadi masalah juga sebenarnya.
0: Semoga enggak ada Pak.
2: Semoga jangan
0: datang ya. Jangan tahu monyetnya ada kebun buah naga di puncak Imele. Kok saya bilang kan kebun Pak Hendrik ini puncaknya Sabang ya Pak, puncak Imele Pak ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Baik. Nah, dari awal tanam nih Pak, cerita dari awal tanam sampai dia pertama kali berbuah itu berapa lama waktu itu Pak?
2: Ini tergantung tanahnya dan tergantung perawatan kita. Okay. Karena kan begini. Kalau yang kita tanam dalam kondisi tanah seperti tadi itu kan itu tanahnya kan bisa kita katakan kan agak tandus tanahnya di atas batu bata kita tanam. Itu makan waktu hampir 2 tahun baru dia belajar berbunga. Tapi yang baru saya tanam ini udah mulai berbuah. Itu baru setahun, belum sampai setahun.
1: Beda.
2: Padahal perlakuannya kalau yang sama itu kemarin itu kita harus kita spot tanah, spot dengan pupuk kandang. Kalau ini baru ini baru mulai kita taruh pupuk kandang. Okay. Tapi udah mulai berbuah dia, udah mulai berbunga dia.
0: Yang awal kan kita harus sempat ini Pak ya, kita sempat kasih dolomit ya.
2: Iya iya iya, kita kasih dolomit karena kan kebetulan waktu itu kan batangnya kurang bagus, kurang subur kita lihat kan. Jadi kan sehingga terpikirlah saat itu bagaimana cari apa. Jadi konsultasi ke pertanian, ke dinas pertanian pada saat itu. Mm-hmm. Jadi waktu itu dari pihak pertanian bilang, oh begini aja dulu Pak. Coba kita lihat cek tanahnya dulu, teh kan, dari cek betul-betulan tanahnya memang basah, terlalu asam tanahnya memang. Okay, pH sampai 4, ada yang 3 pH-nya, malah luar biasa. Mm. Begitu kita kasih dolomit, barulah nampak dia.
1: Baru terangsang dia.
2: Ah, okay. Itu dia.
1: Nah, Bapak melihat hasil panen itu keuntungannya dirasakan sejauh mana itu, Pak?
2: Ya alhamdulillah, kalau dulunya kita istilahnya kan untuk memenuhi sehari-hari aja kita agak susah. Ini dengan ada buah naga ini kita ya udah enjoy sikit lah.
1: Per bulannya sampai per bulannya berapa Pak?
2: Ya, bisa kita bilangkan gimana ya per bulannya. Karena kan dia kan fluktuatif ya, dia 300 kilo, 200 kilo. Kadang-kadang kita tidak ada ambil, nanti hasilnya ada sampai 3,5 juta, ada 4 juta.
1: Sangat-sangat terasa ya,
2: ada 2 juta gitu ya kan. Okay. Buah, karena gitu gak bisa serta. Tapi kalau kita punya lampu, itu bisa kita jamin, bisa kita setel ya. Itu seharusnya itu kan kita konsultasi juga ke dengan adik yang di Tanah Karo.
1: Okay.
2: Itu sebenarnya perjalanan itu
1: pengalaman.
2: Udah produksinya udah 3 ton itu.
1: Oh iya.
2: Yang selain ini.
1: Kayaknya nih Pak Hendrik sendiri nih ada bakal lebih memperluas lagi sampai hasil pertanian yang gak 300-an kilo ya. Kayaknya lebih lagi ya Pak.
2: Ya sebenarnya iya, sebenarnya rencana memang ada. Cuma kan kita kan terbenturnya kan di pendanaannya. Semua
1: kembali lagi.
2: Kembalinya ke situ, tetap semua ke modal.
1: Dari lahannya sendiri mendukung Pak. Kayaknya Bapak punya lahan yang cukup untuk ini gitu.
2: Kalau lahan tuh Sabang ini bisa aja kita banyak lahannya. Kan saya bilang tadi kan sleeping land Sabang ini kan terlalu banyak sleeping land-nya. Enggak usah tanah pemerintah, tanah masyarakat juga sleeping land semua, rata-rata itu dekat kita itu kan sleeping land tuh.
1: Iya, betul-betul.
2: Asal kita seperti yang lahan satu baru saya bukanya ini kan tanah orang itu. Cuma saya buat bagi hasil, saya bilang oke. Saya nggak mau sewa, saya bilang bagi hasil aja. Kalau sewa itu apa? Bagi hasil bagaimana? Lebih setuju dia.
1: Okay,
2: saya kontrak 10 tahun, saya bilang.
1: Okay.
2: Nah ini tanaman tua. Walaupun dia seperti tanaman hias, tapi ini tanaman tua, puluhan tahun umurnya.
1: Okay,
2: jadi saya kontrak 10 tahun.
1: Oke, baik. Bapak melihat pemasarannya kayaknya cukup baik ya?
2: Aku untuk
1: dari cerita Bu Widya
2: kurang
1: malah
2: kurang
1: Pak ya.
0: Kurang barang.
2: Jadi,
0: untuk mencukupi kebutuhan lokal
2: aja belum cukup. Kemarin tuh berapa orang udah datang naik ke atas tuh, kecewa pulang lagi.
1: Enggak ada buahnya, enggak cukup.
2: Kok belum masih mengkal gitu.
1: Tunggu merah.
2: Karena kita enggak petik ini, kita enggak petik kalau dari beras tadi kan petiknya kan kematangannya kan 40-50%. Yeah.
1: Oke.
2: Okay. Nah, kalau kita kan sampai 90 kita mau matang di pohon, kita jaga itu. Walaupun nanti pasaran ke Kemada Aceh, kita tetap paling-paling 90%. Yeah.
1: Oke, okay, baik. Baik.
2: Kita kan di sini kan tanahnya juga kita tunggu dulu kita bilang.
1: Luar biasa.
0: Iya.
1: Kayaknya peluang pasar menjanjikan
0: peluang
1: nih Bu Wit.
2: Masih prospek. Sebenarnya prospek. Begini. Kalau kita lihat buah naga ini, walaupun kita bilang selnya di Banyuwangi, di Jawa juga penuh, di Sumatera Utara juga penuh, sampai ke Kisar juga udah banyak. Tetapi pasarnya tetap terbuka.
1: Oke.
2: Tetap terbuka. Makanya kita heran buah naga ini kemana, tapi heran kita.
1: Oke.
2: Karena begini mungkin ya. Ini sedikit saya tambahkan. Karena buah naga ini sampai dia buahnya ini istilahnya banyak orang yang berapa dia. Itu obat sebenarnya dia.
1: Iya, betul.
2: Banyak orang lari ke situ sebenarnya. Okay. Memang dia enggak doyan karena dia obat terpaksa dia beli. Karena saya dengar-dengar katanya dia kasetnya itu mengimbangi buah bit katanya.
1: Oke, baik.
2: Nah, itu dia.
1: Manfaat kesehatannya cukup
2: manfaat
1: baik.
2: Kesehatannya ya. Lebih besar.
1: Oke, baik, kita ke Bu Widya sekarang. Nah, Ibu melihat kayaknya peluang pasar cukup menjanjikan ya, Bu ya.
0: Iya.
1: Nah, apakah dari pemerintah sendiri ada mungkin ingin menjadikan ini sebagai komoditas unggulan di Sabang?
0: Mungkin mengarah ke situ ya. Mungkin kalau untuk sekarang mungkin mengarah ke situ. Kedepannya mungkin akan kita upayakan. Jadi buah naga itu bisa juga menjadi peluang agrowisata.
1: Okay.
0: Jadi kita kalau misalnya datang ke Sabang, ya tidak hanya kita ke laut,
1: iya,
0: ya
1: baharinya ya Bu
0: baharinya,
1: ya.
0: Tapi bisa kita mengunjungi, kita di Sabang kan ada juga kebun salak. Mungkin kan agrowisata ke kebun salak. Kemudian sekarang ada lagi buah naga. Mungkin menjadi peluang selain peluang peluang bisnis ya Pak Enrik ya, ini peluang agrowisata lah ke depannya.
1: Oke, gitu. Baik. Nah, mungkin dukungan dari pemerintah sendiri baik hal bibit ataupun pelatihan, karena kayak Ibu katakan tadi kita akan coba melirik ke agrowisata, mungkin biar menggugah masyarakat untuk lebih sadar gitu.
0: Iya, mungkin kalau sekarang ini kebetulan pun kondisi daerah ya, mungkin tuh tahun depan ya, mungkin kalau memang ada ini kita tetap melakukan pendampingan pembinaan kepada petani buah naga ya, dengan kita tadi kita support dengan pupuk mungkin, obat-obatan seperti itu.
1: Perhatian dan dukungan seperti itu Bu ya, dan juga masyarakat kita mungkin dengan melihat hasil dari punya Pak Hendrik ini kebunnya dengan dilirik oleh kayaknya belum apa, belum ada hasil produksi apa namanya panennya aja udah di habis gitu ya, itu bisa menggugah masyarakat juga gitu ya. Oke, baik. Nah, strategi dari pemerintah sendiri Bu untuk meningkatkan nilai jual hasil pertanian tanaman naga ini Bu?
0: Kalau strategi mungkin ya kita kemarin seperti bincang-bincang sama Pak Hendrik, kalau buah naga itu kan masih mencukupi kebutuhan lokal aja, mungkin cuman bisa mencukupi kebutuhan lokal, kadang pun kurang ya Pak Hendrik, kadang pun kurang gitu. Jadi kan masih kita kurang. Masih kurang. Tapi dengan adanya penambahan, pengembangan, penanaman baru, budidaya tanaman buah naga itu, mungkin kita dapat berbicara strategi pemasaran. Kalau sekarang kan masih belum bisa, kebutuhan lokal aja kita belum cukup gitu. Tapi kalau semakin banyak adanya petani yang mau menanam buah naga, mungkin buah naga kita ini bisa kita ekspor keluar, mungkin bisa kita masukkan ke supermarket-supermarket yang ada di Banda Aceh.
1: Peluang ekonomi lebih besar menjanjikannya Bu Itia. Oke, baik, terima kasih. Kami masih menantikan partisipasi Anda pendengar di 0851833447. Siaran dialog berjaringan ini juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Banda Aceh dan juga RRI Singkil, dan juga Anda bisa menonton kami di aplikasi YouTube RRI Sabang. Nah, kita kembali ke peluang ekonomi pasar dari petani atau Pak Hendrik, petani buah naga. Bapak melihat respon konsumen selama ini gimana Pak?
2: Itu luar biasa. Karena begini, karena ini buah naga ini memang agak unik memang ya. Karena begini, rata-rata yang penikmat buah naga ini saya lihat bukan penikmat sebenarnya. Karena berapa yang ketemu dengan saya, istilahnya sebelumnya memang dia enggak doyan buah naga itu.
0: Asam ya, Pak.
2: Enggak suka yang buah naga itu. Mau apa ini? Rasanya macam-macam lah katanya kan. Jadi pas dia makan kita punya, dia jadi suka. Jadi ada juga yang penikmat buah naga dia kan, kok beda rasanya katanya. Itu istilah, kok beda. Kalau kita yang beli di luar tuh rasanya macam-macam lah, tengga itu enggak apalah.
0: Enggak suka.
2: Taste-nya itu kurang lah. Tapi dengan udah makan buah naga ini kita jadi suka
1: katanya. Itu respon masyarakat Sabang sendiri.
2: Masyarakat
1: Sabang.
2: Itu makanya istilahnya langsung dia datang langsung ke kebun. Dia apa langsung ya. Itu tadi udah pesan-pesan terus.
1: Kayaknya cikal bakal agrowisatanya sudah ada ya Bu ya.
0: Iya.
2: Itu ya.
0: Tinggal disupport oleh pemerintah daerah.
1: Dukungan dan perhatian.
2: Kalau saya lihat itu mungkin istilahnya dari segi rasa, mungkin dari untuk penikmat buah naga sendiri, untuk lokal aja memang sudah berani.
1: Selama ini harganya stabil Pak?
2: Kita masih stabil.
1: Sampai berapa Pak sekilo?
2: 25 ribuan.
1: 25 ribu.
2: Oke. Jadi 25 ribu.
1: Oke, kalau Bapak melihat sendiri selama ini yang sudah dari sejak 2023 sampai saat ini, itu kira-kira tanaman buah naga ini bisa menjadi penghasilan utama masyarakat di Sabang, kalau memang masyarakat itu kayaknya fokus ke situ, gimana Pak?
2: Bisa sekali, dia bisa selanjutnya, cuma saja kan ini kita apakan juga, cuma dengan anak-anak muda sering saya ngomong-ngomong, ada juga anak-anak muda istilahnya meminta saya bagaimana kalau mengembangkan buah naga kan gitu. Kalau saya bilang begini, kalau buah naga istilahnya kita apa, boleh-boleh saja saya bilang. Cuma saja saya bilang, untuk Sabang ini saya bilang, untuk Sabang kalau kita orientasi pasar untuk Sabang, saya bilang itu pikir dulu. Lebih bagus sekali cari lagi alternatif lain, saya bilang. Kita buat Sabang ini, saya sarahkan tuh. Kita buat Sabang ini dia hortikultural lah, jangan dominan tok naga, saya bilang. Kalau bisa Anda alpukat, ada lagi misalnya durian premium.
1: Jadi
2: misalnya
1: beragam ya?
2: Beragam dia. Jadi kalau kita jadikan dia agro wisata kemari, ada dia semua buah itu. Ada naga, ada durian premium, ada alpukat, ada macam-macam. Jadi itu, jadi jangan dominan kali tok naga dia. Itu dia. Jadi lebih
3: lebih apalah dia. Hmm. Jadi untuk lokal pun istilahnya terpenuhi, untuk istilah untuk wisata juga terpenuhi. Okay, nah, itu okay, dia. Itu saran saya. Okay. Tapi kalau untuk kita istilahnya apa ya, boleh-boleh saja.
1: Iya, tergantung minat masyarakatnya sendiri. Masyarakat. Nah. Harapan Bapak sendiri apa nih, Pak, untuk dukungan pemerintah ke depan dan mungkin realisasi untuk ke depan, Pak?
3: Ini begini. Ini kan kalau saya kan istilahnya begini, saya istilahnya suka tantangan ya. Pada anak muda itu juga sering saya bilang, termasuk ada saya sendiri, kamu gak usah ngotot kali lah kerja di pemerintah tuh, saya bilang. Gak usah ngotot kali lah, saya bilang. Jadi cobalah, bisa banyak yang bisa diciptakan. Contoh dari sektor pertanian. Jangan sekarang kita begini, kita rubahlah image, saya bilang. Image-nya begini. Kalau udah gak ada kerjaan lain, misalnya kerjaan lu gak dapat, udah ujung-ujungnya udah jadi petani aja lah. Kita nggak mau kayak gitu.
1: Pilihan akhir ya, Pak,
3: kita
1: ya, jadi
3: petani. Kita nggak mau ke situ.
1: Oke. Okay.
3: Betul-betul memang hobi dia lah di situ.
1: Oke. Okay.
3: Nah, makanya kita minta sama pemerintah. Kalau bisa, coba dicari anak-anak muda yang mana yang hobinya ke pertanian, disekolahkan dia, dimagangkan dia.
1: Oke, okay, baik.
3: Udah kembali dia, misalnya, baru kita kasih modal dia.
1: Oke, okay, baik.
3: Kasih lahan, kasih modali. Nah, itu.
1: Nah, Bu Wit, gimana nih dengan saran dan apa harapan dari Pak Hendrik sendiri? Gimana nih kalau pandangan Ibu?
0: Ya, benar. Setuju kan, Pak? Karena jadi kan menjadi peluang usaha, peluang. Jadi tidak hanya kita bekerja itu mengharap dengan pemerintah gitu. Jadi kan sekarang banyak muncul mungkin petani milenial
1: iya.
0: Itu kan anak-anak muda yang mau mengembangkan pertanian gitu, karena potensi pertanian kita di Sabang ini ya cukup banyak, nggak hanya tanaman horti, seperti
1: coklat
0: saya katakan
1: juga
0: tadi, perkebunannya,
1: iya.
0: Ya coklatnya,
1: iya.
0: Coklat kita kan juga sudah menggeliat juga,
1: betul.
0: Kita sudah ada pabrik coklat kan, Cokbang udah ada, Cokinal udah ada,
1: iya.
0: Gitu kan, jadi mungkin mungkin ya warisan dari orang tua, mungkin yang udah punya kebun, nah bisa mengugahlah wawasan pandangan, oh nih harus kita benahi kebun orang tua sendiri mungkin, kan mungkin bisa seperti itu.
1: Okay.
0: Karena harga coklat kita kan juga luar biasa yang ditampung di Coklat Sabang.
1: Iya,
0: coklat
3: ya. Coklat ini pernah saya kirim ke Medan. Coklat Sabang kita ini

0: sekolah intensif. Enggak, ini dari Aceh saya bilang. Nah, kemudian dari sana memang kualitas sekolah coklat saya akui. Iya.
1: Berarti emas batangan juga ya?
0: Ya, bagus sekolah coklat.
2: Coklat, nilam lagi Pak, perkebunan.
1: Oke, oke, baik. Nah, kita sudah di sesi akhir nih, gak terasa ya. Kita mau mendengar dulu nih pesan-pesan dari Pak Hendrik sendiri untuk masyarakat yang ingin menanam buah naga, Pak. Pesannya atau tipsnya apa kira-kira, Pak?
0: Ya, kalau memang pesan dari saya tadi, kalau kita istilahnya berminat di bidang buah naga, ya silahkan. Nah, cuma istilahnya kalau buah naga ini, saya kasih warning dulu bahwa di buah naga ini ada di mana-mana sudah ada.
1: Oke.
0: Okay. Di Aceh sendiri juga banyak. Nah, jadi kan udah banyak itu kan kita udah tahu pasarnya gimana. Nah, jadi kalau saya pesan saya, kalau kepada anak muda, kalau dia yang ada minat di sektor pertanian, coba cari lagi. Kalau alpukat, menurut saya itu masih peluang masih besar.
1: Oke.
0: Okay. Karena alpukat ini nggak semua daerah bisa. Satu lagi durian premium.
1: Oke.
0: Okay. Nah, satu banyak tanaman yang bisa kita kembangkan di sini. Karena Sabang ini tanahnya aneh. Semua kalau sini produksi pertanian sini kualitas tetap terbaik.
2: Iya.
0: Yeah. Nah, satu lagi lagi booming ini seperti kelapa pandan itu.
2: Kelapa pandan wangi.
0: Itu kan lagi booming itu.
1: Oke.
0: Nah, sementara kelapa ini aja untuk kelapa muda itu nggak cukup nih. Nah, kenapa nggak itu dilirik, Bu? Itu diarahkan ke anak muda tuh. Kok saya banyak dulu, 40 batang, 50 batang.
1: Oke, okay. Oke, okay, baik. Bu Wit, gimana nih Bu Wit? Bagaimana pesan dari Ibu sendiri, mungkin apa setuju dengan yang disampaikan Pak Hendrik Boy?
2: Iya, pandangan-pandangan Pak Hendrik itu kan pandangan ke depan. Ya, salah satunya pandan wangi. Mungkin pandan wangi ini dalam waktu dekat ini mungkin kita ada bantuan dari pemerintah.
1: Ya. Jadi semoga langsung disambut nih Pak.
2: Ya, memang ada bisik-bisik memang ada bantuan dari pemerintah untuk kelapa pandan wangi. Jadi ya semoga petani-petani kita ini juga bisa membuka lahan baru. Jadi istilahnya itu dalam satu lokasi lahan itu kalau bisa ada suatu hamparan gitu, misalnya paling enggak ya setengah hektar pas seperempat hektar tuh tanamnya pandan wangi semua. Jadi waktu pas kita mau agrowisata, oh ini tidak kebun campuran, karena kan kebiasaan petani kita ini kalau petani pekebun itu kebun campuran, jadi semuanya ada di situ cengkeh, ada pinang, kemudian ada tanaman hortinya juga. Nah, kita ingin kedepannya itu di Sabang ini selain ada kebun campuran, kemudian ada hamparan, misalnya ada hamparan kayak durian, jadi 200 batang itu durian semua gitu, kemudian apokat kan sekarang belum ada, kebanyakannya itu masih kebun campuran. Jadi kami jadi Dinas Pertanian juga sangat berharap kepada masyarakat Sabang, kepada petani yang ingin mungkin yang ingin berusaha untuk melakukan budidaya pertanian di tahun ini, mungkin banyak bantuan-bantuan yang bantuan-bantuan ya berupa bibit lah kita bilang yang ada di Dinas Pertanian, jadi untuk menggerakkan sektor ekonomi lah, semoga kesejahteraan petani kita juga meningkat dengan adanya budidaya pertanian.
1: Oke, okay, oke, okay, baik. Terlebih lagi kita lihat kayaknya di Sabang sangat banyak lahan kosong yang belum dimanfaatkan.
2: Ya, lahan kosong itu yang belum dimanfaatkan cukup banyak. Mungkin dapat di apa istilahnya. Tapi kalau untuk tanaman tahunan itu agak susah juga kalau kita punya pakai dengan BPKS. Biasanya mereka dengan BPKS itu tanaman muda biasanya.
1: Oke, okay, oke. Okay. Cabai.
2: Iya. Tanaman muda seperti cabai, jagung, seperti itu kan. Jadi kita juga berharap mungkin banyak lahan-lahan kosong itu, mungkin lahan masyarakat itu yang gak tahu juga sekarang nih orang ini yang mungkin udah pindah ke lokasi
0: kepada Aceh,
2: banyak itu lahan-lahan kosong itu. Ya mungkin bisa ditelusuri atau seperti apa kan. Jadi
1: kalau ada minat masyarakat. Pakai,
2: kalau minat, karena sekarang bantuan ada, lahannya itu juga yang sangat terbatas. Jadi kita kedepannya kepingin kalau kita memberikan bantuan bibit tanaman ini, ya mungkin hamparan lah, setidaknya dalam satu hamparan itu ada 100 batang, 50 batang, jadi kita setelah panennya nanti itu kita bisa ngelihat, oh ini gitu kan. Nah, keinginan saya seperti itu kalau untuk tanaman-tanaman yang lainnya.
1: Oke, harapan dari Ibu?
2: Harapan saya sendiri ya semoga pertanian Sabang ini semakin maju dan masyarakat petaninya juga semakin sukses dan sejahtera.
1: Oke, Pak, yang terakhir Pak, ada yang ingin disampaikan dalam dialog kita untuk untuk pagi hari ini?
0: Ya itu tadi sih, kalau saya tetap menghimbau pada masyarakat, khususnya pada anak muda lah, bahwa istilahnya enggak usah terlalu jangan pesimis lah, kalau untuk menghadapi apa ini ekonomi lagi apa ini, sektor pertanian itu memang
2: menjanjikan ya Pak,
0: cukup menjanjikan. Okay. Memang kalau kita tekuni, nah itu dia.

0: Jadi saya lebih apa, lebih push ke situ lah.
1: Oke, okay,
0: karena
1: baik.
0: Lahan kita banyak, banyak sleeping land saya bilang tadi. Okay. Oh, masalah dengan BPK sudah berapa? Tinggal buatkan pemerintah, tiba regulasi bagaimana dengan pemerintah dengan apa kepemku dengan BPKS. Okay. Karena saya bisa aja kontrak 10 tahun daripada sarang babi itu dibuat situ.
1: Oke, okay, baik, terima kasih Pak Hendrik dan juga Bu Widya untuk bincang-bincang kita di kesempatan pagi hari ini dalam dialog kita potensi buah naga Sabang, peluang ekonomi petani lokal. Tapi mohon maaf pendengar tidak sempat membacakan pesan yang sudah masuk karena waktu kita terbatas, dan terima kasih untuk narasumber kita yang sudah berhadir meskipun cuaca agak kurang baik di luar sana, kayak Bu Widya sampai basah-basahan, Pak. Oke, okay, baik, pendengar yang mendengarkan kami melalui streaming RRI Banda Aceh dan juga RRI Singkil, demikian untuk dialog program perjaringan kita untuk hari ini. Kita bisa melihat bahwa potensi buah naga tidak hanya memiliki potensi pertanian, tapi juga peluang ekonomi yang sangat menjanjikan bagi masyarakat Kota Sabang. Terima kasih untuk para narasumber kami yang sudah berhadir dari Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang dan juga petani buah naga, ada Pak Hendrik yang telah berbagi informasi dan juga pengalamannya. Dan insya Allah kita berjumpa lagi di lain waktu dan juga kesempatan dalam dialog perjaringan kita. Saya Lisa Prina mohon undur diri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja mendengarkan dialog perjaringan seekor wil Aceh dari RRI Sabang dengan tema potensi buah naga Sabang, peluang ekonomi bagi petani lokal. Saya Ahmad pamit undur diri dari ruang dengar Anda, pendengar, sampai berjumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Terima kasih saudara pendengar untuk Anda yang masih setia bersama RRI Singkil untuk hari ini di edisi kerja kami hari Rabu 20 Mei 2026. Anda masih ditemani saya Wahyu Setianingsih. Saudara pendengar, untuk selanjutnya kami akan mengajak Anda mengikuti podcast Antara dengan tema BNPB.
2: Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
3: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Kejadian bencana 26 sampai 28 November, per 30 Desember itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak, tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
4: Stand by. On the record.
2: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the record bersama saya Suwanti. Sobat Antara, kita tahu 2025 kemarin ditutup dengan satu suasana duka karena di Sumatera terjadi satu bencana dengan skala yang besar begitu, dan tanpa mengesampingkan suasana duka tersebut, tentu saja beberapa bulan pasca bencana ini kayaknya kita mendorong penyintas bencana untuk kembali memulihkan kehidupan supaya bisa seperti semula lagi begitu. Dan untuk itu kayaknya masyarakat di seluruh Indonesia juga harus terus belajar

0: harus terus menyimak soal edukasi kebencanaan, karena gimana pun Indonesia memang satu wilayah yang rawan bencana gitu ya. Nah untuk itu di podcast kita kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana. Di studio sudah ada Pak Abdul Muhari atau akrab disapa Pak Aam. Apa kabar Pak Aam?
1: Baik Mbak Suwanti, terima kasih.
0: Tentu selamat datang Pak di podcast Antara. Dan kita mau dengar penjelasan gitu ya, pemaparan dari Pak Aam, terutama soal edukasi kebencanaan nih gitu. Okay. Ya, Pak. Dan kita mengaitkannya dengan bencana yang terjadi di Sumatera. Ini kan sangat satu hal yang memberi pukulan juga ya buat seluruh masyarakat Indonesia tentunya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita belajar dari bencana Sumatera gitu Pak, Sumatera adalah pulau juga yang memang rawan ya Pak bencana, selain bencana tanah longsor dan banjir bandang kemarin, kemudian juga kita pernah menyaksikan gempa bumi misalnya gitu ya, kemudian banjir dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara bencana itu sendiri, ini kan disebut tidak hanya soal fenomena alam, tapi katanya ada campur tangan manusia di situ, ada keikutsertaan manusia. Betul nggak sih seperti itu sebetulnya?
1: Iya, kalau di tingkat global itu kita punya satu institusi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang namanya UNSDR. Setelah beberapa dekade, UNSDR ini meninggalkan kata-kata natural disaster, meninggalkan kata-kata bencana alam.
0: Okay.
1: Kalau peristiwa alam itu ada, tapi kalau peristiwa alam ini kemudian menjadi bencana, itu faktor pendorongnya ada yang namanya kerentanan, ada yang namanya kapasitas. Dan ketika kita berbicara fenomena alam yang kemudian menjadi bencana, ada satu peneliti dari Inggris yang menyebutkan disaster by choice gitu. Bencana itu adalah pilihan manusia. Dan memang dalam kontekstualnya, baik itu gempa, baik itu tsunami, baik itu banjir dan seterusnya, ketika satu fenomena alam itu kemudian menjadi bencana, faktor pendorongnya adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita tahu kita hidup di daerah rawan gempa, ya harusnya kita memperkuat rumah kita. Kalau kita tahu di daerah kita misalkan rawan banjir, ya harusnya kita mempertinggi rumah kita, berusaha beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Kalau dulu misalkan di daerah kelerengan itu tidak pernah ada banjir bandang, sekarang ada banjir bandang, ya kita harus melihat kondisi alam di upstreamnya, di hulunya seperti apa. Karena yang akan mendorong perubahan dari intensitas dan frekuensi kejadian bencana itu adalah apa yang kita lakukan ke lingkungan kita sendiri. Jadi memang yang harus kita lihat adalah bagaimana cara kita memperlakukan kondisi lingkungan kita. Dan tentu saja kalau kita berbicara bahwa kesiapsiagaan itu dimulai dari lingkup yang paling kecil, individu dan keluarga, maka kita harus juga melihat ke ke diri kita sendiri, ke keluarga kita sendiri. Kalau saya punya rumah, apakah saya sudah benar-benar paham ini rumah saya ini ada di daerah rawan banjir kah, di daerah rawan gempa kah? Kalau misalkan saya di daerah rawan gempa, apakah rumah saya cukup kuat nanti kalau sekiranya terjadi gempa dan seterusnya? Dari mana kita tahu? Informasinya sudah tersedia, BNPB punya Inaris, sudah bisa diakses lewat aplikasi mobile phone. Sekarang pertanyaannya, kita mau melihat itu dan menjadikan itu sebagai satu referensi yang memang penting untuk kita atau tidak gitu.
0: Oke. Jadi kalau saya bisa mengambil saripatinya ya dari penjelasan Pak Aam ini, memang bencana kalau ada campur tangan dan ada dampak yang terjadi gitu ya Pak ya. Tapi kalau bicara soal bencana di Sumatera kemarin, ini kan sampai di 3 provinsi ya Pak, di Aceh, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat begitu. Kemudian korban jiwanya juga banyak setiap hari diumumkan ya Pak oleh BNPB begitu ya. Tapi kemudian juga yang sempat menjadi pertanyaan dari masyarakat soal status bencana nasional begitu. Tidak diterapkan status bencana nasional, kemudian pertimbangannya sedikit banyak sudah dijelaskan begitu ya sama pemerintah. Tapi kalau boleh di sini untuk Sobat Antara, Pak Aam, bisa dijelaskan sebenarnya ini status bencana nasional ini nanti implikasinya seperti apa sih? Kemudian kenapa yang bencana Sumatera kemarin juga tidak ditetapkan? Memang indikatornya apa aja gitu ya untuk bisa ditetapkan sebagai status bencana nasional ini?
1: Ya, bencana nasional itu namanya kan bencana nasional. Mm-hmm. Nasional. Yang paling terakhir itu kan kita COVID ya.
0: Yeah.
1: COVID-19 yang memang impact-nya itu seluruh provinsi, kabupaten, kota gitu. Dan ada kelumpuhan aktivitas apapun saat itu, baik aktivitas mobilitas warga, pemerintah, dan seterusnya memang benar-benar dibatas. Lalu Pak, kenapa dulu 2004 tsunami dijadikan bencana nasional? Karena pada saat itu belum ada badan khusus untuk menangani bencana. Kita belum bicara otonomi daerah di situ. Kita belum punya yang namanya dana siap pakai penanggulang bencana seperti yang kita cek sekarang. Tapi Pak, ini kan 3 provinsi.
0: Yeah.
1: Jangan lupa 2018, kita juga punya 3 bencana besar. Satu tahun, 3 tempat yang berbeda. Agustus dimulai dengan gempa Lombok.
0: Okay.
1: 280 ribu rumah rusak. Satu setengah bulan waktu itu masih kita bergulat dengan tanggap darurat. Gempa dan tsunami Palu. Yeah. Baru lagi fenomenanya tiba-tiba ada tanah bergerak, likuifaksi orang tiba-tiba hilang, rumah yang di atas tanah bergerak gak tahu kemana. Kemudian kita baru sangat luar biasa sibuk oleh Palu, tiba-tiba 25 Desember tsunami Krakatau. Tapi Pak, jumlah korban Aceh sekian banyak. Tsunami Palu 1.700 orang. Tapi proses dan tools yang kita miliki sebagai bangsa saat ini itu sudah cukup kuat untuk menanggulangi bencana sebesar itu. Nah, kalau kita berbicara, Pak, tanggap daruratnya ini terlambat ini. Ketika kita berbicara tanggap darurat, maka yang harus, yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan tanggap darurat itu tidak hanya apa yang kita kerahkan pada saat itu, tetapi juga apa yang kita siapkan sebelum bencana itu terjadi. Nah, disitulah harusnya kita berdiskusi. Dan saya rasa bahwa Presiden sudah memiliki banyak sekali pertimbangan sebagai kepala negara, melihat ini kondisinya apakah masih mampu dengan sumber daya kita sendiri, kemudian pengerahan total seluruh personil militer, TNI, Polri, Kementerian PU, dan seterusnya. Sehingga beliau menetapkan ini masih berstatus bencana provinsi di 3 daerah, dengan dukungan penuh dan menjadikan penanggulangan bencana sebagai prioritas nasional pemerintah Indonesia.
0: Oke, tapi ketika ada pertanyaan dari masyarakat gitu ya, jadi di masyarakat ini kan semua hal bisa dipertanyakan dan macam-macam perspektifnya nih Pak. Kalau ada pertanyaan terkait bahwa tidak ditetapkannya status bencana nasional ini adalah juga karena bisa berimplikasi buruk terhadap iklim investasi, tanggapan BNPB gimana tuh Pak?
1: Itu salah satunya, karena kalau kita lihat, misalkan kita punya kontrak ya, kontrak kerja satu proyek gitu. Kontrak ini bisa batal kalau ada kondisi force major.
0: Okay.
1: Nah, kalau itu ditetapkan sebagai bencana nasional, itu kan masuk pada kondisi seperti itu. Ada hal-hal yang indirectly, secara tidak langsung, kemudian bisa berimplikasi yang secara hukum itu bisa mempengaruhi hal-hal seperti itu, yang secara ekonomi juga akan ada impact-nya yang kalau kita bahas detail satu-satu itu jangan cukup banyak, tetapi secara singkatnya saya akan bicara seperti ini, bahwa ketika sumber daya kita secara langsung itu memang masih sanggup, dan bahwa Presiden sendiri melihat ya memang kita masih sanggup. Apakah ini pengalaman pertama? Tidak, ini bukan pengalaman pertama. Tetapi seluruh proses penanganan bencana ini, mulai dari penanganan darurat sampai rehab rekon, itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat yang dijadikan prioritas nasional. Dan ini yang kemudian juga diwujudkan bahwa sisi legislatif sendiri membentuk Satgas Percepatan rekonstruksi Aceh dari DPR yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko. Kemudian pemerintah sendiri eksekutif membentuk Satgas Percepatan Rehab Rekon yang diketuai oleh Bapak Mendagri. Kenapa Bapak Mendagri? Karena ini benar-benar fungsi penguatan pemerintah daerahnya yang akan kita yang akan kita dorong, meskipun seluruh proses, seluruh dukungan anggaran nanti dari pemerintah pusat.
0: Ya. Tapi ketika Pak An tadi menjelaskan bahwa secara sumber daya sudah bisa untuk menanggulangi begitu ya, ini sebagai bencana tiga provinsi tersebut. Tapi akankah ada impact yang berbeda nggak sih Pak, ketika ini ditetapkan sebagai statusnya berbeda gitu ya, satu bencana nasional misalnya, satu lagi bencana level provinsi, impact untuk masyarakat, para penyintasnya akan beda nggak sih Pak?
1: Saya rasa tidak, karena saat ini kan juga penanggulangan anggaran kan dipegang oleh pemerintah pusat semua, bukan pemerintah daerah. Jadi meskipun statusnya bencana provinsi, bukan berarti penanggulangannya oleh pemerintah provinsi. Pada kenyataannya diambil alih oleh pemerintah pusat. Anggarannya dari mana? Anggaran dari pemerintah pusat. Statusnya seperti prioritas nasional. Apapun prioritas KL saat ini fokus ke tiga provinsi ini.
0: Pemulihan bencana di Sumatera gitu ya. Oke, kalau bicara soal pemulihan, ini sebetulnya apakah ada satu apa ya? Satu indikatornya akan selesai atau pulih kembali lagi bisa di dalam jangka waktu berapa lama, atau sebetulnya memang menyesuaikan nih sama kondisi masing-masing wilayah atau daerah yang terkena bencana sih Pak?
1: Ya, sebenarnya kita mempunyai dua contoh yang menarik ya ketika kita bicara rekonstruksi pasca bencana. Saya kebetulan ada di Jepang saat itu, saya sedang PhD, saya mulai 2009, PhD saya di bidang tsunami engineering, 2 tahun saya belajar teorinya, tahun ketiga saya dapat tsunami benerannya,
0: dapat praktiknya,
1: saya di pengungsian hampir 2 bulan, apakah kita terisolir? Kita terisolir. Apakah kita lack of fuel, lack of energy, energi kita habis? Iya, energi kita habis. Dan itu butuh waktu juga untuk bisa pulih. Tetapi ketika kita berbicara rekonstruksi, akan selalu ada trade-off antara kecepatan dengan perencanaan. Jepang menentukan fase pertama rekonstruksi itu 10 tahun. Artinya ketika kita berbicara membangun kembali hidup dan penghidupan, itu artinya tidak hanya merelokasi masyarakat gitu, tapi memang membuat ulang, mendesain ulang pusat-pusat ekonomi, mendesain ulang infrastruktur yang akan dibangun, sehingga kalau di Jepang itu, karena saya di sana hampir 7 tahun ya, kota-kota yang sebelumnya terdampak bencana atau hancur karena perang dunia, itu adalah kota-kota yang setelah itu menjadi kota yang lebih maju gitu, dengan drainase yang lebih bagus, dengan infrastruktur yang lebih baik, dengan tata kota yang lebih baik.
0: Karena punya pengalaman yang tidak menyenangkan itu ya.
1: Nah, ini sedang disusun. Namanya R3P, Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana. Dokumen inilah yang akan menjadi buku putih nantinya. Biasanya kebutuhan untuk membangun kembali itu selalu lebih tinggi daripada hitungan kerugian. Karena kita akan membangun lebih baik dan seterusnya. Yeah. Kemudian strategi dan kebijakannya seperti apa? Termasuk di situ timeline-nya kapan, minggu per minggunya akan mengerjakan apa. Sumatera Barat itu 15 Januari R3P-nya sudah selesai. Okay. Sumatera Utara akhir Januari kemarin R3P-nya sudah selesai.
0: Jadi intinya pemulihannya diupayakan betul-betul secara komprehensif gitu ya Pak ya. Jadi semua berjalan beriringan gitu ya. Dan kita belajar dari bencana di Sumatera kemarin. Ini kan Sumatera tadi saya mention lagi adalah satu wilayah yang memang rawan terhadap fenomena alam, terhadap bencana ini. Yang dilakukan sebetulnya mitigasinya yang terbaik seperti apa? Apakah memang menyiapkan kesiapsiagaan tadi masyarakatnya untuk bisa hidup berdampingan dengan fenomena alam tersebut, atau kayak apa sih Pak mitigasi terbaik yang bisa dilakukan sebetulnya?
1: Iya, ketika kita berbicara mitigasi kesiapsiagaan, kita bicara dua subjek, dua domain sebenarnya. Domain manusianya.
0: Oke.
1: Yang kedua domain lingkungannya. Ketika kita bicara domain manusianya, maka yang harus kita lakukan adalah benar-benar kita harus paham ini di daerah kita, di rumah kita, di lingkungan kita itu potensi bencananya apa saja. Sehingga kita bisa paham kalau dulu waktu saya masih di Jepang misalkan ya, kita punya rencana evakuasi keluarga. Karena kita tidak tahu bencana itu akan terjadi di saat kita bersama-sama kah, atau di saat kita sedang terpisah-pisah. Misalkan pada siang hari bapak beraktivitas di mana, anak beraktivitas di mana, ibu beraktivitas di mana, nanti kalau terjadi bencana di mana kita akan berkumpul. Meskipun misalkan Pak, tapi kan di Indonesia itu kan enggak ada tempat evakuasi yang resmi, ini tempat evakuasi di sini gitu. Enggak harus tempat yang resmi. Misalkan kalau kalau kita tahu masjid atau ada tempat-tempat lain, balai desa seterusnya di daerah sekitar kita, mungkin ketika banjir tahunan tidak pernah terdampak. Itu bisa ditentukan. Artinya kalau misalkan terjadi banjir atau apa, nanti kita bertemunya di situ. Nah, ini juga BNPB juga selalu dalam kegiatan bulan pengurangan risiko bencana atau hari kesiapsiagaan bencana, kita selalu mencoba mensosialisasikan bahwa kontekstual dalam kondisi kedaruratan bencana adalah itu self-help. Bahwa kita memastikan keselamatan kita masing-masing, dan kita harapkan ini menjadi satu kesadaran kolektif, sehingga kalau misalkan semua orang bisa menyelamatkan dirinya masing-masing, maka secara kolektif itu korban jiwa akan bisa diminimalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara aspek lingkungan, memang kondisi di Sumatera saat kemarin itu ada intensitas curah hujan yang memang sangat-sangat ekstrim ya, sampai 418 itu sepanjang sejarah catatan BMKG mungkin itu paling tinggi itu. Tapi pada prinsip yang satu, BNPB itu selalu melihat bahwa kita jaga alam, alam jaga kita.
0: Ketika ini kan terjadi berulang gitu ya Pak, potensi bencananya atau potensi fenomena alam itu terjadi sangat besar gitu ya untuk terjadi di Indonesia, tapi kemudian dampaknya juga seringkali memang tidak berkurang gitu ya, selalu terjadi dan
1: bahkan bertambah
0: gitu ya, potensi untuk dampak korban jiwa, harta benda dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya apa yang masih perlu diisi di sini gitu ya? Apakah memang alamnya yang semakin kita punya fenomena yang lebih besar lagi gitu ya, memang sudah sangat besar, atau memang kesiapsiagaan kita, kemudian mitigasinya kita tadi, yang memang masih harus ditingkatkan lagi sebetulnya nih?
1: Semuanya.
0: Tapi ya?
1: Begini, kalau kita melihat disaster evolve ya, artinya kalau dulu kita nggak pernah lihat kondisi banjir bandang seperti di Sumatera, sekarang ada. Kalau kita dulu menyampaikan bahwa nggak mungkin siklon tropis itu menepi hingga ke dekat ekuator, ternyata sekarang terjadi. Dan bencana adalah peristiwa yang berulang ya, sekali dia terjadi di masa lalu pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Dan kalau kondisi lingkungan sekarang mungkin lebih atau kondisi lingkungan di masa depan mungkin lebih dalam tanda kutip daya dukung daya tampungnya lebih lemah, dengan intensitas fenomena alam yang sama dampaknya akan lebih besar ya. Sehingga ada beberapa hal yang memang kita harus lakukan. Pertama, ada 108 das kritis di Indonesia. Kalau das kritis artinya meskipun mungkin intensitas hujannya bukan intensitas banjir, kalau dasnya sudah kritis itu mungkin bisa menyebabkan banjir gitu. Ada alih fungsi lahan di daerah-daerah hulu yang sangat luar biasa. Ini yang memang harus kita lakukan, restorasi lingkungan untuk mengembalikan lagi daya dukung daya tampung lingkungannya. Kita kan sulit Pak, ini ada populated area dan seterusnya. Tetap selalu ada yang namanya bioengineering dan seterusnya. Ketika kita berbicara kawasan kebun semusim di dataran tinggi Bandung Barat, Garut, Tasik dan seterusnya, tetap bisa kita tumpang susunkan dengan vetiver misalkan, dengan tanaman kopi yang bisa mengikat tanah lebih baik dan seterusnya. Itu rekayasa-rekayasa engineering seperti itu mungkin untuk kita lakukan, dan ini akan kita lakukan supaya sedikit demi sedikit tidak hanya replantingnya lagi, penanaman kembali, penghijauan kembali, penguatan kembali daya dukungnya, tapi ketika kita melihat mulai menyentuh solusinya di hulu, ini tidak akan seketika, mungkin hasilnya 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tapi kalau nggak dimulai sekarang, kita nggak akan pernah nyampe di situ.
0: Iya, tapi berarti itu adalah investasi yang baik gitu ya untuk pencegahan bencana ke depannya. Oke, Pak Aam, jadi Antara juga gitu ya ikut serta untuk memulihkan atau mendorong adanya pemulihan pasca bencana di Sumatera dengan membuat satu tema liputan khusus. Topiknya adalah Bangkit Sumatera. Jadi kan ini diharapkan bisa memberitakan juga informasi-informasi atau kabar-kabar dari lapangan yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah berupaya untuk memulihkan hidupnya kembali gitu ya, agar bisa seperti semula gitu ya. Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Aam sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
1: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Resilient ini bukan tidak pernah terkena bencana atau bukan tidak pernah terdampak bencana, tetapi bagaimana dia memiliki daya lenting segera sesaat setelah bencana terjadi. Artinya dia bisa kembali pulih dengan cepat apapun itu. Ketika kita bicara misalkan resilient infrastructures, kita tahu bahwa bencana Sumatera sebenarnya adalah infrastruktur yang terdampak itu adalah infrastruktur. Tidak hanya infrastruktur jalan, jembatan, tetapi juga infrastruktur kelistrikan, infrastruktur energi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur pertanian, dan seterusnya. Bagaimana ini bisa didesain dengan memiliki daya lenting yang bagus. Jalannya putus nggak? Putus, Pak, tapi bisa segera diperbaiki. Atau jalan alternatifnya bisa segera dipakai. Jembatannya terdampak nggak? Jembatan terdampak, tapi bisa kemudian dihubungkan kembali, masyarakat tidak ini. Dan ini harus kita bungkus dalam satu konsep services continuity planning. Kalau di dalam bisnis itu kan kita tahu konsep BCP ya, business continuity planning. Dalam satu kondisi force major, maka satu usaha harus bisa pulih dalam waktu cepat dan running bisnis lagi. Dari sisi pemerintahan, yang kita berikan kan adalah services. Services, layanan kepada masyarakat. Bagaimana layanan kepada masyarakat ini dalam kondisi apapun, dalam failure yang seperti apapun, bisa segera pulih dan segera kemudian bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Saya mau memberikan sebenarnya overview dari proses pemulihan yang kita lakukan. Pertama, jalan dan jembatan nasional di 3 provinsi. Kejadian bencana 26 sampai 28 November. Per 30 Desember itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Kemudian infrastruktur kesehatan dari 18 RSUD di Aceh misalkan hingga minggu ketiga Desember itu bisa pulih meskipun layanan dasar. Misalkan di Tamiang sudah pulih belum? Sudah pulih, tapi kok nggak bisa operasi? Iya, itu layanan dasar yang pulih dulu. Artinya masyarakat udah bisa berobat nih, tapi untuk nginep belum gitu. Tapi artinya untuk layanan-layanan dasar itu udah pulih. Yang paling butuh waktu agak panjang sebenarnya adalah listrik, karena kita bicara penggantian tiang. Dan ini yang kemudian teman-teman PLN tuh berjibakunya luar biasa itu ngangkat tiang di masih di lumpur-lumpur. Yang buat saya itu akan selalu angkat jempol dua untuk teman-teman PLN yang berjibaku siang malam di lapangan. Begitu jalan tembus, jembatan tembus, mereka langsung masuk karena listrik adalah infrastruktur utama untuk bisa PDAM merestart pompanya. Listrik adalah perangkat infrastruktur pertama untuk BTS bisa
0: untuk jaringan komunikasi.
1: Nah, hal-hal seperti ini yang memang selalu setiap bencana itu akan memberikan pembelajaran. Sehingga nantinya bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak. Tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
0: Ini bisa diupdate seperti apa progresnya? Karena terakhir, kalau tidak salah, pekan lalu ini 1.300 huntara diresmikan ya di beberapa wilayah, yeah, di beberapa titik gitu ya, di 3 provinsi tersebut. Saat ini sudah seperti apa dan kemudian seberapa lama sih nanti masyarakat bisa tinggal di hunian sementara ini?
1: Nah, ini merupakan layanan dasar yang mesti harus kita sediakan sesegera mungkin. Secara total itu ada sekitar 16 ribuan unit yang akan kita sediakan. Bagaimana cara nentuin 16 ribu ini, Pak? Patokan kita utamanya adalah jumlah rumah yang rusak berat. Mm-hmm. Karena asumsinya tentu saja kalau rumahnya hanyut, rumahnya rusak berat, saudara-saudara kita ini nggak punya tempat
0: tidak
1: untuk
0: ada
1: pergi gitu.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kalau misalkan rumahnya rusak ringan, misalkan di Padang rumah sempat terendam banjir, mm-hmm, banjirnya surut, lumpurnya
0: masih
1: dibersihkan,
0: masih bisa.
1: Okay. Tapi buat mereka yang rumahnya hanyut, rusak berat, dan rusak berat pun kita juga baru belajar di Aceh Tamiang ya, bahwa rusak berat itu tidak mesti rumahnya rontok gitu. Rumahnya ada,
0: okay,
1: tapi lumpur seisi rumah itu juga tidak bisa dihuni gitu. Hmm. Itu juga hal baru yang kemudian kita masukkan dalam klasifikasi kerusakan yang membutuhkan hunian sementara. Kita ada dua skema. Skemanya bisa hunian sementara, bisa masyarakat ini tidak masuk ke ke hunian sementara, mm-hmm, tapi mungkin memilih saya ada rumah adik saya dan seterusnya. Mm-hmm. Artinya bisa menumpang dalam tanda kutip, itu kita berikan dana tunggu hunian namanya.
0: Okay.
1: Per kakaknya 600.000 kali 3 bulan pertama hingga Februari. Nanti kita tambah lagi 3 bulan berikutnya. Nah, ini secara total begitu diusulkan oleh pimpinan daerah, yang DTH berapa, yang huntara berapa, keluarlah angka sekitar 16.000. Dan saat ini sudah selesai sekitar 6.800 unit. 6.800 unit dari 16.000.
0: Mm-hmm.
1: Ini masih banyak nih, Pak. 9.000 ini bukan berarti belum dibangun, tapi sudah berproses dibangun. Dan ini serempak nih semuanya nih.
0: Artinya tadi yang 6.800 yang sudah rampung,
1: siap huni. Nah, itulah yang salah satunya 1.300 diantaranya yang kita resmikan kemarin dari 6 kabupaten kota.
0: Yeah.
1: Nah, sisanya ini sudah berjalan, ada yang 40%, ada yang 30%, yang kita masih optimis sebagian besar diantaranya nanti akan bisa selesai sebelum Ramadan, seperti harapannya Bapak Presiden.
0: Yeah.
1: Nah, kalau ini sudah rampung sebelum Ramadan, kita harapkan masyarakat sudah bisa masuk ke hunian sementara, mm-hmm, dan yang tidak di hunian sementara, DTH sendiri situ sudah sekitar angka persentase dari usulannya itu sudah sekitar 60-an hingga 70%-an yang sudah di tertransfer ke rekening masing-masing.
0: Mm-hmm.
1: Dan alhamdulillah juga kita disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa dana pengganti rumah rusak ringan, mm-hmm, dan rusak sedang itu juga sudah akan cair.
0: Berapa nominalnya, Pak?
1: Untuk rusak ringan itu 15 juta.
0: Mm-hmm.
1: Untuk rusak sedang 30 juta. Sehingga ini masyarakat yang kemudian apakah mereka harus membersihkan rumah dengan menggunakan perangkat-perangkat yang apakah itu disewa apa sebagainya, itu udah bisa dipakai gitu.
0: Mm-hmm.
1: Artinya ini masyarakat udah punya uang di tangannya. Memang sekarang udah, Pak, uangnya akan cair, segera cair. Bapak Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa sebelum Ramadan ini sudah akan cair, dan kita sudah memiliki data by name by address dari calon penerima. Sehingga begitu ini uangnya cair, data by name by address-nya sudah kami pegang, rekening kita bentuk dengan bank-bank Himbara, mm-hmm, sebagai mitra, dananya kita transfer.
0: Nah, untuk yang rumahnya rusak berat atau kehilangan rumahnya tadi, sementara kan tinggal di huntara. Berapa lama tadi, Pak?
1: Huntara ini kita inginnya itu tidak lebih dari 1 tahun.
0: Tidak lebih dari 1 tahun, yeah. Berarti idealnya selama 1 tahun gitu ya. Next step-nya adalah untuk bisa tinggal di hunian
1: dalam
0: tetap.
1: Dalam 1 tahun ini, kita akan mengejar hunian tetapnya selesai dibangun.
0: Berarti sekitar 16.000 juga kah untuk hunian tetapnya atau gimana, Pak?
1: 16.000 plus yang DTH tadi. Karena DTH pun rumahnya rumahnya rusak.
0: Berarti
1: tapi
0: akan
1: dia,
0: lebih banyak ya?
1: Dia memilih tidak masuk ke huntara. Nah, ini memang sekali lagi strategi kemudian penentuan lokasi tentu tidak dalam tanda kutip tidak semudah huntara. Huntara mungkin di daerah-daerah yang ya mungkin terdampak oleh banjir kemarin tapi tidak terdampak oleh banjir tahunan misalkan. Itu kita masih
0: relatif aman begitu,
1: masih
0: ya
1: toleransi karena ini sementara. Tetapi nanti untuk hunian tetap kita benar-benar akan mengkaji aspek keselamatan, aspek geologi, aspek kerentanan dan seterusnya dari kawasan yang akan nanti kita bangun hunian tetap ini, supaya benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang nanti hidup di sana tidak terdampak bencana serupa di masa depan.
0: Terakhir Pak Aam, ini mungkin ada pesannya untuk masyarakat penyintas bencana Sumatera yang saat ini sedang berjuang pastinya secara pribadi begitu ya, untuk bisa pulih kembali baik secara fisik, secara infrastruktur, secara mental juga begitu ya. Dan mungkin kalau boleh satu hal apa sih yang paling penting harus diperbaiki supaya Sumatera quote-unquote tidak langganan bencana gitu Pak?
1: Tentu saja kita sebagai representasi pemerintah memastikan bahwa pemerintah akan menuntaskan pekerjaan ini. Pemerintah akan menuntaskan rehabilitasi pasca bencana ini. Dan percayalah, kita akan upayakan untuk membangun lebih baik. Itu kenapa tagline-nya itu building the region safer and better. Jadi kawasan itu akan kita upayakan dibangun ulang dengan lebih baik, dengan lebih aman, dengan infrastruktur yang lebih tangguh bencana, dengan fasilitas kota yang lebih baik, yang kita harapkan memang ke depan secara hulu hilir ini bisa mengurangi potensi kejadian bencana serupa. Maka tentu saja tugas kita bersama, masyarakat, pemerintah, akademisi, media tentu saja, untuk tetap menyuarakan hal-hal yang perlu kita atensi bersama, itu harus selalu kita perkuat bahwa hulu hilir itu harus kita jaga dengan satu konsep itu tadi, kita jaga alam, alam jaga kita.
0: Alam jaga kita. Oke, terima kasih banyak Pak Am untuk penjelasan, untuk edukasinya di podcast Antara On The Record kali ini, dan semoga ini bisa jadi pembelajaran juga buat masyarakat mengenai kebencanaan dimanapun berada ya. Ini kita menggunakan bencana di Sumatera kemarin sebagai salah satu contoh kasus begitu ya, dalam penanganannya, dalam mitigasinya, dalam kesiapsiagaannya. Sekali lagi terima kasih Pak Am.
1: Terima kasih Mbak Suanti.
0: Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Pak Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Sobat Antara, kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Baik, saudara pendengar, baru saja kita mengikuti podcast Antara ya bersama dengan BNPB. Dan di suasana pagi hari ini, waktu sudah menjelang pukul 10 lewat 41 menit. Kali ini lagu-lagu kembali kami hadirkan ke ruang simak Anda hingga menjelang pukul 11. Nantinya kita akan mengikuti Warta Berita Olahraga bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1934, untuk pertama kalinya Piala Dunia meninggalkan Amerika Selatan dan digelar di Italia. Kenapa Italia yang dipilih? Pemerintahan Benito Mussolini melihat sepak bola sebagai alat prestis nasional. Italia pun mengajukan diri menjadi tuan rumah dan FIFA menerimanya. Menariknya, Italia sebenarnya ikut Piala Dunia 1930 di Uruguay, namun langkah mereka langsung terhenti di babak awal setelah kalah dari Cekoslowakia. 4 tahun kemudian, mereka datang dengan ambisi berbeda. Kali ini, Italia ingin menjadi penguasa dunia di rumah sendiri. Piala Dunia 1934 juga menjadi turnamen pertama yang memakai sistem kualifikasi. Total 16 tim lolos ke putaran final. Namun ada kejutan besar. Sang juara bertahan Uruguay justru tidak ikut. Uruguay memboikot turnamen karena kecewa banyak negara Eropa menolak datang ke Piala Dunia 1930. Kini ketika giliran Italia menjadi tuan rumah, Uruguay memilih membalas perlakuan itu dengan tidak berpartisipasi. Turnamen pun berlangsung panas dan keras. Italia memiliki pemain-pemain bintang seperti Giuseppe Meazza, penyerang cerdas yang kemudian namanya diabadikan menjadi nama stadion terkenal di Milan. Ada juga Luis Monti, pemain yang unik karena pernah membela dua negara berbeda di final Piala Dunia. 1930 ia bermain untuk Argentina, dan 1934 ia membela Italia. Italia melaju dramatis. Mereka menyingkirkan Spanyol lewat pertandingan ulang yang kontroversial dan penuh benturan fisik. Lalu di final Italia menghadapi Cekoslowakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Italia bangkit memaksa laga ke babak tambahan waktu. Gol Angelo Schiaffino memastikan kemenangan 2-1 untuk Italia. Stadion pun bergemuruh. Italia resmi menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Dan sejak itu, Piala Dunia mulai terasa lebih besar, lebih politis, dan jauh lebih emosional dibandingkan sebelumnya.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Kita nantikan warta berita olahraga dari Pro 3 Jakarta.
2: Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar.
0: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

tahun 1954, dunia sepak bola berkumpul di Switzerland. Banyak yang bertanya, kenapa Swiss? Negara ini memang bukan raksasa sepak bola seperti Brazil atau Italia. Namun Swiss punya satu hal penting, stabilitas. Setelah dunia baru saja melewati perang besar, Swiss dikenal netral, aman, dan memiliki infrastruktur yang baik. Lebih menarik lagi, markas besar FIFA juga berada di kota Zurich. Karena itulah Swiss dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia kelima. Dan ada banyak hal baru di turnamen ini. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan lewat televisi ke berbagai negara Eropa. Dunia kini tidak hanya mendengar cerita lewat radio atau koran, tapi mulai bisa menyaksikan langsung drama sepak bola internasional dari layar kaca. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan berbeda dengan edisi 1934 maupun 1938, kali ini negara-negara Amerika Latin tidak melakukan boikot besar-besaran. Brazil, Uruguay, dan Meksiko tetap hadir meramaikan turnamen. Meski begitu, perjalanan menuju Piala Dunia masih belum mudah bagi banyak negara. Dari Asia, Korea Selatan akhirnya tampil untuk pertama kali di Piala Dunia. Perjalanan mereka luar biasa berat. Bahkan, pemain Korea harus melewati perjalanan panjang pasca Perang Korea yang baru saja berakhir beberapa tahun sebelumnya. Namun di lapangan, pengalaman mereka masih jauh tertinggal. Korea Selatan masih kalah telak dari Hungaria dan Turki. Sementara dari Afrika, masih belum ada wakil yang tampil. Mesir yang sebelumnya sempat mencicipi Piala Dunia, gagal lolos kembali. Saat itu jalan negara Afrika menuju turnamen dunia masih sangat sulit karena kuota terbatas dan sistem kualifikasi yang belum berpihak kepada mereka. Lalu bagaimana dengan tuan rumah Swiss? Ternyata mereka tampil cukup mengejutkan. Swiss berhasil lolos ke fase grup dan melaju ke perempat final. Di sana mereka memainkan satu pertandingan paling liar dalam sejarah Piala Dunia melawan Austria. Bayangkan, dalam cuaca panas yang tak biasa di Bern, laga itu menghasilkan 12 gol, Swiss akhirnya kalah 5-7. Sampai hari ini, pertandingan itu masih menjadi laga dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Namun turnamen 1954 sebenarnya memiliki satu tim, Hungaria. Hungaria datang sebagai tim terbaik dunia. Mereka belum terkalahkan selama bertahun-tahun dan punya pemain luar biasa bernama Ferenc Puskás. Ada juga Sándor Kocsis, pencetak gol terbanyak turnamen. Hungaria begitu menakutkan. Mereka menghancurkan Korea Selatan 9-0 dan bahkan membantai Jerman Barat 8-3 di fase grup. Semua orang yakin Hungaria pasti juara. Namun sepak bola selalu punya cerita lain. Di final kota Bern, Hungaria kembali bertemu Jerman Barat. Hungaria langsung unggul 2-0 hanya dalam 8 menit. Tapi Jerman Barat bangkit. Dan ketika Helmut Rahn mencetak gol ketiga menjelang akhir laga, dunia pun terdiam. Jerman Barat menang 3-2. Kejadian itulah yang dikenal sebagai Miracle of Bern, keajaiban di Bern. Sebuah final yang membuktikan tim terbaik belum tentu selalu menjadi juara dunia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

bersama RRI Singkil untuk siang hari ini pendengar di edisi Rabu 20 Mei 2026 dan saya Wahyu Setianingsih yang bersama Anda untuk siang hari ini.

Baik, saudara pendengar, waktu sudah menjelang pukul 11.43 menit ya. Lagu-lagu dan rangkaian informasi masih akan terus kami hadirkan ke ruang simak Anda di program Jelang Siang kali ini hingga menjelang pukul 12. Dan kami harap masih dapat terus menemani dan juga menghibur Anda khususnya siang hari ini, di mana cuaca di siang hari ini terpantau cukup baik pendengar ya, cerah berawan ini dan bisa kita manfaatkan juga untuk kita yang mau beraktivitas. Nah saudara pendengar, bulan Mei ini adalah bulan yang mungkin banyak ditunggu-tunggu oleh kita dan bulan yang cukup apa ya, cukup dinanti khususnya untuk Anda yang berangkat haji. Karena di bulan ini ya, tanggal 29 nanti insya Allah ya pendengar, kita akan memasuki lebaran Idul Adha atau lebaran haji, dimana ya ini salah satu atau lebaran terbesar kedua ya kalau bagi kita umat Islam pendengar. Walaupun kita tidak naik haji ya, tapi kita juga bisa berkurban di sini. Kita juga melaksanakan sholat Idul Adha dan melakukan puasa ya sebelum Idul Adha nantinya. Nah, saudara pendengar, memang kalau naik haji ini kan juga salah satu impian banyak orang, mungkin hampir seluruh umat Islam juga kepingin gitu ya untuk bisa menunaikan ibadah haji. Nah, apalagi untuk kita yang memang masih muda ya, masih punya kondisi fisik yang baik gitu ya, usia produktif, kita masih semangat gitu ya, dan kita punya kemampuan gitu ya secara fisik untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji. Karena memang kegiatan ataupun ibadah yang dilakukan itu bukan kegiatan atau ibadah yang sebentar dan bukan yang mudah gitu ya. Jadi memang membutuhkan fisik, kondisi fisik yang cukup baik. Namun kan tidak semudah itu ya untuk berangkat haji. Kita yang masih muda ini pengen sebenarnya naik haji, tapi mungkin banyak kendala. Yang pertama, waktu tunggu yang cukup lama, dan yang kedua, biaya yang tidak sedikit. Aku ingin jadi teman nyaman. Nah, walaupun pendengar ya, saat ini ya, kita itu bisa mendaftarkan haji dengan budget tertentu gitu ya, tidak harus melunasi, dan pelunasannya nanti memang ketika kita berangkat gitu ya. Jadi kita bisa mendaftarkan diri kita dulu ya, kita bisa menabung untuk memenuhi kuota tersebut atau memenuhi kursi ya. Jadi nanti kita daftar mungkin budgetnya 25 juta, itu adalah harga yang harus kita bayarkan terlebih dahulu pendengar untuk mendapatkan kursi atau antrian gitu ya. Nanti kalau mau berangkat baru akan ada pelunasan. Karena pasti beda ya, setiap tahun biaya haji kan mahal gitu ya, akan ada kenaikan gitu ya. Jadi kita belum tahu nih tahun berapa kita berangkat dan berapa nanti besaran biaya hajinya. Nah, pendengar ya, memang karena biaya yang cukup besar ya, tahun ke tahun harganya naik gitu ya, kita bisa juga melakukan yang namanya budgeting atau menabung gitu ya untuk biaya DP, biaya ini pendaftaran haji ya, dan juga pelunasannya nanti. Yang pertama ya, walaupun tadi kita nggak tahu nih tahun berapa kita berangkat dan besaran budget yang diperlukan, tapi kita bisa mentaksir atau memprediksi kira-kira nanti kalau 20 tahun lagi berapa ya biaya yang saya butuhkan. Nah, sebelum kita ini kan mencari tahu gitu ya, mencari tahu berapa sih budgetnya, kita harus tahu dulu ya kan, haji banyak jenis ya, ada yang reguler, terus ada haji plus gitu ya. Dan setelah kita tahu kita mau yang mana, misalnya kita mau yang reguler, nah kita bisa perhitungan, membuat perhitungan gitu ya setiap bulannya.
Dan jangan lupa mempertimbangkan itu tadi ya, inflasi dan waktu tunggu keberangkatan. Nah, tahun ini saja biaya haji bisa mencapai hampir 90 juta rupiah dengan DP yang mungkin sudah dibayar di awal 25 juta rupiah. Maka mereka yang berangkat di tahun ini berarti harus melunasi biaya hajinya itu sekitar 65-an atau sampai 70 juta rupiah gitu ya untuk yang reguler gitu. Dan jika Anda memang ditargetkan berangkat 10 tahun lagi, maka ya kita bisa menghitung-hitung kira-kira kenaikannya berapa ini lagi ya biayanya. Dan dari situ kita bisa memprediksi per bulannya kita harus berapa yang harus ditabungkan. Dan pendengar ya, setelah kita tahu biayanya dan kita mampu untuk mencicil atau menabung gitu ya untuk setiap bulannya, kita bisa merencanakan buka tabungan ya. Kan saat ini banyak ya bank-bank syariah yang menyediakan layanan tabungan haji. Nah, tabungan ini pendengar biasanya tidak bisa diambil sembarangan dan disesuaikan dengan peraturan dari Kementerian Agama. Nah, dengan kita membuka rekening khusus haji, uang kita lebih aman dan terarah, serta kita bisa mendaftar antrean haji yang seperti saya sebutkan tadi ya. Begitu saldo kita mencapai batas minimum ya. Nah, memang menabung dengan cara membuka tabungan di bank itu ya, memang itu akan lebih aman gitu ya, karena uang kita juga gak bisa kita tarik ya kan, karena memang peruntukannya hanya untuk haji saja. Tapi tentunya akan ada inflasi dan biaya administrasi bank yang memang akan mengurangi saldo kita secara bertahap setiap bulannya. Nah, makanya banyak orang yang tidak menggunakan tabungan haji resmi dari bank gitu ya, dan lebih memilih menabung dengan cara membeli emas ya. Jadi misalnya dalam satu bulan mereka ingin menyisihkan 1 juta rupiah gitu ya, maka mereka akan menyimpannya dulu di rumah. Biasanya 1 juta dikumpulkan selama 1 tahun dengan jumlah 12 juta. Lalu mereka membelikan emas gitu ya, dan untuk dipakai. Karena nilai emas ini kan tidak mengalami penurunan ya, jarang sekali harga emas turun. Harga emas akan naik terus gitu ya, sehingga lebih menguntungkan dibanding dengan memiliki tabungan haji. Akan tetapi ya, kita tidak bisa menjamin keamanannya ya. Apalagi kalau ketika kita lagi butuh uang gitu ya, butuh dana, kita akan lebih mudah untuk menjual emas tersebut gitu ya, sehingga dikhawatirkan nanti uang tabungan hajinya bisa tidak jadi efektif gitu menabungnya. Nah, menabung ini juga susah-susah gampang gitu ya, karena kan kebiasaan kita ya tidak memisahkan antara uang harian dan uang khusus tabungan haji. Jadi memang kita harus menabung untuk haji ini harus dilakukan secara terpisah dari uang kebutuhan sehari-hari atau dana darurat. Kalau misalnya dicampur, kemungkinan besar uangnya akan ikut terpakai ya. Jadi kita bisa itu tadi ya, membuka tabungan haji atau metode mentransfer otomatis setiap awal bulan supaya kita tidak lupa menyisihkan uang secara konsisten, atau kita membuka rekening baru khusus untuk tabungan haji ini. Karena harga biaya haji ini tidak sedikit pendengar, dengan kondisi keuangan kita yang saat ini mungkin kurang baik gitu, atau hanya untuk kebutuhan sehari-hari saja sudah tidak cukup gajinya, maka memang kita disarankan untuk mencari penghasilan tambahan. Kita bisa membuka usaha kecil-kecilan pendengar, atau kita freelance ya, freelancer. Dan ya tidak perlu yang langsung besar, yang penting ada aliran tambahan yang bisa kita arahkan khusus untuk tabungan haji.
Dan yang paling penting yaitu pendengar melakukan penghematan ya. Karena sadar gak sadar ya, keluaran pengeluaran kecil kita, misalnya kita suka jajan, suka belanja-belanja yang gak penting gitu ya, itu bisa menjadi apa ya, satu hal yang bikin pengeluaran kita itu membengkak. Coba kita evaluasi dulu pengeluaran bulanan kita dan alihkan sebagian untuk tabungan ya. Jadi saat niat kita sudah kuat, maka berhemat kita pun itu jadi lebih ringan karena ada tujuan yang lebih besar. Dan yang terakhir yang pastinya berdoa pendengar ya, dan istiqomah ya. Setelah semua kita lakukan, jangan lupa berdoa dan minta kelancaran. Karena menabung haji bukan sekedar soal uang ya, tapi juga soal niat dan keberkahan. Karena banyak orang juga yang punya uang banyak tapi gak berangkat juga gitu ya. Ya mungkin karena itu tadi ya, tidak berdoa dan tidak ya mungkin memang tidak ada niatnya gitu ya. Jadi kita yakinlah mendengar, kalau misalnya kita istiqomah dan terus berusaha, maka ya Allah pasti akan membukakan jalan yang mungkin tidak pernah kita duga gitu ya. Tiba-tiba ada aja rezeki itu ya, sehingga yang tadinya kita berencana mungkin tahun depan kita bisa bayar uang muka untuk haji, ternyata tahun ini sudah ada gitu ya. Jadi itulah kekuatan dari doa. Nah, untuk kita yang belum sempat daftar atau yang belum sempat berangkat ya, sudah daftar tapi belum berangkat ya, semoga saja dimudahkan jalannya supaya kita bisa berangkat. Apalagi pemerintah saat ini kan sedang berupaya ya membuat regulasi baru terkait dengan keberangkatan jemaah haji, yang dulu antrinya tuh sampai 40 tahun, tapi tahun ini alhamdulillah sudah 26 tahun. Dan akan diusahakan malah kalau bisa antriannya itu hanya 13 tahun, atau bahkan ada wacana 2030 tidak ada lagi antri gitu ya. Kita aminin aja, kita berdoa aja, semoga memang benar kabar-kabar tersebut.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat, saudara pendengar, inilah Lintas Berita edisi hari Rabu 20 Mei 2026. Dari Biren dikabarkan, cuaca ekstrim berupa angin kencang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Biren Aceh, Rabu 20 Mei 2026 dini hari pada pukul 2:03 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut mengakibatkan 5 unit rumah warga mengalami kerusakan ringan di Kecamatan Kuala dan Kecamatan Jangka. Berdasarkan laporan Pusdalop BPBD Kabupaten Biren, angin kencang terjadi di Kampung Cot Kuta dan Cot Kelempang, Baroh Kecamatan Kuala, serta Kampung Panteranuk, Jangka Uleu, dan Budak Kreng di Kecamatan Jangka. Rumah warga yang terdampak masing-masing milik Mustafa dan Zulfahmi di Kecamatan Kuala, serta Mandaryati M. Amin, Katijah, dan Samsidar di Kecamatan Jangka. Kerusakan yang dialami berupa bagian kanopi dan atap rumah rusak akibat diterpa angin kencang. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh, Bahron Bakti, mengatakan masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang masih berpeluang terjadi di sejumlah wilayah Aceh. Cuaca ekstrim seperti angin kencang dapat terjadi sewaktu-waktu. Masyarakat diharapkan meningkatkan kewaspadaan terutama saat hujan disertai angin kencang, serta memastikan kondisi bangunan rumah dalam keadaan aman. Tidak ada korban jiwa maupun warga yang mengungsi dalam kejadian tersebut. Petugas BPBD Kabupaten Biren telah melakukan pembersihan badan jalan serta puing-puing dan atap rumah yang terdampak. Demikian Lintas Berita untuk saat ini. Anda dapat mengikuti Lintas Berita selanjutnya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekian dan terima kasih.
1: Baru saja Anda ikuti Lintas Berita. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam Lintas Berita berikutnya. Dan sampai jumpa.

Siang hari ini waktu sudah menjelang pukul 12 lewat 19 menit pendengar ya. Nah, kami informasikan juga untuk keseruan ajang Juhur kali ini pada pukul 12 lewat 27 menit. Jadi ada sekitar 7 menit lagi nih ya untuk kita melaksanakan ibadah sholat Juhur pendengar. Tapi mumpung 7 menit lagi masih berjalan pendengar, nah apa aktivitas yang Anda lakukan untuk mengisi waktu istirahat siang Anda? Makan siangkah, istirahat siangkah, atau hanya bermain media sosial? Nah, bermain media sosial zaman sekarang ya pasti tidak saja identik dengan kaula muda ya. Semua umur itu kayaknya gak bisa lepas dari yang namanya media sosial. Baik yang sifatnya untuk mendapatkan informasi, untuk koneksi bersama dengan teman-teman, atau bahkan untuk hiburan saja. Intinya jangan untuk menipu ya, dan jangan untuk berkata-kata yang hoax atau bohong di media sosial pendengar, karena memang ada undang-undang yang mengatur, dan nanti kalau ketahuan ya kita bisa kena tindak pidana.

Nah, saudara pendengar, hari ini juga kan bertepatan dengan ini ya, Hari Kebangkitan Nasional ya. Kita hari ini memperingati Hari Kebangkitan Nasional, di mana ya, di zaman sekarang ini pendengar, itu bisa diartikan oleh banyak makna ya, apalagi diartikan dalam konteks kita bermedia sosial. Di hari ini pendengar, kita bisa memanfaatkan media sosial kita untuk ya menyebarkan semangat persatuan, mengunggah konten positif tentang sejarah bangsa, serta menerapkan literasi digital dengan menyaring setiap informasi yang sebelum menyaring informasi ya sebelum membagikan ulang. Nah, pendengar ya, zaman sekarang banyak orang yang gampang sekali ya membagikan sesuatu hal yang viral, padahal bisa jadi itu tidak benar, bisa jadi juga suatu ujaran kebencian yang dimana ini bisa memicu konflik nantinya ya. Nah, ada baiknya ketika kita menggunakan media sosial kita, pendengar, saring dulu sebelum kita sharing. Jadi selalu verifikasi fakta suatu informasi sebelum menyebarkannya supaya tidak memicu perpecahan atau menyebarkan berita bohong ya, atau berita hoax. Nah, kita juga harus terus menjaga tutur kata dan gunakan bahasa yang sopan, santun, serta menghargai perbedaan ketika mengetik ya. Jadi ketika kita melihat ada sesuatu hal tuh yang lagi viral, terkadang kita gampang aja gitu jari-jari kita ngetik-ngetik gitu ya, padahal bisa jadi ketikan kita itu menyinggung orang lain atau menyebarkan ujaran kebencian, dan kalau dia tidak suka ya bisa aja kita dituntut nantinya. Nah, zaman sekarang pendengar, media sosial juga terkadang terlalu terlalu terbuka gitu, sehingga kita sendiri aja tidak menjaga privasi. Jadi kita terlalu kadang sering mengumbar segala sesuatu yang pribadi di hidup kita. Misalnya kita kasih tahu alamat rumah kita gitu ya, foto rumah kita, atau misalnya kita masukkan atau mencantumkan nomor handphone kita di bio media sosial kita, atau bahkan kadang kita suka pamer saldo gitu ya dengan memperlihatkan nomor rekening kita di media sosial kita. Kita sih mungkin berpikirnya kayak biasa aja sih zaman sekarang gitu ya, apa aja bisa di sharing gitu, bisa dibagikan gitu ya. Tapi data-data pribadi kita ini pendengar nantinya bisa diretas atau diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab, atau misalnya ada orang yang tahu rumah Anda dan dilihatnya, wah rumahnya bagus ini, kayaknya bisa nih kita datangi. Datangi bukan untuk silaturahmi ya, tapi datangi untuk mencuri, itu kan agak bahaya. Apalagi nomor telepon ya, nanti ditelepon pinjol, nanti ditelepon orang yang tidak bertanggung jawab, atau nomor HP Anda dipakai untuk pinjaman online, itu kan berbahaya ya. Nah, jadi kita harus menjaga privasi diri, dan juga kita harus mampu menghormati orang lain ya. Jadi privasi orang lain juga harus kita jaga gitu ya. Dan yang paling penting, hindarilah perundungan cyber atau cyberbullying. Ya, mungkin hanya sekedar bercanda-bercandaan, komen-komen aja gitu ya, toh gak kenal orangnya gitu biasanya kita ya. Terus kita gampang ya mengata-ngatai atau menjelek-jelekan orang lain. Padahal itu lagi, nanti kalau orangnya tidak berkenan atau tersinggung gitu ya, bisa jadi akan menjadi bumerang untuk kita sendiri. Nah, jadi di momen kebangkitan nasional, jadikan hari ini untuk kita terus belajar dan memperkuat solidaritas sosial kita dengan membangun ruang digital yang produktif, pendengar ya.

101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandangan seruan ajang sholat zuhur untuk wilayah Singkil dan sekitarnya.

0: ذنبي واذهب غيظ قلبي وأدرني من الشيطان الرجيم.
1: Artinya, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Wahai Allah, ampunilah dosaku dan hilangkanlah kepanasan hatiku serta lepaskanlah aku dari godaan setan yang terkutuk.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

0: Tahun 1958, Piala Dunia tiba di Sweden. Banyak yang bertanya, kenapa Eropa lagi? Saat itu FIFA memang belum memiliki sistem rotasi tuan rumah yang jelas seperti sekarang. Negara-negara Eropa dianggap lebih siap dari sisi stadion, transportasi, hingga perkembangan siaran televisi yang mulai menjangkau banyak negara. Sebanyak 16 tim ikut berpartisipasi, dan turnamen ini terasa berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. Jika tahun 1954 televisi mulai memperkenalkan Piala Dunia kepada penonton Eropa, maka tahun 1958 siarannya semakin luas dan membuat sepak bola benar-benar mulai dikenal dunia. Wajah para pemain kini muncul langsung di layar kaca jutaan orang. Namun di balik perkembangan itu, tidak semua kawasan mendapatkan kesempatan yang sama. Dari Asia, belum ada yang berhasil lolos. Sementara negara-negara Afrika mulai kecewa terhadap sistem FIFA yang dianggap tidak adil. Wakil Afrika harus melewati jalur panjang dan berat hanya demi satu tempat kecil di Piala Dunia. Ketidakpuasan itulah yang nanti akan mengubah sejarah sepak bola Afrika di masa depan. Di lapangan, tuan rumah Swedia tampil mengejutkan. Dipimpin Gunnar Green, mereka berhasil melaju sampai partai final. Namun ada satu tim yang mencuri perhatian dunia. Brazil tampil dengan gaya permainan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Cepat, kreatif, dan penuh improvisasi dan sangat menyerang. Ada Garincha dengan dribel yang sulit dihentikan. Ada Didi, pengatur permainan yang tenang dan elegan. Brazil melaju sampai jauh. Mereka menyingkirkan Wales, lalu mengalahkan Prancis di semifinal. Dan di final di kota Stockholm, Brazil menghadapi tuan rumah Swedia. Swedia bergemuruh karena sempat unggul, namun setelah itu pertandingan berubah menjadi panggung milik Brazil. Brazil menang 5-2 dan meraih gelar juara dunia pertama dalam sejarah negara itu. Salah satu momen yang paling ikonik lahir malam itu, seorang remaja 17 tahun menerima bola di depan kotak penalti. Ia mengangkat bola melewati kepala bek lawan. Lalu sebelum bola jatuh ke tanah, tendangan kerasnya, boom, menghantam gawang Swedia. Stadion pun terdiam. Remaja itu bernama Pele. Malam itu Swedia bukan hanya melahirkan juara dunia baru, tetapi juga awal dari lahirnya legenda terbesar sepak bola dunia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Disiarkan lebih cepat dan akurat berita-berita terkini seputar Aceh Singkil dan sekitarnya yang terangkum dalam berita daerah.
2: Program ketahanan pangan di wilayah Aceh Singkil dan Kota Sumbul Salam yang sedang dilaksanakan oleh jajaran Kodim 0109 saat ini.
3: Jadi karena itu diharapkan dan diimbau kepada semua pegawai agar nanti pada hari kerja.
4: Satuan Polisi Pamong Praja dan wilayah Tulisbah terus melakukan pengawasan demi ketertiban dan keindahan kota.
1: Dihimpun oleh tim pemberitaan RRI Aceh Singkil. Inilah berita daerah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, jumpa kita dalam buletin berita edisi Rabu 20 Mei 2026 bersama saya Wahyu Setia Ningsih.

0: Sejumlah informasi yang dapat Anda ikuti siang ini diantaranya: Dewan siap kawal tuntutan karyawan, perjuangkan hak terhadap perusahaan di Aceh Singkil. Kondisi kumuh terminal tipe C Subul Salam segera dirombak. Siaran berita ini dapat juga Anda akses di website www.rri.co.id. Baiklah saudara, kita mulai dengan berita pertama. Dewan siap kawal tuntutan karyawan, perjuangkan hak terhadap perusahaan di Aceh Singkil. Informasi selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Singkil menyatakan siap mendukung dan mengawal perjuangan sekelompok masyarakat dan karyawan yang menuntut hak dan tanggung jawab salah satu perusahaan di Aceh Singkil hingga kini belum terselesaikan. Penegasan tersebut diungkapkan langsung Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Singkil Haji Amaliun didampingi Ketua dan salah seorang anggota Komisi 2 DPRK Aceh Singkil Julia Dibancin dan Warman. Dikatakannya setelah mendengarkan apa yang menjadi persoalan selama ini, pihaknya berharap juga dapat segera diselesaikan dan dirinya siap mengawal serta mendukung untuk segera ditangani oleh pihak eksekutif. Meskipun menurut Haji Amaliun, lembaga DPRK bukan pihak eksekutor atau penentu kebijakan dalam penyelesaian persoalan tersebut, akan tetapi ia menegaskan karena menyangkut dengan kepentingan

0: Di tempat yang sama, penegasan dukungan dari lembaga DPR terhadap masyarakat atau karyawan yang sedang memperjuangkan hak-hak mereka kepada salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Aceh Singkil juga dipertegas oleh Ketua Komisi 2 DPRK Aceh Singkil, Juliadi Bancin.
1: Dan akan kami berkoordinasi nanti dengan Komisi 4 supaya intensif dengan tenaga kerja baik dan
0: Seperti diketahui, sebelumnya sekelompok masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil yang tergabung ke dalam organisasi Aliansi Satgas Percepatan Pembangunan Aceh atau PPA Kabupaten Aceh Singkil dan didukung oleh Lembaga Swadaya Masyarakat TIPAN RI menggelar aksi unjuk rasa Senin 18 Mei 2026. Melalui unjuk rasa tersebut, mereka menyuarakan beberapa poin tuntutan untuk segera ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit di Aceh Singkil. Antara lain dugaan pengabaian hak dasar karyawan, kemudian dugaan pemotongan upah tidak wajar terhadap karyawan yang tidak wajar dan tanpa dasar hukum, serta dugaan intimidasi sistematis terhadap buruh dan masyarakat yang memperjuangkan hak-hak mereka. Oleh sebab itu, mereka berharap pemerintah dan perusahaan dapat menyelesaikan persoalan ini yang diduga sudah terjadi selama bertahun-tahun. Kemudian ada pun tuntutan lain yang diharapkan kepada pemerintah untuk segera diselesaikan persoalan perusahaan, yakni PT Napasindo dengan karyawan dan masyarakat. Di antaranya menuntut perusahaan membayar hak ahli waris karyawan untuk korban masa kerja 15 tahun, kemudian meminta pemerintah untuk membentuk tim audit keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 perusahaan, serta pengunjuk rasa meminta Disnaker menghentikan operasional perusahaan jika terbukti melanggar K3 berat, dan menuntut penyelesaian sengketa ganti rugi lahan antara perusahaan dengan masyarakat. Demikian Salihin Barus melaporkan.
2: Kondisi kumuh, Terminal Tipe C Subuh Salam segera dirombak total. Informasi selengkapnya dilaporkan Juprianto.
3: Nah, terminal sehingga ke depan kami lagi ada dua target yang kita capai. Yang pertama, kemarin ini ada kemah-kemah kota.
4: Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Subuh Salam merencanakan perombakan total terhadap terminal tipe C yang dinilai kumuh dan sudah tidak layak operasi lagi. Langkah awal pembenahan itu ditandai dengan peninjauan langsung ke lokasi terminal bersama jajaran Polsek Simpang Kiri dan tim konsultan tata kota Subuh Salam. Rencana revitalisasi tersebut mendesak dilakukan mengingat letak terminal yang berada persis di pusat kota, sehingga kondisinya saat ini dinilai mengganggu estetika tata ruang. Dishub sengaja menggandeng pihak konsultan khusus untuk merancang tata ulang letak terminal agar fungsi utilitasnya kembali normal. Pemerintah Kota Subuh Salam menargetkan terminal tersebut tidak hanya menjadi tempat transit angkutan umum, tetapi juga menjadi pusat perputaran ekonomi baru yang tertata. Penataan ulang akan memisahkan dengan jelas area naik turun penumpang, zona steril armada, serta kawasan khusus bagi para pedagang agar tidak semrawut.
3: Fungsi dan program yang harus kami lakukan langkah pindah terminal sehingga ke depan kami ada dua target yang kita capai. Yang pertama, kemarin ini ada kemah-kemah kota, sehingga terminal ini juga menjadi lokasi yang menjadi pemandangan jarak hubung. Berada dengan kondisi jaringan, kemudian kondisi masyarakat. Dan termasuk tempat juga begini ini adalah tempatan tempat yang tidak layak sebagai kantor kemah-kemah kota. Dan ini menjadi salah satu
4: hasil rancangan dari tim konsultan selesai Dishub dijadwalkan segera melakukan pemaparan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Wali Kota Subuh Salam. Pertemuan tersebut akan merumuskan regulasi dan langkah strategis terkait anggaran serta tahapan eksekusi fisik di lapangan. Selain mengembalikan kenyamanan pengguna transportasi, perbaikan fasilitas publik tersebut diproyeksikan mampu mendongkrak sektor pendapatan asli daerah atau PAD. Selain itu, terminal yang representatif diharapkan juga mampu menarik minat operator angkutan untuk kembali aktif memanfaatkan fasilitas resmi milik pemerintah Kota Subuh Salam tersebut. Demikian, Juprianto melaporkan.
2: Sahuti keluhan warga, Bupati instruksikan Jalan Singkil Teluk Rumbia segera ditangani. Informasi selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
0: Sahuti keluhan warga di Desa Teluk Rumbia dan Ranto Gedang, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, Bupati Aceh Singkil Haji Saprian.

0: Oyen menginstruksikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR setempat agar segera melakukan penanganan darurat Jalan Singkil Teluk Rumbia. Penegasan tersebut diungkapkan Sapradi Oyen saat meninjau secara langsung kondisi jalan menghubung Desa Teluk Rumbia dan Desa Ratu Kedang menuju Kecamatan Singkil Aceh Singkil pada Minggu kemarin, 17 Mei 2026. Dikatakannya untuk sementara pihaknya sudah perintahkan dinas terkait untuk melakukan penanganan darurat pada jalan tersebut agar akses masyarakat tidak semakin terganggu. Bahkan Oyen menegaskan melalui APBK Aceh Singkil tahun 2026 ini penanganan terhadap jalan tersebut akan dikerjakan. Hal itu dilakukan menurut Oyen sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kondisi infrastruktur jalan yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat karena mengalami kerusakan dan menimbulkan genangan air pada ruas jalan meski di musim kemarau. Selanjutnya Bupati Aceh Singkil Sapradi Oyen juga mengapresiasi upaya dari masyarakat yang selama ini secara swadaya melakukan perbaikan jalan sementara pada ruas jalan itu sendiri. Kemudian Oyen juga berharap kepada relawan yang berinisiatif melaksanakan perbaikan jalan tersebut agar tidak melakukan pungutan liar kepada masyarakat yang melintas pada jalan itu sendiri. Di samping itu, Sapradi Oyen juga menyampaikan komitmen pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur demi mendukung konektivitas dan kenyamanan masyarakat di wilayah pedesaan. Serta Oyen berharap seluruh masyarakat terus mendukung program pembangunan daerah demi terwujudnya Aceh Singkil yang lebih maju dan sejahtera. Seperti diketahui sebelumnya, masyarakat dari Desa Teluk Rumbia dan Rantau Gedang, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, sering menyampaikan keluhan terkait dengan kondisi jalan yang dinilai sudah lama membutuhkan penanganan serius, dengan harapan pemerintah daerah melalui dinas terkait segera melakukan perbaikan agar akses transportasi masyarakat dapat kembali berjalan dengan baik dan optimal. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam buletin berita untuk siang hari ini. Diskominfo Aceh Singkil ajak warga jauhi praktik judi online. Informasi selengkapnya dilaporkan Eva Basaria.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Aceh Singkil mengajak seluruh masyarakat untuk menjauhi praktik judi online yang dapat merusak masa depan, mengganggu keharmonisan keluarga, serta menimbulkan kerugian finansial dan sosial. Bupati Aceh Singkil Haji Safriadi Oyon melalui pelaksana tugas Kepala Diskominfo Aceh Singkil Endi Putra kepada RRI mengatakan, judi online bukanlah solusi untuk mendapatkan keuntungan instan, melainkan akan membawa kerugian.
3: Di balik iming-iming kemenangan, terdapat risiko besar seperti kecanduan, hutang, hingga tindakan melanggar hukum yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang terdekat kita.
2: Endi Putra menegaskan masyarakat harus bijak dalam mengikuti perkembangan teknologi dan media digital dengan melakukan hal-hal yang positif.
3: Teknologi dan media digital harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif seperti belajar, bekerja, berbisnis, serta membangun kreativitas. Jangan biarkan kemudahan akses internet disalahgunakan untuk aktivitas yang merugikan dan melanggar aturan.
2: Lebih lanjut, Andy mengatakan untuk mencegah penyebaran judi online sangat dibutuhkan peran keluarga dan lingkungan sekitar dalam pengawasan. Menurutnya, peran keluarga dan lingkungan sangat penting dalam mencegah penyebaran judi online, khususnya di kalangan generasi muda. Edukasi dan pengawasan bersama menjadi langkah awal untuk menciptakan lingkungan digital yang aman, sehat, dan produktif. Demikian Eva Basaria melaporkan.

0: Pemko Subulsalam jamin pasokan beras di Subulsalam aman hingga akhir tahun 2026. Informasi selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Kita sudah berkunjung ke pangkalan gas yang ada di SPBU Loyon, pantau untuk stok gas di Kota Subulsalam masih terpantau aman.
2: Pasokan pangan strategis di Kota Subulsalam dipastikan aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2026. Kepastian tersebut diperoleh setelah tim pengendalian inflasi daerah atau TPID bersama unsur Forkopimda melakukan pemantauan langsung ke gudang Bulog, pasar harian Simpang Kiri, serta sejumlah pangkalan gas LPG. Meskipun stok beras dan minyak goreng di gudang Bulog dalam kondisi aman, pemantauan di pasar tradisional menunjukkan adanya fluktuasi harga pada komoditas sayur mayur. Harga tomat dan cabai tercatat mulai merangkak akibat terhambatnya jalur distribusi serta tingginya permintaan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selain komoditas sayur, fokus pemantauan juga mengarah pada pasokan gas LPG 3 kg subsidi. Saat ini ketersediaan gas melon di Subulsalam berada di angka aman dengan pasokan mencapai 1120 tabung per hari, di mana harga di tingkat agen bertahan pada kisaran 18.000 dan harga resmi pangkalan sebesar Rp21.000 per tabung.
1: Untuk harga di pasar juga dalam hal ini masih stabil, kecuali untuk tomat tadi mengalami peningkatan harga dan termasuk cabai. Namun untuk harga lainnya masih terpantau normal. Ya, kita bergeser ke Bulog, kita cek stok ketersediaan beras dan minyak juga terpantau aman untuk proses bersalam sampai dengan akhir tahun 2020.
2: Pemerintah daerah pun mengeluarkan peringatan keras bagi para penyalur yang mencoba mengambil keuntungan tidak wajar di tengah lonjakan konsumsi menjelang hari raya tersebut. Melalui hasil pemetaan ketersediaan barang pangan tersebut, TPI di Kota Subulsalam berkomitmen untuk terus mengawal rantai pasokan dari hulu ke hilir. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Disperindak Aceh gelar pasar murah jelang Idul Adha di Singkil. Informasi selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
3: Ya, empat komuniti ini juga, Pak. Gula, beras, telur, minyak. Ada empat komuniti yang kita supply, Pak.
4: Iya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Aceh dikabarkan akan menggelar kegiatan operasi pasar murah di Kabupaten Aceh Singkil menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi. Kegiatan pasar murah ini nantinya Disperindak Aceh akan menggandeng Perum Bulog dan bekerjasama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Disperindak Kop UKM Kabupaten Aceh Singkil. Kepala Disperindak Aceh melalui salah satu staf yang ditunjuk sebagai koordinator pelaksana kegiatan pasar murah di Kabupaten Aceh Singkil, Rasidin membenarkan adanya program pemerintah Aceh melalui Disperindak melakukan pasar murah di 69 titik pada 23 kabupaten kota seprovinsi Aceh dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah termasuk di wilayah Kabupaten Aceh Singkil, di mana menurut Rasidin kegiatan pasar murah ini nantinya yaitu dalam rangka upaya menstabilkan harga pasar menjelang Hari Raya Idul Adha di Kabupaten Aceh Singkil. Dengan titik lokasi pasar murah sendiri akan direncanakan, yakni di titik lokasi Pasar Gosong, Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil, kemudian di daerah Pasar Bulusema, Suro, dan di Desa Handel, Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil.
5: Di Singkil ada juga kegiatannya?
3: Ada, Pak, ada. Di Singkil Singkil juga, Pak. Di Pasar Gosong, di Rimo, satu lagi. Aku ada tiga, Pak, itu lokasinya.
5: Berarti ini dalam rangka ini ya, jambut ini ya, Pak, Idul Adha ya?
3: Menyambut Idul Adha, Pak, betul. Di 23 kabupaten kota juga, Pak, biasa kan?
4: Kemudian untuk jadwal kegiatan dan jenis bahan-bahan yang disediakan, Rasidin mengungkapkan akan dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 23 Mei 2026. Sementara untuk bahan-bahan yang disediakan berupa beras premium ukuran 10 kg, telur, minyak goreng, dan gula pasir dengan nilai total harga setiap per paket yakni sebesar Rp203.000. Informasi yang berhasil dihimpun pun berdasarkan data dari Disperindak Aceh, adapun jumlah total komoditi yang disediakan dalam kegiatan pasar murah untuk 23 kabupaten kota seprovinsi Aceh kali ini meliputi beras premium sebanyak 367,95 ton, kemudian untuk komoditi gula pasir dan minyak goreng masing-masing sebanyak 110 ton dan telur ayam sebanyak 34.500 papan. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Saudara, demikian buletin berita untuk siang ini produksi Radio Republik Indonesia Aceh Singkil. Saya Wahyu Setianingsi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baru saja Anda ikuti berita daerah. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam berita daerah berikutnya setiap hari pada pukul 21 Indonesia Barat.
7: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
8: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

0: piala dunia dari masa ke masa.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama RRI Singkil FM 92,2 MHz di siang hari ini. Masih ditemani saya Wahyu Setianisi. Dan kita sudah memasuki program Pro Dangdut. Dan seperti biasa ya, hingga menjelang pukul 15 lagu-lagu dangdut hadir ke ruang simak Anda. Sekaligus juga kami sapa yang ingin bergabung merequest lagu-lagu dangdut favorit Anda. Di layanan teleponnya 08237295589. Dan juga di nomor WhatsApp kami 08583470555.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33. Ayat pertama dari pasal 33. Perekonomian di
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan kepala negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan kepala negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 berpasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita hari ini, pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferro alloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan kepala negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
3: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Saya tegaskan kembali retensi DHE sumber daya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank Himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
5: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank Himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
4: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
6: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam sempat menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dengan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
4: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDG BI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI besar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk

0: di level 4,75%, bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis poin, sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 plus minus 1% di tahun 2026 dan 2027.
1: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
0: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis poin menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
2: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Dan di sisi lain pun juga sebelumnya, Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2020 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
0: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.153 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatul Darain. Ain.
5: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan terdata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melakukan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima dan menunggu antrian selama 13 tahun.
6: Kalau baju, karena rumen, sendal, payung, terus apa lagi, kudung, topi ya?
7: Makanan,
6: sambal siwang.
5: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan

0: akan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah diberangkatkan oleh Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
2: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari asrama haji antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
3: Perlu teman-teman ketahui di Hang Nadim Batam ini, kita tagline kita adalah ramah lansia. Itu persiapan lainnya, kita juga sudah memastikan fasilitas-fasilitas mandatori kita, baik dari runway, lalu juga peralatan listrik, dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap melayani penerbangan haji 25 kloter ini.
2: Berdasarkan data yang kami himpun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke Tanah Suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syariful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporannya.
4: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan telah kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Dahnil, dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Daniel Anjar.
3: Kan haji itu 80% cash out, uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Nah, makanya kita mendorong warga Indonesia untuk bisnis ini, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi supaya
4: kita. Mendengar Wamen Daniel selalu mengingatkan petugas haji yang terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
1: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di Laut Lepas perlu dihormati.
1: Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan. Agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, ia mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Summit Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Rama Sidki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini ini berjalan kondusif dan terkendali.
4: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
3: Ketua MPR RI Ahmad Muzani merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
5: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
3: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.

0: Pemain muda Madi Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijsman Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Madi Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Ia menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah dua kali dibekap cedera serius dalam dua musim terakhir.
1: Kalau dari saya sendiri, sebenarnya sangat senang bisa ditampil lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah dua tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, dua cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik lapangan. Tapi berkat bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, pelatih, psikolog dan ini semua yang membantu saya dalam dan luar lapangan. Dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, mendapat momen bermain lagi dan cetak gol lagi. Dan ya terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan pelatih banyak membantu saya dalam berjuang lapangan. Maka dari itu ya mental saya tumbuh kembali.
0: Sementara itu pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
2: Karena situasi itu, ya jadi situasinya agak sulit waktu itu, apalagi di 2 tahun belakangan ini kita mengalami 2 injury. Ya jadi setelah kembali ke tim, ya agak ini ya nggak langsung naik terus. Ya kadang-kadang agak turun lagi, dia berusaha kerja keras untuk kembali ke format terbaiknya. Dan sekarang kita dapat kesempatan untuk menunjukkan bahwa kompetensi yang stabil. Kalau sudah muncul, ya ini ya, lebih kompliment buat itu.
0: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Baik, berkarir di mana pun Anda berada, Anda bersama mendengar kawan Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Dan saya informasikan kembali pada Anda untuk kaum muslimin dan muslimatnya untuk melaksanakan sholat fardu isanya tepat pada pukul 19 lewat 49 menit waktu Indonesia Barat.

Kita gak pernah tahu kapan dan siapa cinta sejati kita. Karena dalam ketidaksengajaan, kita dipertemukan oleh garis cinta. Dan itu, dia.

0: menghilangkan kemarahan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahumma ighfirli dzambi wazhib ghaidh qalbi wa ajirni minasy syaithanir rajim.
0: Artinya, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Wahai Allah, ampunilah dosaku dan hilangkanlah kepanasan hatiku, serta lepaskanlah aku dari godaan setan yang terkutuk.
2: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Bisa bertahan chemistry-nya.
2: Tetap eksis dan konsisten.
1: Jangan bilang saling sayang lagi.
3: Songana.
4: Apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang sama lah. Musik jazz, senang musik rock, senang musik kontemporer.
1: Oke.
4: Itu. Nah, musik-musik aneh. Kita senang musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer tuh ya kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya. Musik aneh, musiknya seperti kalau kita ngelihat lukisan-lukisan abstrak.
1: Iya kan?
4: Dulu kita ngelihat aneh sekali lukisan abstrak, sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel.
2: Iya.
4: Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
1: Pertanyaannya emang bisa dengan kesibukan masing-masing ini.
2: Kan juga dia ini sibuk loh secara bisa. Personal.
1: Bisa ya.
4: Bisa. Wani Piro.
1: Oke.
2: Selanjutnya Mas.
1: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah nggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
2: Tapi yang melo.
1: Ada sih karya kita ada yang melo tapi ala Ligro.
2: Ala Ligro ya melodinya ala Ligro Mas.
1: Jadi yang menurut kita itu melo. Tapi nggak tahu menurut orang.
2: Judul ini.
1: Ada Tragic Hero.
5: Oke.
1: Ada.
5: Itu yang
2: terus terusnya.
1: Apa?
2: Itu nanti bisa putar yang masih.
1: Lonely Planet.
5: Ada. Oh Lonely Planet. Oh,
2: siap.
1: Ya.
2: Nanti kalau sempat kita putar.
1: Kalau di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
4: Luar negeri nih. Di mana?
2: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
1: Wani Piro ya.
2: Doain Mas.
1: Wani. Terus Pak Ahmad di Jember tadi, jazz kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
6: Mbak, sekarang malah jazz itu salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
2: Ya banyak banget ya, betul ya, sekali Mas Yudi itu.
6: Hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
1: Oke.
6: Banyak kan kalau ini jadi session player yang siapa, Afgan atau apa, tapi mainnya dia malah jazz apa gitu.
2: Betul.
6: Kalau begitu. Emang dan ragamnya pun dia sekarang bukan hanya fusion atau
2: banyak banget
1: ya.
2: Jazz pop juga.
1: Baik, kita angkat penelpon kembali. Belum ada namanya, mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam
2: Ruang Rindu.
7: Selamat malam Ligro Kaita.
1: Siap. Dengan siapa ini?
7: Saya penggemar Ligro.
1: Penggemar Ligro.
2: Dari Jakarta, Pak.
4: Ini suaranya saya kenal nih kayaknya.
7: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
4: Jangan gitu dong.
7: saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta, orang Jakarta pinggiran
1: Banten.
7: Tangerang. Kalau orang Banten musiknya harus Ligro dong. Gitu.
2: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Ligro,
7: Bapak. Waduh, ini selamat buat Haji Hendy, Mas Bro Agama Desih Adi Darmawan.
1: Mas Bro,
7: saya ngintip festival di luar negeri yang paling cocok. Saya juga belum pernah main, tapi pernah lewat-lewat dikit. Itu namanya kalau di Nederland ada, di Inggris ada, itu namanya prognosis. Nah, terus Midsummer Prog, saya kenal itu festival directornya. Terus Cruise to the Edge, Kalau di USA.
3: Bapak jadi bintang tamu ya, Pak?
8: Ayo, Pak.
7: Wah, siap, siap.
3: Kayaknya Bapak main musik ini.
2: Udah, Pak, ketahuan, Pak.
7: 50.
2: Pak, udah ketahuan, Pak.
7: Ingin ada pertanyaan dikit nih.
2: Iya, boleh.
7: Ke Trio Ligro ini. Kenapa? Albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
6: Oke. Tadi jawab.
1: Sekarang dijawab.
2: Sekarang dijawab.
7: Kusplus kan, kalau misalnya Kusplus Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini dua dulu, tiga baru satu. Kenapa itu?
2: Iya, ya, Pak sangat tahu sekali ya. Mau gue dijawab. Mas Endi.
6: Iya, jadi gini, Pak.
3: Bos,
6: jadi di album pertama itu emang belum kita itu bergerilya sendiri itu bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum kayaknya belum DSP belum terlalu populer lah waktu itu.
3: Gitu. Okay.
6: Iya, kayaknya
3: belum ada.
6: Jadi di Dictionary 2 3 baru ada tuh. Makanya kok Dictionary 1-nya DSP-nya belum ada. Ya udah akhirnya dirilis DSP-nya belakangan.
7: Gitu. Jadi Dictionary 1 masih kurang modal ya.
6: Masih kurang modal, benar sekali. Tahu aja nih.
3: Hendy baru
7: mendidikkan.
1: Iya, gimana?
7: Bilang sih, tau gitu dimodalin.
3: Sekarang siap menerima modal.
7: Adalah menurut saya salah satu grup progresif jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani.
3: Makasih.
7: Penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang walaupun aku ya.
2: Aduh,
7: gini, saya pribadi laku salah satu pengagum Ligro sangat mengapresiasi keberanian Si Adi, Bro Agam dan Haji Gusti Hendy terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah, tetap independen, kreatif dan konsisten. Teruslah berkarya Ligro, jangan berhenti.
3: Amin.
7: Dan kali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
2: Jadi bintang tamu ya.
3: Apresiasi ini.

0: yang menghadirkan dialog musikal orang gila sesuai dengan kebalikannya dari hidro adalah orgil,
1: ya kan?
2: Oke,
1: Pak Dwiki. Pak Dwiki ya. Darmawan, terima ya. Kasih banyak
2: sehat,
1: untuk
2: ya.
1: Apresiasinya bos. Untuk Ligro.
0: Ya, kan mau diajakin Ligro mesti sehat dong.
1: Main keyboard nanti ya. Makasih yo.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih ya.
2: Sama-sama
0: Pak Dwiki.
1: Terima kasih. Bobo dulu. Bobo dulu.
2: Udah malam.
1: Sampai ketemu nanti di rumah.
2: Oke. Waduh.
3: Kita ketemu di tempat tidur.
1: Mas Agam ini. Aduh.
2: Tapi Ojo Lali buka pagar dulu. Ya sudah. Kita break dulu, nanti kita lanjutin
1: obrolan seru ini ya.
2: Kita dengerin Ita Purnamasari.
1: Oke.
2: Ada dari yang terluka.
1: Ciptaan mantan pacar Mas Dwiki.
2: Iya.

0: bisa masuk bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Iya. Bliker 5 toh.
2: Bliker.
0: Nah, jadi Bliker itu karyanya Mas Adi.
2: Oke.
0: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro itu 1 2 1 3 4 5. Yang duanya enggak tahu kemana.
1: Mana bisa Ligro.
0: Oke. Sebentar, sebelum kita lanjutin ngobrol, kita ke
1: kita harus sapa-sapa dulu, Mas.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia yang sudah standby.
0: Dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Ada Bone, Bovendigo, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontal, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Anang Ambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga dari Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan. Juga Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangaraian, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Tumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sko, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumeneb, Sungai Paknik, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oh, baiklah. Ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke Banda Bogor.
1: Aceh.
0: Banda Aceh apa Bogor?
1: Bogor dulu, Banda Aceh.
0: Bogor dulu.
1: Kita ke Bogor.
0: Bogor.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Teh Dinda.
0: Teh Dinda.
1: Selamat malam, Teh.
3: Jadi Ismail yang punya iat dong.
0: Iya dong.
1: Iya Teteh.
3: Iya Teteh.
1: Iya Aduh, kumaha damang Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
3: Halo, selamat malam.
0: Malam Teteh.
3: Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati musiknya Ligro.
1: Betul sekali Teh, setuju.
3: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya.
1: Wah, Teteh ngikutin ya.
3: Iya dong, enggak, iya dong, punya Yudi, jangan diambil.
1: Iya, iya Teh. Oh, silakan Teh.
3: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya, karena tanpa lirik ya.
1: Iya.
3: Apa pesan ya? Yang menarik.
1: Suka enggak Teh?
3: Suka, apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Oh, wah ya.
0: Gitu ya.
3: Film apa? Seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Suasanya nuansanya mistis ya. Mistis betul.
0: Mistis. Mas Adi memang mistis ya.
3: Iya. Kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu jadi tawaran
1: untuk isi film ya.
3: Nah, itu aja sih yang saya penasaran dari.
0: Oke.
3: Amin. Oke, kalau gitu terus berkarya.
0: Amin. Terima kasih support.
3: Biasanya tuh gini ya. Biasanya kalau kita dengar namanya musik instrumental itu teman tidur ya, teman kepaduan ya.
1: Iya.
3: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
0: Oke.
3: Untuk musik teman kepaduan sepertinya kurang cocok gitu kan. Itu
0: namanya tidur dengan Ligro.
1: Oke, Tete.
0: Terima kasih Tete.
3: Selamat malam, bye.
1: Bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada
1: Icut. Ada Icut.
0: Selamat malam Icut.
4: Halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. gitu.
1: Iya, Icut.
3: Kangen sama Kak Ika.
1: Iya.
3: Nggak ngobrol-ngobrol. Udah apa? Kayak hampir setahun deh ya.
0: Saya oke.
1: Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan sama Ligro, Icut.
1: Ada ada Ligro ya. Silakan Icut.
3: Halo Mas Dirgo.
2: Kolo.
1: Ligro, Ligro Band.
2: Ligro.
3: Oh, Ligro.
0: Ligro, Ligro.
3: Ligro. Halo Band Ligro.
0: Ya, halo. Halo.
3: Ya, how are you today? Apa namanya nih, kami kan baru dengan proses ya. Itu ya, jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
0: Oke. Siap, itu aja.
3: Ligro dan apa namanya? Selain penyanyi, apa profesinya gitu.
0: Oke.
3: Dan berapa banyak profesi udah gitu.
1: Ya, itu
3: aja.
0: Siap. Ya,
3: sama-sama deh.
0: Nikolas, Nikolas tuh katanya.
1: Ada Nikolas.
3: Pokoknya buat penyian kakak cowoknya juga selalu punya kakak cowoknya.
0: Terima kasih.
1: Kecut
3: warga. Dan buat juga tamunya juga Ben Ligro ya.
0: Ligro. Oke.
3: Terus ada Bu Menijo. Bu Menijo udah masuk beliau?
1: Belum. Udah, Bang Menijo udah masuk.
0: Udah ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
3: Buat Bu Menijo di mana dulu? Saya selalu beliau. Siapa? Teh Dinta di Bogor tadi.
0: Okay.
3: Buat Ayu di Maluku. Saya selalu. Dan penyiar RI Pusat Tuan Aceh ada Bang Arso ya. Semoga saya selalu banyak. Itu aja.
0: Terima kasih, Icu.
1: Terima kasih, Icu.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
0: Bang Leman.
4: Selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam. Pakai baju hitam, Mas Yudi yang ganteng pakai topi.
0: Pakai
4: hosin.
1: Iya,
0: dong.
4: Selamat malam untuk Ligro Band.
1: Iya.
0: Ya.
4: Musik instrumental Indonesia.
1: Betul.
4: Ini Mbak Ita, ya. Saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
1: Silakan.
4: Iya, saya mau tahu yang satunya yang pakai topi, baju putih dan baju tua ini, yang ngomong yang botak gitu ya. Siapa itu ya yang salah satunya itu yang pakai topi tadi itu yang dilepas itu?
0: Oh, Bang Agam.
4: Bang Agam, yang baju putih.
0: Pakai baju putih.
4: Bang Hendi.
0: Iya.
4: Ya, Bang Hendi yang baju merah tua ini.
0: Merah tua.
1: Oh, itu Mas Adi Darmawan.
0: Adi Darmawan.
4: Adi, selamat malam. Salam sehat selalu.
1: Iya.
4: Ini Mas Adi yang saya tanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, khususnya cewek sebagai penyanyi?
0: Oh, gitu.
1: Atau
4: berfungsi gitu, bandnya gitu.
0: Oke. Ditunggu ya, Bang Leman.
4: Salam Sudi, salam masuk.
1: Oke, silakan.
4: Ya tadi yang sudah masuk aja untuk Bung Benijud Manado, Ibu Patmawat, Ibu Patmawat, untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk Bung, untuk DPD di Solo, dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Sudi, Mbak Ita. Salam sehat selalu sama tugas.
1: Terima kasih, Bang Leman.
4: Selamat malam, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya.
1: Waktunya, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Ligro.
0: Lima pertanyaan ini memang ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Ligro maupun Ligro. Langsung Mbak Ita ya.
1: Siap ya, oke. Okay.
0: Pertanyaan pertama.
1: Oh, yang itu? Jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
0: Mana donatnya? Oh, tahu.
2: Tahu
0: goreng tapi okay. Versi istimewa, premium.
1: Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
0: Iya, siapa? Yang bikin desain grafis untuk rilisan
2: Diaga.
0: Amerika, untuk rilisan Amerika loh.
1: Untuk rilisan Amerika.
2: Iya. Sama lah,
0: sama. Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
1: Oh. Oh. Kalian kenal baik sama orang ini.
0: Emang iya, Mbak?
1: Iya.
2: Oh itu Leo.
1: Leonardo.
2: Nama panjang? Leonardo Pavkovic.
1: Oh. Tahu tiga langsung.
0: Ya udah. Kami guru bisa menjawab ya. Oke. Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Trans Etnica. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan B1 album tersebut.
2: Mas Adi ayo, ya. Mas Adi yang bisa jawab loh.
1: Mas Adi,
0: iya kan?
1: Trans etnika.
0: Jangan pura-pura lupa deh.
1: Jangan tuh jadi amnesi.
0: Nanti masih kaset ini.
2: Iya kan?
0: Iya kaset.
1: Masih zaman kaset mas.
0: Ayo.
1: Lewat.
0: Album itu namanya Trans Etnica. Mas Adi main di situ. Urutan pertama B satu. Ya kaset ini memang ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
1: Apa mas?
0: Lupa Mas Adi, lali dah.
2: Pontiro itu. Evanestor
0: biasanya. Iya makanya judul lagunya apa?
1: Judul lagunya Mas Adi.
2: Dosa besar,
1: sudah lupa lagi tahunya batal.
0: Dapat cengi. Apa judulnya Mbak Ita?
1: Murai.
2: Ini Pani Sorban sih itu.
1: Ada ya? Judulnya
2: lupa.
0: Tapi ikut main kan?
2: Ikut.
0: Iya kan. Itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Ya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
2: Album. Pesta Indah.
1: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
0: Pinter. Oke.
1: Ingat loh.
0: Lanjut. Pertanyaan keempat. Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marsanda dengan judul Nama Dia Sendiri albumnya, yakni album Marsanda.
2: Ya.
0: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu. Judul lagu lainnya.
1: Masih ini langsung ketawa.
2: Dapat cengeng gak?
1: Tahunya gak dapet
2: dapat
1: cengengnya.
0: Yang pasti musik direkturnya Andi Rianto.
1: Iya.
0: Lagunya Lali Aku.
1: Kasih tuh tahu mas. Cengeng itu.
0: Kasih kotak tahu.
2: Ingat budget itu.
0: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
1: Oh, ingat mas.
0: Nah, ada ya.
1: Iya kan.
0: Oke, terakhir.
1: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rasidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
0: Bangka
2: Belitung.
0: Bangka Belitung kan?
2: Belitung.
1: Tahunya lagi tiga. Plus cengengnya.
2: Apa judul lagunya?
0: Saman Sport. Oke, berarti lumayan loh ya. Bener 1-2, bener 3. Bener 3
1: loh, lumayan.
0: Ada nyerempet-nyerempet dikit lagi kan.
1: Hebat nih, bener.
0: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah menumpuk ini ya, dari Oma Ana. Oke.
2: Harus didata sih.
0: Harus didata, iya. Dari mana? Apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama
1: Mas Adi.
0: Makna lagunya apa, Mas Adi?
2: Karena bersenandungnya ya.
1: Bersenandung. Tadi loh, Mas.
0: Kalau Ligro
2: mau ada vokal nggak ntar?
1: Nah tuh. Bakal ada vokalnya nggak untuk kedepannya, untuk proyek kedepan?
5: Kalau saya pikir nggak usah ada vokal,
1: nggak usah. Ya. Tetap dengan ya seperti ini ya,
5: dengan instrumen. Ya yang pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
1: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk mungkin untuk konser di panggung mungkin ya.
5: Lebih. Untuk konser ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ya,
1: seru.
0: Tuh. Maknanya Mas Adi tadi.
2: Mas Adi maknanya.
1: Yang senandung tadi Mas.
2: Bikin opo gitu.
6: Apa namanya tuh? Itu lebih ke ekspresi sih ya. Senandung.
1: Iya.
6: Cuman kalau senandung yang tadi. Berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
0: Oh gitu ya.
6: Jadi banyak yang mendapatkan senandung bisa
1: sembuh. Oh gitu ya.
0: Sudah terjawab ya. Ibu Fatmawati suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
6: Suka duka.
1: Ya selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada suka dukanya.
2: Suka apa ya? Banyak kan sukanya sih
1: ya. Banyak sukanya ya pasti.
2: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya bentuk studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu. Jadi itu seru banget buat kitanya gitu loh. Bukanya
6: sudah lama enggak berkarya.
2: Iya, lama udah enggak berkarya terus lama juga yang nggak panggil kita. Ada wah musiknya saya nggak ngerti nih ini. Oh oke.
1: Siap. Oke sudah terjawab.
0: Kemudian dari Bang Leman ada lowongan jadi vokalis nggak sih?
2: perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
1: Tadi kan Mas Agam bilang konsepnya itu trio. Kalau ada vokal nanti pas untuk di konser.
2: Konser
5: bikin konser di Lampung.
1: Iya okay. Di Lampung tuh Bang Leman.
0: Biar Bang Leman nyanyi.
1: Ya betul.
0: Dari Icut sudah berapa album? Dan selain bermusik apa profesi dari masing-masing?
1: Di luar musik.
2: Album kita udah full album 5 ya. Single 1 yang baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
1: Oke. Okay. Profesi masing-masing ya di luar Ligro. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Indi, Mas Adi di luar Ligro.
5: Profesi saya gitaris musisi.
1: Iya, untuk semua band ya Mas ya.
5: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
1: Badamar ikutan nih. Apalagi Mas ada lagi kan?
5: Apa enggak ada aku?
1: Lo kan ngajar
5: di Farabi. Ngajar bagian dari
2: musik ya.
5: Musik saya pikir. Ya ngajarnya juga ngajar gitar kan.
1: Ngajar gitar di Farabi Musik
5: School. Sudah 25 tahun loh, 26.
1: Wah,
0: 26 tahun.
1: Ini salah satu seniornya di
0: Farabi.
5: Senior Farabi. Sudah 26 tahun.
1: Hebat. Oke. Di luar Ligro.
2: Luar Ligro. Yang pasti
1: drummer band Gigi.
2: Ya sekarang megang manajemen Gigi.
1: Iya Mas Indi ya.
2: Itu hal yang berbeda.
1: Mantap. Siap.
5: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
1: Mas Adi. Siapa tahu. Kalau Mas Adi.
6: Kalau saya musisi lah.
1: Iya.
6: Sebenarnya yang bakat yang enggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
1: Wah, iya, sesuai dengan ini dengan penampakan
0: Mas Adi. Sudah lah ya.
1: Mas Adi juga diselesaikan berdua. Satunya juga ngajar di Farabi Music School.
0: Oke.
1: Okay.
0: Okay. Kita flashback ke tahun 97. 87 maksud saya. Di mana
1: lagu ciptaan
0: Mas Agam
1: Gitar
0: di lagu ini. Kita Sumarsono dengan berdua.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Bisa saja ini original soundtrack Brownies dari Gigi. Pertama kalinya Bang Hendy gabung Gigi kalau nggak salah.
1: Iya, iya, iya.
0: Pertamaku. Track pertama ya.
2: Track pertama ya, wes keren mas.
0: 2004. 2004 ya. Ada Bang Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo, terima kasih WhatsAppnya. Kulon Progo Yogyakarta. Berasa lo, sebulan hari gue tahu-tahu udah
2: di penghujung acara Ruang Rindu nih mas.
0: Okay. Terima kasih banyak Ligro.
3: Sama-sama.
2: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk pendengar Ruang Rindu. Ada yang mau disampaikan Ligro atau dari masing-masing? Mangga, silakan.
3: Sebelum ke pendengar, saya ke Mbak Ita dan Mas Yudi dulu. Iya. Terima kasih untuk sudah mengundang kami ke sini.
2: Terima kasih.
3: Ya. Iya. Terus buat para pendengar, semoga musiknya Ligro bisa terus diterima.
2: Top. Siap. Mas Hendy.
0: Udah menohok tadi itu Mas Agak. Masih di
2: sama-sama.
0: Surprise juga sih RRI mengundang Ligro. Wah. Wow.
2: Iya dong, orang-orang.
0: Orang-orangnya kan legend. Pernah melintasi sejarah musik Indonesia semua.
4: Kalau menurutku sih doain berkarya.
2: Amin.
4: Musik kayak gini tuh konsekuensi yang konsisten, yang harus benar-benar full energy.
2: Betul mas.
4: Nah, ini kita baru rilis single tadi yang Liwar. Semoga kita itu kan selalu bikin album di seri 1, 2, 3. Kemarin itu terus disambung dengan transisi.
0: Ya.
4: Nah, sebelum melanjutkan ke sequel yang baru. Sequel baru tuh kemarin kita bikin Gramatik 1.
0: Oke.
4: Nah, sekarang kita bikin Gramatik 2, Gramatik 3.
2: Nah, pastinya ya. Pastinya ya, disupport lah. Oke, dari Mas Adi.
5: Ya. Terima kasih banyak untuk RRI Plus 1 Jakarta, ya. Untuk Yudi.
0: Siap
5: dan untuk Mbak Ita pernah sehari. Terus terang nih, atau jujur berumur sekarang nih.
2: Apa itu mas?
5: Aku mengidolakan Mas Hari itu dengan siapa?
0: Oke, okay. Ya.
4: Yang mana hari ular?
2: Benar ular. Ternyata Mas Hari pernah nonton kan?
5: Kita nyuan. Harapan apa kita Ligro, kalau memang tadi ada satu ini termasuk cara mendengarkan Ligro bagaimana. Memang untuk apresiasi itu cukup panjang sih ya, cukup panjang. Tapi ada yang cari yang paling mudah sebenarnya. Kalau sekiranya dengerin Ligro tuh volumenya agak besar, kan biasa nggak nyampe. Kecilnya kan sedikit.
2: Caranya ya, aduh.
5: Nggak apa-apa. Lama-lama senang.
2: Pas okay. Terbiasa, weh mantap ini.
4: Saya jadi pengantar tidur.
2: Sukses terus ya untuk Ligro.
0: Ditunggu karya-karya tentunya. Baiklah, sudah waktunya kita
2: undur diri.
0: Dari Ruang Rindu. Sampai bertemu lagi
2: Rabu depan.
0: Iya, ya, Rabu depan maksudnya.
2: Iya.
0: Pekan depan.
2: Selamat malam semua.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam.

101 Banda Aceh. E-Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir

0: 107,7 Persatu RRI Banda Aceh.
1: Baik, terima kasih sahabatnya dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami di Prostat Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Dan sebelumnya, salam jumpa dulu untuk Anda di malam ini yang barangkali masih disibukkan dengan beragam aktivitas dan juga kegiatannya ya. Semoga segala kegiatan dan aktivitasnya berjalan baik dan lancar dan tuntas tanpa kendala. Baik pendengar, menemani awal jumpa kita di malam ini selepas ruang rindu berjalan dengan tadi ya, kami ajak Anda untuk kita ikuti drama radio Butir-Butir Pasir di Laut dengan judul Pulang Jadi Abu, produksi RRI Gorontalo. Dari studio kami yang bertugas

0: Udara sore ini sejuk ya, Man. Kalau Salim pulang sekarang, pasti enak duduk di sini. Kita sama-sama minum teh. Duh, Masya Allah.
1: Salim, kerja di kota katanya susah pulang. Nggak tahu jalan balik mungkin.
0: Salim?
1: Bu?
2: Ya Allah, Salim, kamu pulang nak? Aduh, kau pulang juga. 12 tahun akhirnya aku bisa peluk kamu lagi nak.
1: Wah, kau beneran pulang, Lim. Luar biasa. Rasa matahari terbit dari barat hari ini.

0: Kemana?
1: Ibu pakai nak, ibu pakai ya sedikit-sedikit buat beli obat, buat biaya rumah, buat bayar utang di tetangga.
2: Berarti habis, Salim. Jangan pakai nada seperti itu. Aku kirim uang 12 tahun, Kak. 12 tahun aku tahan sakit di kota. Aku beli semua mimpi di keluarga ini. Dan sekarang kalian bilang habis. Tanpa sisa. Tanpa jejak.
3: Kami tak tahu, Nak. Ibu pikir asal ya tidak boros ya cukup.
2: Bukan itu alasannya, Bu. Aku kehilangan pekerjaan, istri, dan anakku karena aku pikir aku masih punya pegangan di kampung ini. Tapi ternyata kalian sama aja. Kalian pun kehilangan aku.
4: Cukup, Salim. Jangan bawa semua kemarahanmu ke ibu. Kalau uang itu hilang, kita bisa cari lagi. Tapi jangan bunuh keluarga karena kecewa.
2: Aku bahkan mikir buat bakar rumah ini. Biar hangus. Hangus sama seperti hidupku sekarang.
5: Jangan, Nak, jangan. Kamu boleh marah. Kamu boleh marah, Nak. Tapi jangan musnahkan satu-satunya tempat yang masih percaya padamu.

0: Kembalikan uangku.
1: Salim, jangan.
2: Bu, masuk bu. Dia udah gak waras.
0: Tidak waras. Aku yang tidak waras. Atau kalian yang tega.
2: Kalau aku diam, aku hancur.
0: Kalau aku marah,

0: Pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma? Kita harus menanam pohon?
1: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuluh. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta plastik dibuang ke laut setiap tahun.

emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru.

Saudara pendengar SLB Negeri Pembina Provinsi Aceh kembali membuktikan komitmennya dalam mewujudkan potensi serta bakat siswa berkebutuhan khusus lewat jalur seni. Mereka resmi unjuk gigi dalam Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional Pendidikan Khusus Tingkat Provinsi Aceh tahun 2026 FLS 3N. Latihan bergengsi tingkat provinsi ini dijadwalkan berlangsung selama 3 hari mulai dari 19 hingga 21 Mei 2026. Berpusat di Kota Banda Aceh, kompetisi ini pendengar memanfaatkan 3 lokasi strategis demi mendukung kelancaran serta kenyamanan mobilitas seluruh peserta. Ya, rangkaian acara formal dan perlombaan tersebar di gedung A dan B Dinas Pendidikan Aceh serta kantor cabang Dinas Pendidikan Wilayah Aceh Besar. Pembagian titik pelaksanaan ini menjadi strategis dinamis penyelenggara dalam mengakomodasi ratusan talenta dari berbagai daerah. Yang mendengar, langkah SLB Negeri Pembina terbilang mantap setelah sebelumnya sukses mengamankan predikat juara umum di tingkat kabupaten kota. Catatan prestasi mereka sangat gemilang dengan menyabet 11 trofi juara pertama dan 1 trofi juara kedua dari 17 cabang yang diperlombakan. Nah, untuk bertarung di level provinsi, sekolah mengirimkan delegasi terbaiknya guna bersaing pada 11 cabang perlombaan seni dan sastra. Seluruh siswa yang berada di podium pertama di tingkat daerah yang kini siap berebut tiket menuju panggung. Nah, mendengar variasi cabang yang diikuti meliputi cipta baca puisi, pencak silat, fashion show, comic strip, hingga produksi film pendek. Kepala Sekolah Yosina Fianti SSPD menegaskan bahwa ajang ini menjadi bukti nyata bahwa keterbatasan bukan penghalang bagi anak didiknya untuk mengukir prestasi. Nantinya pendengar, para peserta yang sukses meraih kemenangan tertinggi selama 3 hari kompetisi ini akan langsung mengemban misi besar sebagai utusan dari Serambi Mekah. Mereka bakal melanjutkan perjuangan untuk mewakili Provinsi Aceh dalam ajang FLS 3N Pendidikan Khusus 2026 di tingkat nasional.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda. Program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Hello. Ni apa ini untuk kamu?
1: Hah? Uang.
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi
0: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih. Makasih, teman.
2: Bare! Juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Di balik setiap laga, ada cerita, ada pandangan, dan makna yang lebih dalam. Melalui Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat, RRI Pro 1 Banda Aceh menghadirkan obrolan mendalam bersama tokoh dan pengamat yang memahami dan mencintai sepak bola. Disajikan ringan, namun tetap berbobot, sebagai bagian dari rangkaian Pesta Dunia 2026 di RRI. Dengarkan Deep Talk setiap hari Minggu pukul 9 sampai 9 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat di 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh atau melalui streaming di aplikasi RRI Digital dan website www.rri.co.id. Ikuti terus kemeriahan Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI.
1: Usia dini 0-6 tahun, otak berkembang sangat cepat hingga 80%. Pada dasarnya, anak usia dini tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Anak cenderung meniru tentang apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Baik itu perilaku benar maupun salah, mereka tetap akan meniru. Dengan karakteristik anak yang cepat tanggap, orang tua berperan penting mengarahkan dan membimbing mereka. Hati-hati dengan perilaku atau tindakan yang menyimpang dan bahasa yang diucapkan ketika berada di sekitar anak usia dini. Manfaatkan masa emas anak dengan baik, termasuk membudayakan belajar sejak dini. Orang tua yang bijak pasti akan berusaha memberikan yang terbaik bagi anaknya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

kasih saudara pendengar, Anda masih bersama kami di Persatu Banda Aceh, informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, untuk Anda para pecinta detektif Conan ya, tentunya yang suka dengan anime satu ini, Conan yang terbaru ini pendengar membuat salah satu gebrakan yang cukup menarik ya, bahwasanya film terbarunya ini tembus 7 juta penonton ya. Film terbaru Detektif Conan Fallen Angel of the Highway ini pendengar berhasil meraih pendapatan 10,88 miliar yen. Film ini turut mendatangkan 7,4 juta penonton selama 27 hari penayangan bioskop Jepang. Nah, pendengar, Fallen Angel of the Highway ini merupakan film Detektif Conan keempat yang berhasil meraih pendapatan 10 miliar yen ya. Mengisir dari kanal WhatsApp Conan Fans Club ID, film ini sudah mencatat performa yang baik dari penayangan perdana pada 10 April lalu ya. Film ini berfokus pada Chihaya Hagiwara, Dewi Angin ya, dari kepolisian Karagawa yang menghadapi kasus saat dibayangi kematian adiknya Kenji. Membantu Chihaya memburu Lucifer, pelaku teror sepeda motor hitam yang menantang kecepatan. Untuk soal promosinya sendiri, majalah Anen merilis sampul khusus yang memuat tokoh sentral film ini seperti Chihaya. Selain itu, Gosho Aoyama, juga pengarang seri Detektif Conan, juga merilis ilustrasi spesial atas pencapaian ini.

0: Maaf, Dek. Alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak. Saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus? Sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen. Cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi ya udah deh.
0: Ya, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa. Generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi.

ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan renungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.

demikian sampai di sini. Tugas kami menemani Anda untuk hari ini, edisi kerja Rabu 20 Mei 2026. Melalui RRI Singkil FM 92,2 MHz. Dan insya Allah kami kembali bersama Anda besok pagi pada pukul 4:55 waktu Indonesia bagian Barat. Inilah Radio Republik Indonesia Singkil. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Singkil mengudara untuk hari ini, edisi 21 Mei 2026. Dari Jalan Radio nomor 1 Singkil Utara, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Singkil, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: doa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anish sharri ba'idna.
0: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

0: Doa mohon cepat dapat memahami ilmu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni ilman a'rifu bihi awamiraka wa a'rifu bihi nawahiyaka warzuqni. Allahumma balaghata fahmin nabiyina wa fasahata hifdi al-mursalin wa sur'ata ilhamil malaikati muqarrabin wa akrimni Allahumma binuril ilmi wa sur'atil fahmi wa akhrijni min dhulumatil wahmi waftah li abwaabar rahmatik wa'allimni asrar hikmatika ya rabbal alamin.
0: Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua seruhanmu dan dapat untuk mengetahui semua laranganmu. Dan berilah aku rizki, wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari nabi dan kefasihan hafalan para rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin. Maka karuniakanlah kepadaku, wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmatmu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmahmu.

Masalah subuh yang diberikan Allah Subhanahu Wataala. Dia pendengar radio mana saja berada yang dirahmati Allah. Sampai lalu kita akan bertiga. Mari kita ikuti kuliah subuh. InsyaAllah pada subuh yang berbahagia yang disampaikan oleh Abi Bahtiar Labui. Kepada Abi silakan. Sebelumnya mari sama-sama kita berterima kasih. Adhanallahu wa iyyakum ajma'in.

ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. حاضرين sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat-Nya Allah, kemudian rahmat dan sejahtera di atas penghulu kita, baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kepada al dan sahabat beliau sekalian, dan seterusnya kepada alim ulama. Ta'zim wal ikraman kepada imam besar masjid yang tercinta ini, kemudian kepada seluruh wakilnya dan kepada seluruh pengurus masjid yang tercinta ini, kemudian umumnya kepada seluruh hadirin hadirat pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari pada waktu yang singkat ini kita ulang kaji menyangkut dengan at-taubah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'ajjilah minasyaitan illal khamsah. Perkara yang mengkarat-karat itu daripada syaitan. Umpama sembahyang mengkarat-karat, ubit daripada masjid mengkarat-karat, berzikir mengkarat-karat, yang kata Nabi adalah minasyaitan, bisikan syaitan. Illal khamsah, kecuali limang boh perkara yang giyu karat-karat. Yang pertama, tazwijul bikir, kata Nabi. Perkawin anak dara. Dikala karena jodoh yang sekufu, maka giyu segera perkawin. Yang kedua, ada uddin, menunaikan utang. Dikala kasanggup tabayir, sudah mampu kita tunaikan utang,

Rasulullah menganjurkan untuk disegerakan kepada menunainya utang. Kata Nabi, mutilul ghina zulmun. Orang yang melambat-lambatkan membayarkan utang sedangkan dia sudah mampu, itu namanya zulmun zalim. Yang ketiga, tadzizul mauti. Mengurus mayit, fardu kifayah di atas mayit, itu perkara yang Rasulullah anjurkan untuk disegerakan. Kemudian yang keempat, takrimud dhaifi, memuliakan tamu. Dikala jami katruh rumah, baik tak ya woi ni, tengah lejak dong pemulia uku. Tetapi menentruh jami langsung guyu pemulia. Perkara yang Rasulullah SAW anjurkan untuk disegerakan memuliakan tamu dikala tamu katruh barmuh. Kemudian yang terakhir, at-taubah an ismin wal khata', adalah taubat daripada dosa dan kesalahan. Itu perkara yang Rasulullah anjurkan untuk disegerakan. Baik taubat daripada dosa kecil, baik taubat daripada dosa besar, maupun taubat daripada dosa kecil. Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam Al-Qur'an, "Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Tubu, bertobat oleh kamu kepada Allah. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu itu yang mendapat kemenangan. Jalan kemenangan di sisi Allah dengan tubu ilallah, dengan bertobat kepada Allah. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan Allah mencintai orang-orang yang suci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata dalam hadisnya, tubu ilallah, fa inni atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata marratin. Hai umatku, bertobat kamu kepada Allah. Fa inni atubu ilaihi, karena bahwa sesudahku itu aku bertobat kepadanya Allah, kulla yaumin, pada setiap hari, mi'ata marratin, 100 kali. Yang maknanya Rasulullah maksum daripada dosa, itu untuk mengangkatkan derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan maknanya rasul itu adalah berdosa, tetapi rasul itu adalah maksum daripada dosa. Adapun rasul makna atubu adalah itu untuk mengangkatkan derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Summa alaika ya talibal ibadah, wahai penuntut ibadah, waffaqallah, yang telah memberi taufik oleh Allah akanmu, bitaubah, dengan bertaubat. Apa hikmahnya? Wadhalika li amraini, wajib bertaubat atas kita hambanya Allah. Ada dua kelebihannya, ada dua keistimewaannya. Ahaduhuma liyahsula laka taufiqu ta'ah, fa inna sumu zunubu, fa inna sumu zunubi yurisul hirman wa ya'kibul khizlan. Supaya untuk menghasilkan taufiq ta'ah Allah kepada kita hambanya, supaya menghasilkan taufik
Allah kepada kita, puasa kita berbuat ibadah kepada Allah dengan bertobat kepadanya Allah. Fa inna sumu zunubi yurisul hirman, karena dosa yang dikerjakan oleh manusia, yurisul hirman, dapat menegahkan ringan untuk memperbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kui tepubun ibadah dengan bertobat kepada Allah. Gehernya ibadah dikala tidak bertobat kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Wa anna kaidaz zunubi yamna'u 'anil mashi ila ta'ah ila ta'atillah azza wa jalla wal musara'ati ila khizmati. Karena beban dosa dapat menegahkan daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersegera kepada khadimnya Allah Subhanahu wa taala. Dosa itu dapat menghambatkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, untuk meringankan kebaikan rindu kepada taat kepada Allah adalah jalannya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh Abu Ali Ad-Daqiq berkata, taubat itu atas tiga segala pembahagian. Awwaluha taubah, wa awsatuhal inabah, wa akhiruhal aubah. Yang pertama, yang namanya taubah. Fa kullu man taba li khawfil uqubah wa huwa sahib taubah, kata Abu Ali Ad-Daqiq. Setiap siman yang bertobat kepada Allah li khaufil uqubah, karena takut siksa Allah, takut kepada neraka Allah, bahwa sahibu taubah, itu namanya sahib taubah, orang yang bertobat namanya. Bahkan bertaubat kepada Allah di atas kesalahan umpama data yang cuma kudlung kepada neraka Allah, cuma kudlung kepada siksa Allah, maka namanya sahibut taubah. Berarti urangnya dipenan dengan urang yang bertaubat. Kemudian yang kedua, wa man taba tam'am fi sawab wa huwa sahibul inabah. Orang yang bertobat kepada Allah tam'an fi sawab, karena loba pada pahalanya Allah, maka namanya sahibul inabah, sahib inabah, karena loba pada pahalanya Allah, mengharapkan surganya Allah, mengharapkan nikmatnya Allah yang luar biasa. Preh, balasan ba Allah, nikmat daripada Allah yang luar biasa, surganya Allah, bahkan bertobat karena lung harap surga Allah, karena lung harap pahala ni ba Allah, nikmat Allah yang lebih istimewa daripada kesenangan dunia. Hana mupat kesenangan dunia, kesenangan yang abadi singah yang gaharap ba Allah. Maka gutobat kepada Allah karena selalu mengharap syurga Allah, mengharap fahala Allah, maka namanya sahibul inabah. Kemudian yang ketiga, kata Abu Ali Ad-Daqiq, wa man taba mura'atan lil amri la li ghaqbatin fi sawab aw ruhbatin minal iqab fahuwa sahibu awbah.
Orang yang bertobat kepada Allah karena itu adalah perintah Allah. Allah mewajibkan bertobat karena semata-mata itu adalah karena perintahnya Allah, bukan karena liraqbatin fisawab, bukan karena mengharap pahala Allah, tidak mengharap syurganya Allah, au ruhbatin minal iqab, dan tidak pun karena takut daripada dosa, tetapi semata-mata mengharap. Karena itu adalah semata-mata karena itu adalah perintah Allah. Allah menganjurkan tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, semata-mata karena perintah Allah. Maka man itu namanya sahibul aubah. Hana karena yo kepada siksa Allah, dan hana karena mengharap syurganya Allah, maka namanya sahibul aubah. Kata tahap yang pertama yang namanya sahibut taubah, dia taubat kepada Allah karena takut siksanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wa annal israra ala zunubi mimma yatawaddul quluba fatajiduha fi zulmatin wa qasawatin la khulusa fiha wala safawah wala lazzata wala halawah. Karena bahwa sesungguh berkekalan di atas dosa, mimma yatawaddul qulub, termasuk daripada perkara yang dapat mengeraskan akan hati dengan sebab berkekalan di atas dosa, kering hati, hitam hati. Karena kepada sabah dosa yang dikerjakan oleh manusia akan ada bintik hitam di dalam hati. Dua dosa, tiga dan seterusnya akan bertitik hitam yang di dalam hatinya manusia tersebut. Dan kasawah, hati itu dapat keras dengan dosa. Wala lazzata wala halawah, dan ibadah pun tidak merasa lezat, dan ibadah pun tidak merasa manis dengan sebab dosa yang ada padanya manusia tersebut. Itu sebab oleh dosa. Pekan han merasa lezat dalam ibadah, pekan han merasa mamihlah ibadah, itu disebabkan oleh dosa manusia tersebut yang belum bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illam yarhamillah fatajuru sahibaha ilal kufri wa syakawah. Andaikan Allah tidak memberi rahmatnya kepada hambanya, fatajuru sahibaha ilal kufri wa syakawah, maka sungguhnya sahib berdosa itu akan tertarik kepada kekufuran dan kepada kebinasaan. Karena kasih sayangnya Allah kepada hambanya Allah, sehingga dikala hamba itu berdosa kepada Allah dan hamba itu bertobat kepada Allah,
maka dengan kasih sayangnya Allah, maka hamba itu Allah ampunkan daripada dosanya. Selama hamba itu bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faya ajiban kaifa yuwafiqu litta'ah man huwa fi su'min wa qaswah. Bagaimana Allah memberi taufik bagi ta'ahnya Allah, sedangkan dia huwa fi su'min wa qaswah, sedangkan dia masih dalam berdosa kepada Allah, masih dalam kerasnya hati. Tidak jalan Allah memberi taufik kepadanya manusia dikala manusia tersebut, man tersebut dalam masih dalam su'min, dalam keburukan dosa, wa qaswah, dan dalam kerasnya hati. Maka jalan Allah memberi taufik kepadanya hamba untuk taat kepadanya Allah adalah dengan kembali kepada jalannya Allah, taubat di atasnya kesalahan. Apapun dosa yang dikerjakan, umpama mengambil hak orang lain, maka taubatnya adalah dengan dikembalikan kepada pemiliknya. Ada orang yang mengambil harta orang lain, apakah harta itu harta yang kecil atau harta yang besar, berhak untuk dikembalikan. Itulah jalan taubat kepadanya Allah. Nyahana memadangan istighfar. Tira urung gecua tagop. Umamadangan laki ampun ba Allah hana. Tetapi hak orang lain harus dikembalikan. Urung yang mutang ba urung lain, namamada taubat dengan istighfar han. Wajib bayi utang kok, hangga pampun oleh Allah dengan istighfar menteng. Tetapi yang adalah perkara yang menyangkut dengan manusia, mesti ditunaikan hak kepada manusia yang didalimi, kemudian ampun, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baru Allah mengampuni dosanya hamba tersebut. Wa kaifa yud'a ila al-khidmah man huwa musirun 'ala al-ma'siyah wa muqimun 'ala al-jafwah. Bagaimana siman untuk mengkhadimkan kepada Allah sedangkan dia musirun 'ala al-ma'siyah, masih berkekalan di atas maksiat, wa muqimun 'ala al-jafwah, dan tetap di atas kerasnya hati. Yang maknanya tidak jalan kepada taat Allah selama masih berkekalan di atas maksiat kepada Allah. Bahkan merasa berat taat kepada Allah karena musirun alal maksiat, karena masih berkekalan di atas maksiat kepada Allah. Sehingga oleh Fadil berkata, "Idza lam takdir ala qiyamil laili wa siyamin nahar fa'lam annaka majrumun maqilun tailatuka khati'atuka." Berkata oleh Fadil, apabila tidak engkau sanggup ala qiyamil laili, di atas berjaga malam untuk ibadah, wa siyamin nahar, dan tidak sanggup
untuk puasa di kala hari berat, untuk tabedah malam tasmayang tahajud merasa berat, untuk tak puasa urok berat merasa gehet. Fa'lam annaka majrumun makilun, maka ketahui olehmu itulah dosa yang menghambatkan daripada qiyamul lain, itulah dosa yang menghambatkan siyamun nahar untuk sanggup mengerjakan puasa di kala hari. Menghambat duhud, fafil khabari anis sadiqil masduki ali rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idza kadzabal abdu nunajji anhu al-malakani min nasli ma yakhruju min fih. Apabila berdusta seorang hamba, akan jauh daripadanya hamba dua malaikat. Dua malaikat rahmat akan jauh daripada hamba tersebut bila hamba itu berdusta dari mulutnya hamba tersebut keluar perkara yang dusta, perkataan yang dusta. Akan jauh dua malaikat rahmat daripada hamba itu min najni ma yakhruju min fi, disebabkan oleh bau mulut yang keluar daripada mulutnya hamba tersebut. Nampak kepadanya hamba yaitu jauh dua malaikat rahmat daripada hamba tersebut dikarena dosanya hamba itu dusta kepada orang yang lain karena bau mulutnya hamba tersebut yang keluar bau busuk daripada mulutnya hamba, sehingga jauh dua malaikat daripada hamba tersebut. Fa kaifa yasluhu hadzal lisanu li dzikrillahi azza wa jalla, maka bagaimana patut oleh lisan berzikir kepada Allah azza wa jalla dikala lisan tersebut masih terjadinya kedustaan, disebabkan oleh dusta yang ada pada lisan sehingga lisan kadang-kadang tidak mampu untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan oleh dosa lisan. Fala jarama la yakadu la yajidul musirul alal isyan taufiq, maka tidak hampir, tidak dekat memperdapatkan oleh hamba yang berkekalan di atas maksiat adalah taufik daripada Allah dikala hamba tersebut mengerjakan berkekalan di atas maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala takhifa arkanuhu li'ibadatillah, maka tidak rindu oleh anggota-anggotanya hamba li'ibadatillah bagi ibadah kepada Allah dikala berkekalan di atas maksiat kepada Allah. Ubina anggota-anggota getanya hamba hana rindu, hana bersegera, takhifu tidak rindu, lidah tidak rindu berzikir, mata hana rindu untuk kalian kepada sesuatu ibadah, tubuh menancip merigahan hana rindu kepada ibadah. Pakat jawabannya adalah alal
musirri alal maksiyah, musirru alal maksiyah, karena masih berkekalan di atas maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ini tafaqa biqaddin wala la halawata ma'ahu wala safwah. Adapun bila pun memperbuat ibadah kepada Allah, jikala seorang hamba masih berdosa kepada Allah, biqaddin la halawata ma'ahu wala safwah, hamba itu dengan tidak mendapat manisnya ibadah, la halawah. Kadang-kadang tak paksakan diri untuk memperbuat ibadah biqaddin, tetapi la halawata ma'ah, tidak merasa manisnya ibadah, tidak merasa manisnya perbuatan ibadah. Kadang-kadang sanggup, tetapi la halawata ma'hu, tidak merasa manisnya ibadah. Itu disebabkan oleh dosanya manusia tersebut. Wa kullu dhalika li sumi zunubi wa tarki taubah. Setiap demikian itu adalah li sumi zunub wa tarki taubah, karena buruk dosa dan meninggalkan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mengapa oleh manusia untuk berbuat ibadah merasa berat? Petita aja bak kebaikan merasa berat, petita aja bak ibadah merasa berat ladum manusia. Itu adalah disebabkan oleh dosa yang belum bertobat kepada Allah. Adapun kadang-kadang dalam ibadah dipaksa diri sehingga mampu beribadah, itu pun kadang-kadang dalam ibadah tidak merasa lezatnya ibadah, tidak merasa manisnya ibadah. Itu pun disebabkan oleh dosanya manusia tersebut. Maka disitulah taubat kepada Allah, baik dosa itu adalah dosa yang besar maupun dosa itu adalah dosa kecil, itu diwajibkan supaya untuk ibadah kepada Allah merasa ringan, dan dalam ibadah kepada Allah pun merasa lezatnya ibadah, merasa manisnya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, terima kasih di atas perhatiannya, mohon maaf di atas kekurangannya dan kesalahannya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman.

Pagi selalu dengar, di mana pun Anda berada, saat lagi tepat pukul 6.30 menit waktu Indonesia bagian Barat, kami hadirkan Warta Berita Rangkum dalam Warta Muta Alam di pagi hari ini dari Pulau Satu dari Banda Aceh. Sebuah lagu yang sudah kita dengarkan dari vokalnya Ustaz Jeffrey Al-Bukhari dengan Bidadari Surga, dan sudah mengantarkan kita ke pukul 6 pagi lebih 26 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kita dengarkan satu lagu terlebih dahulu untuk pagi hari ini sebelum kita jelang ke Warta Berita Muta Alam. Sesaat lagi kami persembahkan kerana negara Anda.

Baik, kurang dengar di mana Anda berada? Tepat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan untuk Anda Warta Mukti Alam dari program Satu Area di Banda Aceh. Nanti kita lanjutkan kembali lagu-lagu hiburan di pagi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 frekuensi 97.7 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Safrian Saputrakin mengantarkan Warta Mukta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026. Sari berita. Sekda Aceh jelaskan alasan penerbitan Pergub JKA ke Wali Nanggro. Kemudian tim pengendalian inflasi daerah Sebulu Salam pastikan stok pangan dan LPG aman hingga akhir 2026. Inilah warta berita selengkapnya. Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir jelaskan alasan pemerintah Aceh menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 terkait jaminan kesehatan Aceh kepada Wali Nanggro. Selengkapnya dilaporkan rekan Cindy Novita.
1: Pemerintah Aceh menggelar rapat koordinasi Forkopimda penyelenggaraan dan keberlanjutan jaminan kesehatan Aceh atau JKA di Pendopo Wali Nanggro Selasa 19 Mei 2026. Dalam forum tersebut, Wali Nanggro juga meminta laporan dan penjelasan dari berbagai pihak terkait dampak sosial dan politik dari kebijakan tersebut. Sekda Aceh M. Nasir menjelaskan, tujuan pergub tersebut bukan untuk mengurangi pelayanan kesehatan masyarakat, melainkan sebagai upaya penataan ulang data penerima manfaat berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
2: Perubahan pergub 40 ke pergub 2 ini tujuannya adalah untuk penataan.

0: dengan melakukan pendekatan defisit, ya. Data tunggal ini memang satu-satunya data yang ditetapkan oleh Presiden untuk diwajibkan kita gunakan.
1: Wali Nanggro menegaskan bahwa persoalan JKA bukan hanya berkaitan dengan administrasi anggaran, tetapi juga menyangkut kehadiran pemerintah dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Rencana tim pengendalian inflasi daerah Sebulu Salam pastikan stok pangan dan LPG aman hingga akhir 2026. Selengkapnya dilaporkan rekan Juprianto.
3: Pasokan pangan strategis di Kota Sebulu Salam dipastikan aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2026. Kepastian tersebut diperoleh setelah tim pengendalian inflasi daerah atau TPID bersama unsur Forkopimda melakukan pemantauan langsung ke gudang Bulo Pasar Harian Simpang Kiri serta sejumlah pangkalan gas LPG. Meskipun stok beras dan minyak goreng di gudang Bulog dalam kondisi aman, pemantauan di pasar tradisional menunjukkan adanya fluktuasi harga pada komoditas sayur mayur. Harga tomat dan cabai tercatat mulai merangkak akibat terhambatnya jalur distribusi serta tingginya permintaan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selain komoditas sayur, fokus pemantauan juga mengarah pada pasokan gas LPG 3 kg subsidi. Saat ini ketersediaan gas melon di Sebulu Salam berada di angka aman dengan pasokan mencapai 1120 tabung per hari, di mana harga di tingkat agen bertahan pada kisaran Rp18.000 dan harga resmi pangkalan sebesar Rp21.000 per tabung.
4: Untuk pangkalan gas yang ada di SPBU Woyon, terpantau untuk stok gas di Kota Sebulu Salam masih terpantau aman. Nah, tadi stok masuk per hari kurang lebih 1120 tabung per hari. Dan untuk harga per tabung Rp18.000 dan untuk yang di pangkalan Rp21.000 per tabung gas. Kemudian kita bergeser ke pasar, untuk harga di pasar juga dalam hal ini masih stabil kecuali untuk tomat tadi mengalami peningkatan harga dan termasuk cabai. Namun untuk harga lainnya masih terpantau normal. Kemudian kita bergeser ke Bulog, kita cek stok ketersediaan beras dan minyak juga terpantau aman untuk
3: pemerintah daerah pun mengeluarkan peringatan keras bagi para penyalur yang mencoba mengambil keuntungan tidak wajar di tengah lonjakan konsumsi menjelang hari raya tersebut. Melalui hasil pemetaan ketersediaan barang pangan tersebut, TPI di Kota Sebulu Salam berkomitmen untuk terus mengawal rantai pasokan dari hulu ke hilir. Demikian, Juprianto melaporkan.
2: Muhammad Al-Faruq Adam Wami, usia 16 tahun asal Benar Meriah, menjadi jemaah haji termuda pada kloter terakhir Embarkasi Aceh. Selengkapnya dilaporkan rekan TC Maulidia Putri.
5: Kelompok terbang kloter 14 Embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar pada 20 Mei pukul 5.40 menit waktu Indonesia Barat. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Benar Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil, serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wipesan, Kabupaten Benar Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Daya Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya, Nurhayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021.
6: Semoga amal diterima, umurnya diluaskan, dan semoga masuk surga.
7: Saya guru di saya dulu kan masih ada suami ya, jadi kita masih ada suami, saya kegiatannya full di rumah, jadi untuk tangga. Jadi dari suami yang dipisahkan untuk keluarga seperti itu. Alhamdulillah masih beri kesempatan, masih ada umur, ada rezeki bisa menunaikan ibadah haji tahun ini. Alhamdulillah ya, sangat bersyukur sekali.
5: Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini yakni Mariono Pangat Adam berusia 95 tahun asal Kabupaten Benar Meriah dari Banda Aceh. Tisi Melidia Putri melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Warta Makuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sebulu Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Cempaka Kuning Aceh Timur.
2: Terima kasih. kasih pendengar, Anda masih bersama Warta Bukit Alam. Pendengar, BPJS Kesehatan Labuh dan Puskesmas Kecamatan Merebo melakukan kegiatan pemantauan status gizi dan kondisi kesehatan serta perkembangan gizi para siswa penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Selengkapnya dilaporkan rekan Arif Rizalul.
9: BPJS Kesehatan Cabang Labuh bersama tenaga kesehatan Puskesmas Merebo Kabupaten Aceh Barat melakukan kegiatan pemantauan status gizi bagi siswa penerima program MBG tahun 2026 di SD Negeri Rantau Panjang 1 Kecamatan Merebo Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 180 orang siswa dari siswa kelas 1 hingga siswa kelas 6. Kepala Puskesmas Merebo Kabupaten Aceh Barat Desi Resita mengatakan kegiatan pemantauan status gizi ini bertujuan untuk melihat kondisi kesehatan dan perkembangan gizi para siswa penerima program MBG, sebab pemantauan status gizi ini dilakukan untuk melihat kesesuaian antara berat badan, tinggi badan, dan indeks massa tubuh para siswa penerima MBG sehingga dapat diketahui kondisi gizi anak secara lebih akurat. Pemeriksaan status gizi sangat penting dilakukan secara berkala guna memastikan tumbuh kembang anak berjalan optimal serta mendukung kesehatan peserta didik di lingkungan sekolah. Selain melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan, tim kesehatan juga memberikan edukasi kepada siswa mengenai pentingnya menjaga pola makan sehat dan kebersihan diri dalam mendukung kesehatan tubuh. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Informasi terakhir pendengar, RSUD Cutmutia mengimbau masyarakat untuk tidak ragu datang berobat demi mendapatkan pelayanan kesehatan karena rumah sakit tidak memandang status sosial maupun kendala administrasi yang sedang dihadapi. Selengkapnya kembali dilaporkan Salullah Nurdin.
10: Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cutmutia Jotera menghimbau masyarakat untuk tidak ragu datang berobat demi mendapatkan pelayanan kesehatan. Rumah sakit berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial maupun kendala administrasi yang sedang dihadapi. Wakil Direktur Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik RSUD Cutmutia Aceh Utara, Dr. Abdul Mukti menyebutkan, pihak manajemen sudah menginfokan kepada masyarakat melalui berbagai kanal media sosial resmi rumah sakit seperti Instagram, TikTok dan Facebook untuk tidak ragu-ragu berobat apapun desilnya tetap dilayani. Selain itu, pihak rumah sakit memberikan perhatian khusus bagi pasien yang berada dalam kondisi darurat atau emergensi. Keselamatan pasien menjadi prioritas utama yang harus didahulukan sebelum menyelesaikan urusan administratif.
11: Memang kita ke masyarakat pun sudah kita infokan bagi dari media kita ada Instagram, TikTok atau Facebook, itu bahwa jangan ragu-ragu untuk berobat apapun desilnya, tetap kita layani, apalagi pasien emergensi tetap kita layani. Nanti masalah desil atau administrasi bisa kita urus belakangan. Cuma harapan kita mungkin regulasi untuk mengurus ini birokrasinya jangan terlalu panjang sehingga pasiennya lebih cepat dalam perubahan desil.
10: Meski demikian, manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Cutmutia juga menaruh harapan besar kepada pihak pengambil kebijakan agar alur birokrasi dalam pengurusan data kepesertaan kesehatan masyarakat bisa dipangkas. Sistem yang lebih efisien dinilai akan sangat membantu mempercepat kejelasan status desil bagi pasien yang sedang dirawat. Selain itu, pihak Rumah Sakit Cutmutia berharap ke depan adanya

0: memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Dunia kembali ke Meksiko. Dan turnamen ini terasa berbeda sejak awal. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia dimainkan di luar Eropa dan Amerika Selatan sebanyak 2 kali. Meksiko juga menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia lebih dari 1 kali setelah sebelumnya menggelar Olimpiade Besar dan dianggap siap dari sisi infrastruktur. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi dan ada satu hal baru yang langsung mencuri perhatian dunia, siaran televisi berwarna. Untuk pertama kalinya, banyak penonton bisa melihat warna jersey, rumput lapangan, dan atmosfer stadion dengan lebih hidup. Piala Dunia kali ini benar-benar berubah menjadi pertunjukan global. Dari Afrika, Maroko tampil sebagai wakil pertama Afrika setelah FIFA akhirnya memberikan slot khusus untuk benua itu pasca boikot 1966. Sementara dari Asia, Israel menjadi wakil Asia di turnamen ini karena saat itu mereka masih berada di zona Asia. Namun panggung terbesar tahun 1970 perlahan mengarah ke satu tim, Brazil. Tim ini sering disebut sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Bayangkan saja, ada Jairzinho, pemain yang selalu mencetak gol di setiap pertandingan. Ada Rivelino, dengan tendangan kaki kiri kerasnya. Ada Tostão, playmaker cerdas, dan tentu saja Pelé. Kini ia bukan lagi remaja ajaib seperti tahun 1958. Pelé datang sebagai pemimpin tim dan simbol sepak bola dunia. Brazil melaju mulus, mereka mengalahkan Cekoslowakia, Inggris, Romania, Peru, hingga Uruguay di semifinal. Ya, Uruguay. Laga itu seperti mengulang kenangan lama final 1950 yang pernah menghancurkan Brazil di Maracana. Namun kali ini Brazil menang dengan skor 3-1. Lalu tibalah partai final di Stadion Azteca, kota Mexico City. Lawan mereka, Italia. Pertandingan berlangsung terbuka. Pelé membuka skor lewat sundulan ikoniknya. Italia sempat menyamakan kedudukan, namun setelah itu Brazil benar-benar menguasai pertandingan. Gol demi gol datang lewat permainan yang mengalir indah. Brazil pun juara dengan mengalahkan Italia 4-1. Dan gol terakhir mereka masih sering disebut sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dimulai dari rangkaian umpan cepat Carlos Alberto yang menyambar bola dengan tendangan keras ke gawang Italia. Gol itu terasa seperti penutup sempurna. Brazil pun resmi menjadi negara pertama yang meraih 3 gelar juara dunia. Mereka pun berhak menyimpan trofi Jules Rimet untuk selamanya. Dan di akhir turnamen, Pelé diangkat tinggi oleh rekan-rekannya. Seolah dunia tahu mereka baru saja menyaksikan akhir dari era pemain terbesar generasinya. Sekaligus salah satu

Baik, dengan di mana-mana Anda berada sampai menunggu 47 pagi waktu Indonesia bagian barat, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk kita ikuti warta berita pagi ini dari Pro 3. Dan mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan di frekuensi 97,7 FM

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kan BPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN.
2: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
0: Sari berita kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Generasi muda didorong untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Sistem pencitraan medis di jalur Gaza mengalami kerusakan parah akibat perang dengan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Komisi 11 DPR RI menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF menjadi kerangka besar arah ekonomi nasional 2027. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
3: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF yang disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI kemarin menjadi kerangka besar ekonomi nasional tahun 2027. Menurutnya, dokumen tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan asumsi makroekonomi nasional. Misbahun menjelaskan pembahasan KMPPKF tidak hanya melihat kondisi pasar keuangan jangka pendek, tetapi membahas keseluruhan arah ekonomi nasional, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kebijakan fiskal nasional.
1: KMPPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok